0: Ya, lagu tebak duri sayat lungga ba awa penggerak pagi YFM pagi hari 4 ia kedibaya Chris Tingwom. Jadi pagi tu aku tiar tiga tu nang ya nak diri ya. Tentu ya kita dekat bungulai tiga ikut tentang saya kuka madai-madai saya ku pagi tu lagi.
1: Hari tiga tu hari empat.
0: Hari empat salah berada. Hari panjang ingat tu.
1: Nah ingat orang pernah ingat siapa ngutua kebenar sehari tu. Dia tinggal kapan.
0: Namaan gagal postanya tinggal kapan. Gak gede lagi bi kemudah gede. Kelai lah atau tu ringan ke diri. Eh ya kau nan ingat nan ingat pergi lah ya aku kita.
2: Kebenar aku
0: tinggal bukan rumah mobil. Nah, lapan dek kalau segi aku nemu nada, ya, nemu satu tumbu masuk pihak segi dek. Kerja bisa duty dek. Nada duty pas segi dek paling tumbu rupiah. Nada magas pakai dek start hari tahun 2000 berapa semua itu kereta segi dek lama.
1: Ya, start sudah ada kelala.
2: Kata kedai nak bagai,
0: dek tiap
2: pagi deknya.
0: Kedai, lah aku
2: pukul 6
0: sikit
2: mua dek,
0: nanti
2: mua orang
0: buka. Lepas aku duti, tidak duti pagi kedai. Aku dek tu medak mua dek mua dek, buka mua kunci UPS.
2: Aman, kunci UPS.
0: Aman nanti UPS kita telengah, oh dah masuk gibi. Nama iklan.
2: Nah, saya
0: nak
2: buyan
0: nih,
2: bakal
0: sekedar kabar kita nih. Nah, aku. Aku tu kemana ke berani dah aga tentang lagi kita dalam dia okey bulak kur aku semangat pia udah temu siapa bagi temu datai lawan pulai temu magang masuk dalamnya kita ngaso aku takut semina nanti api padam pintu terbuka hanya baru ngaso aku takut
1: udah jauh mudah gini duduk kau
2: dia
0: aku nanti api petang dia temu dugau-dugau dia segi ukai dia temu aku segi ukai dia nyampau dia berani dia api petang.
2: Saya masuk ada sama.
0: Okey, jadi lagi lalu ke kita pagi itu lagi bingung apa yang main. SSL semua salah laki kita sehari tahun. Jadi nanti ngelama tu dua laki ngelawan siku induk. Jadi sehari tu bekas kena pasti je boleh induk tu.
1: Yeah.
0: Nyo dua ngapil kan ngelawan aku siku. Anak kalau
2: kayak sehari
0: tahun. Nah, anak kalau kasarong kabana, kasih ke kabannya silu ilu tinggal ke diri itu.
2: Laki bak luar dia. Nak patut ngelak ke risiko.
0: Betul. Kita laki.
2: Kita ke inok pihak kan. Nak patut ngelak ke minum-min.
1: Betul. Laban topik kita pagi tu ngamat kepada aku. Nak Gaby?
0: Ujian dia ngelansak dulu. Bahas dan topik kita ke pagi tu ke. Batang penyarut kita tiga tu lagi.
1: Jadi topik kita ke pagi tu ada tujuh ngah guys. Semua ke induk ngah lelaki tu. Lelaki nak tahu nak ngalah ke diri. Bak senentang pemakai. Ngagai orang induk tajak pun pahit ditelan batang rekuang. Dengar kita
2: induk pagi tu.
1: Ya, queen induk pagi tu.
0: Lepas kami tu tadi
2: control.
0: Kami laki tu tadi suah diajar wari miat deh. Kita laki mesti ke gentleman. Jadi nanti kita laki ke gentleman utai kepatut prinsip kepatut dipanggil laki ianya tadi ladies first. Nanti tadi nama aja utai yakin kita mesti lebih atau kenulu ke sidaya. Entah nanti baku amalan atau ke caranya itu bisa kena betul-betul kan kadang-kadang nanti disebut ke bekawal ngau lady first tu mayu laki tu terima kaya hati ketinggal nama nyak mai ketinggal ke nyok kalau nitiah peneka selain kalau bagi bahas tentang pemakai pemakai ya sebut
1: aku tok pemakai
0: jauh. Pemakai jauh ana nyirarai ke bukai awak nyirarai ke bukai mayu dari kelalu terundak ngau nama utai kempang indo tang maya ba tentang laki milih tu lagi deh selalu ya ada bisa respon akhirnya nanti bakal dempu min dia dulu nanti bakal kita pilih ke keluar nanti mengenai budget tadi limited mau dia budget limited nah selalu maya kita tu tadi bukit atau ke kucik kita tu penuh prinsip lama deh bisik nyau ngasuh kita tadi kau pernah berkusi ke sitik menu atau ke bak nu sitik alay aja jadi siapa suah gi milih makai
1: aku nyawa yang aku terimpu. Ya, induk sigi milih pemakai. Laban kami kinduk tu kebenar ya deh. Bisik maya kak makai pemakai bangsa kita. Kalau maka kita nanti maka makai tengah hari aku tu ne. Nanti pagi engkau bisik mega sidak kinduk tu nantu bempak kemi kini mina light breakfast kuru putih ne. Ngirup ayam mat aja tau ke semina makai buah hajatang. Nanti maya makai tengah hari tu nang kami kinduk memang ngi milih maya tingai makai ase nyo kang iga makai mi ga mayanya maya tengari tajak mi tu patut di 4 pagi tara laki tu nak milih ke benar tara laki tu ke benar ka makai ase tengari
0: ya, ma.
1: Indo sigi amat milih hante bersentang pemakainya melaki tu selalu niti haja nama te kampa ore Indo
0: lawan nyalai aku kalah sekali makai nyame nganggo belas Indo semua deh. Nak kalah-kalah orang makai roti pawon tengah hari. Roti pawonnya bisa kamu makan bread tengah hari. Semua aku nanti pakai aku. Sigi pagi aja makan pagi tau ke lumayan saya nanti makan lapar. Negam ni nanti makan impo deh hari lagi be.
2: Aku impo tentu aku milih pemakan laki laki aku milih sigi penguat aku. Sigi carut
0: sampai. Sigi carut sampai ne. Ya aku mendapat tu laki sudah dikurus ni dah mungkin saya. Okey, jadi nyak tadi pemuka ya dah. Udah tu lagi baru kita bejaku tak betalat kita tu ngau silek kita yang sebenarnya harap kita berperindang dulu ngau lagu ke di baik Wandi Ali ya ke pagi tu nuju bala laki ti benuang ngulu inawai ngiro pagi ke pagi tu ambai payet daun pasar.

0: Terima kasih Abang Nagi Mending kami ba radio online Kelebih Lagi RTM Klik T ulih di download kita ba telefon nang iranya tadi Android tau ke iOS. Asalnya telefon aja.
1: Ulih di TV pun ulih magatun.
0: Oh, ulih
1: nyamai dia tu ulih pada besai magi ambas screen.
0: Ya.
1: Dia tu dunia udah canggih ya.
0: Aman, aman, aman. Laban munyi ke aku digital ngop hidup baru kita tu ndak ulih diselara ke kita ya lagi.
1: Betul. Entang, lama-lama aja ulih sambung di TV.
0: Aman. Tentang tanya pan penyama-nyama ini pan adunya kita kemari tentu ke kita yang gigi enggak ngena untak kita yang ngerjau tai.
1: Betul. Nah,
0: setuju deh Gibi?
2: Ya,
0: setuju. Ah, aku nemu deh sih setuju deh jarang deh makan aku. Ya aku rindu waktu kerja aku deh.
2: Nama, nanti aku makan pulai lagi. Terus aku kerja di bubit.
0: Oke, jadi ya bercerita bah lelaki nak tahu nak ngalah ke diri bah tentang pemakai ngagai orang Indo tajak pan pahit ditelan batang reku. Oke, siapa meninggal kita ke rumah apa gitu?
1: Dek baca lo GB.
2: Nah, siapa dulu antara tua dek mau dulu?
0: Jamah dulu kalau dek aku jadi liperi.
2: Biar tua.
1: Aku kan Alice Jawan selamat pagi DJ Stone Min ngau GB wisik pagi tu ne.
0: Poster ni enggak gagak tadi.
1: Tinggal kapan?
2: Tinggal bilun.
1: Bisa dia minat nayan jo.
0: Nayan jo belakang bangkunya ya. Oke.
1: Komen dari Alice Jawan jadi ku ya empat nama kedekat pangan direk ku ya dia tu food court mayuh macam pemakai dijual bergulai ku ya sebina maya kita yang nurun makai sigi bertanya main nama empat tua lagi pemilih nah mayuh kadang-kadang kita boleh milih kedai ke bisik kedekat semua kita salam hari empat ku ngai semua peninggal kaban serakup ngobalai induk ku ya sampai ke semua gerai pagi tu harap kita yang nurun aram kita yang nurun ngampua ku ya pagi tu
0: Jadi medium Alice Jawan tu salah Maika. Datuk tu tadi ya salah Maika. Laban bunyi kaku tadi deh. Ya mai kita ngompo mai kita piaku. Uji tebak luar mai mai mai ngompo. Oh,
1: Datuk. Ini mau Datuk lagi. Hai
2: kami tiga atau ngompo Datuk.
0: Ah udah mesti tanya aman juga mesti logik baba food court kelebih gede. Nanti utai patut dipetalat ke kita ya. Lu mau makai ba food court. Laban ini mau food court semua kategori pemakai bisi megang dia. Ka makai utai guri yang bisi.
1: Iya.
0: Utai sup bisi.
1: Betul.
0: Utai ya ke ketika itu lawak kawak aku ngau jangan. Lawak
1: kawak dia yak subi-subi roti pawon bisi magang kue gagak dia magang. Nama terkena dai gene.
0: Ah utang ba food court si tiap pengelemek ya. Maya di ke bisi uliah mini gagak kenya. Ada maya ya kena dai deh. Kamu nak kita mesti ka bepangai ba siti mini maya kan dibagi dua.
2: Iya aman.
0: Tome kadang jadi penanggul kelebih lagi ba maya kita ke bergantung senduaknya. Kamu nak kita mesti berkunci ke siti mini maya ngicak kenyiman. Nyak mini lima laki itu kadang-kadang deh. Kadang ini tiap kenyawa deh Indo nemu kita. Pemain dan perguat tentang pemakai itu ya nak ambil apa kedai dia aja ya.
1: Ya.
0: Salah salah hari ya orang itu cap gome tahunnya baru agak mian dungkit ke.
1: Kalau ugonya tu nak dai kenya tapi bisi cara ya ke benda.
0: Kita ke benda lah. Kami kan ngasai tu ngasai bisa ya.
2: Au.
0: Oh, benda deh.
2: Ari pengalaman ke tuan lah.
0: Give you kau aku.
1: Indonya. Nah aku antai tu dempo kadang kau deh. Asai ke makainya start keretanya. Kita nurun ke diri. Pedih ni.
0: Maya suntua deh. Alah ada start deh kereta. Minyak benda yang cari. Kira nanti benda subsidi yang cari berapa liter dah ditinggal.
1: Baik bekal tu kan.
2: Minyak dah tu. Okey.
0: Selamat pagi megang-gaya peninggal kita ya. Sulan si Patrick pagi tu peninggal kita ya. Arya Kapit. Ya nanti ya aku ya. Nama utai ke panduk tanya meh dempak ya lalu pihak mega diberi ya ngagai laki ti di kesayau ti ke tamak kedai kopi segi nanya dulu ya kini ke makai mi oh leh ya gange dua kita tu nak nyamai ko ya nyamai meh ko aku nanti lebah maya ngamba nyawa nang segi nak boleh bantah semadi ke nak ngau ya nurun ngemi baru leh makai ke diri. Jadi ya bab pemakai sida Indo tu sikit ngai Allah ya. Nyak ko ya ndak semua tang mayuh ketua ketebal lagi ti bakanya. Aman lah kini. Amat ya. Aku maya amat ne.
1: Ya itu tadi nyamai ba laki ya nyamai ko ya na. Laban ia makainya Ya nambah ke ngau pengrindu nya menyamai.
0: Bukan nama laki
1: tadi. Kau kenyak kini.
0: Bukan mudah menyamainya ketegal yang ngau pengrindu. Kadang-kadang kau pernah pada nyamai me laban. Nanti nak sebuat nyamai lagi di muda redaunya. Redau kita Indo tu. Kau mana mak mana? Redau tu ya. Kau baka api mau nyalu imbor dari lu padang punya dah ya. Nak ngebuk. Dembal kedai air agi mengebuk-ngebuk. Nyawa baka bal kai. Ayo saya kembal ke mengominya.
1: Ya. Bakal lampung pecah ya.
0: Okey men, siko lagi men. Peringat kita.
1: Okey, Sulan Cia Patrick tu neh.
0: Hanya perlu dah baca aku tadi.
1: Udah entah deh. Auto kita baca ngau Dominic untuk kalau lain ge sawut ngau kaban kita tu neh. So pagi ko ya nama enti induk nyero lebih lagi maya keribat nang maya beleman te pakai ko ya. Nama ora laki nak nitih utai ko sida alun memberado mua nyak penemu ari aja ko ya Dominic untuk.
0: Entah nanti bakal nyeram ya ribat tu kira beri pengecualian menya. Laban induk ya ke nyerah tu laban ukai nyawa ya. Nya tadi nyawa utai ke dibaik ya pemain ya. Indah kita kami ke laki tu kadang deh maya induk ya ke benar ribat pan rampit ke nyawa ke laki ya. Laki pan tu leh nyerah nanti pula ke deh.
1: Nemu mak dan neh tadi minit untuk tanya masa deh by the way single why. Ketika deh.
0: Nya ya. Kami tu aku
1: tu. Ketika deh by the way nak uang deh.
0: Bisik pengalaman subok. Medak ngurang kan nemu ke kita deh. Laban priority amat kami laki tu deh. Nama kebuah lebuah maya kita induk keribat laki bertambah sayau gigi kita. Nama kebuah laban ya ke di baik kita teh ke di dalam perutnya inya purih kami. Nya nama teh kampa empa kita kama kayak gajah beli gajah.
1: Kalau ugonya.
0: Ramai.
1: Umur mada orang anu nak kalak ku mada induk nyerah ke gajah.
0: Dini nemu kalaban dia tu subah yang kau rena nyerah ke gajah dia tu laban TV. Dia nemu TV tu meh tanya nyelai ah. Ni ke salai rusak pantai kurang bablah TV bablah YouTube bablah sebuah dia. Ni nemu muda-muda animal planet mada orang nyalai gajah. Yo tengok kau makan daging gajah. Nah dini nemu belinya sanggup meh. Mada kedai muda nyari perikannya ketegal ke bini nyerah.
2: Dan
1: macam
2: ni
1: gila rusak dari ni lemong. Ya lihat ati, balak kabar mupias ke ngandonya buka ke nyerah.
0: Ya ke nyerah aja sih minta. Okey, belalak baru kita ba. Aisyah saya semua salah lelaki ngol lagu hari ikat sepul ke pagi itu. Cien ngali yang ngali. Yang.

0: Yalah guru, hari yalah risan pagi tu asik bari empat mayau. Siapa tulik ni buang ngau ko mak yang buang ngau.
1: Aman. Selalu dengar aja suba.
0: Nak nak nak nak kayat ya. Asik bari empat mayau ngau rak tulik tu neh.
1: Angkanya stimbal kini tun.
0: Hanya kan jangan amat gaknya kan yang bunyi kan gas stimbal tangan tin ditiak ke. Dan dia sangkut kali enggak. Asik balik ke tempat mayo ngau orang ketulit tenai bodo baik kita. Okey, selamat pagi pendengar kita Kristina Siu ke pagi tu. Jadi bak ya, tenade belum mati sila sebilik makai ya balua tu laban. Sigi pemilih terimpu mengudah nama utai kekak di empat entang lebuah maya di rumah nama utai ti di sumai ana sesekali mantah tang baya buntuang kalaban laki ngau anak yang nak milih nya sumaya nya utai ke dempak laban ku sida mami is a great cook kok sida ya Nanti anak nyebutnya nemu aku anak bisi utai ke tunu wa tang nanti bakal abak ya ke nyebutnya jarang abak ya kamu ji mana ada laki tu jarang selalu nak laki kita muji kita lebih banyak kita nyumai
1: selalu ah
0: selalu
1: lawan nemu teh panduk dari pusi ke nyamai
0: nya terpaksa nya kan
1: laki pun bisi tu tunu wa me
0: nya la cerita kat aku tadi payoh mai aku dua dia aku ni tentang kaku tadi kadang-kadang lakinya buat tau kan nama nya utai kada sumai ga nanti kan ngaso nyumai baru nah laki baru jadi masalah nya udik ke beli kutai beli kerengkalnya baru hanya reka benda nya teh ke sumai nya mah kutai rempak ya nanti bakau ka kau au jadi yang gede deh hanya gibi nama teh ke komen balap ningap puisi pagi tu
2: kita mulai sama pagi dengan gai Elis Gilang si ko inok polis kita sebenarnya datang bak kedai nanya dulu dini no makai memang aku nyamut berkata ko ya nak pasat nak patut nuju kedai ngagak kereta ko ya datang bak kedai makai bertanya agek ga nama utai kedepa nya nya nak ga kita inau ke kemilih utai ke dioda arti aku ya udah udah nemu kak makai nanya kini ya ke tu agak ya tanya kedai kereta aku ya apa betul muka sawat Elis tu tadi
0: antara betul ke lawan kadang bisi ga kedai kereta atau spennya bisi food court naik coba kau kedai aku nak nama kedainya
1: bisi dia tu zaman dia tu bisi ama bisik genya
0: men. Nanti kalau sebis kereta amik. Kami tu orang biasa sebis kereta nemu kami. Adi ni kamu kenya ba begini ahu dia. Ya kami begini nya mah spiaknya
1: kami.
0: Kita nama nama kedai nya sebut. Nama begini lah nya sitir lagi nama ke buah laki dulu nanya kita nak nama tempat kita. Kita nama nama ke buah ya. Aku nanya dulu dek. Nama dia nama ke buah ya.
1: Labor indo tu sigi milih ya
0: nya. Oh, iya kami milih ya. Ah ya kamu ini nama labai kan gira budget labai kita indo tu kan yang singira budget tak makai nya tak kata kamu tak temu tengah belah kita kira 10 ringgit dak dulu nama tadi udah bini nanti pada utai ke udah bini baru dengan okey aku ambil tekemar tak nanti bini tadi dah ngodok tekemar aku ke benda jadi menyata kalau enggak utai ke mudanya aku buat laki nanya dulu nama utai ke tempat kita kita dari mana dari pu dah profesional nanti kita lupa maya makai keluar kita nak nemu ketika belanja ngo cara berhemah bakal ke lelaki. Jakob Ejara.
1: Tiga hari Jakob hanya nen. Tante aku. Nama kempak ku. Aku pun memayar. Nyamai. Ini pun talat.
0: Tak lupa nak minta lelaki kita nak. Nanti lelaki pun siapa minta deh. Ujung-ujung. Bapak mak ngapa? Bapak mak. Nanti duit ngirom dulu.
1: Minta jawab kerja. Bisa lagi komen tu nak tun. Sylvester Victoria. Selamat pagi DJ. Kepada Kerempuari Miri. Nih. Bersenentang pemakai ya. Kami dua mem ya. Aku ya. Cukup pedes baru ni aku. Maya ditanya ke makai nama tau ke dini ya lah makai. Sawut yang muntang aja. Barang ya meh ku ya. Tang Maya kita sangkai ba alai barang ku ya. Barang ku aku.
0: Ya. Barang uno barang ku aku tadi.
1: Barang ku aku nyalu padah ke ya. Macam nak best jak ditu ku ya ga. Aku pun lalu malek ke bukai. Lah baru dah temu lulu ga sawut tua pun sikit salah. Nyak nyamai ni teh kekini tuju serta pemakai kedai baik ya. Nyak nyamai dia tu ni teh keselera orang Indo aja.
0: Betul.
1: Lalu hujan menua sedak ada mirip pagi tu.
0: Nyamai kurang SSL semua salah lagi. Ditanya lagi barang ya aja. Nanti barang kok kita lagi. Lalu pecah-pecah lah. Ih jarinya nama tu. Salah magang. Bangku salah. Pinggai salah. Custe salah. Jaman salah. Mbah hotel lara. Kita tukar makan. Oke kamu dah jaman orang.
1: Lama rindu ke cerewet lebih lagi senentang pembersih. Amat nggak saya berderempu ante bakal aku apa bapa berkedainya belama oh dia berbelama nyungai nak sikit mantah aku sebut aja aku barang kok ya.
0: Ya kemudian kasemek kemudian arah ayak barang tersebut kita kaya mau barangku ya barang kaya udah barang kaya lagi lalu kita ya kesalah baru ya ke ngasuh barangku ya tadi. Okay, jadi semua pagi mengagai peninga kita hari batu kawah ke pagi tu tip benung celap ini tadi Mr. Jonikel Juan. Jadi abah ya siku segini tiap 100% selera atau keserah nyawa orang Indo. Laman nanti bah teori ya deh. Nanti kita di Tirento tadi, ya kak, jimat lagi serta nak masau pemakai ngapa, nanti nyemaknya nak habis di empat. Lepas kedua, nanti asal ya kak makai-pemakai ke di tengok ke ya, nyamanya masa yang kediri ni buah maya ulu, bala sida inai waya, bala kedai dia ke ya, pihak ke ya tadi, logik ke ya. Nanti di Tirento selera orang Indo, tadi aku berarti kaya, Indo tu ya nak daya mai ke makai, tanya ya kan uji.
1: Kak nguji ya.
0: Majority budak Hindu yang udah lagi. Nama tanya nih. Aku kan nguji. Udah lagi. Nanya 2-3 tegam.
1: Lekak
0: kenya. Mbah kenyang kayak kau mainnya main. Tak malu kemana lama dari pun gudanya. Jadi laki taunya si titip anak sekali ngode utai dulu sebedau sedak kinu nyeng kau teh pakai cara. Lama ujung nama nanti dia ngode nangkan ke sira kumpul dia makai berdabal bayar berdabal. Entang nanti bakal kena angin kecun. Ya salah udah 2-3 tegam minu utai deh. Yang mana dari ngai alum pak kita nak sapa jimat dari pun jimat logiknya.
1: Alu jadi MBKS dan.
0: Laki MBKS, MDSA, tau kan nama-nama yang di BKU, nasib kait dengan laki magang.
1: Amat nanya genap pengerugian tindok ke milih no makai tapi si orang nyari tukar sapu.
0: Betul. Tapi amaga ya kira tahu chef memet duit cedak ke laki. Jadi gibi siapa lagi komen ke berada benar-benar nerupang pada aku.
2: Selamat pagi nya guys, Yan Well. Selamat pagi nya kita buat ya saya ku. Ndak gak sampai ke bekenya sekali kira ke tekak mesin nya ambil ke banding ente induknya selera western ke laki selera jipun ngai nyadi ke lakinya meja nitih selera yang
0: tengah jadi gak makan besara siko kaya kena jipun siko kaya kena lagi bertemu itu baru kan jadi kena.
1: Ya boleh hatunya tuan
2: kena ini.
1: Anyo dulu sikok ke makai selera Jepun. Adanya nge baru nganyong sikok ke makai selera Cina.
0: Okey, kan jadi punya bukan di mana.
1: Tidak tapau.
0: Nah, tu sama lapar. Dua laki dia sama lapar. Aku terlupa mial. Kenapa cari mana? Dia kau makan nama, kau makan Jepun ni. Aku tu kau makan tambahi, kau lagi abu sara tu lagi tak temu bas. Kan jadi kenapa saya ni? Nanti jadi kau petuai.
1: Nggak jadi, tapau aja me cara ya, nanti bukai.
0: Nggak tapau aja, nyawa mana dia bilang besar, dia lapar lapar. Alah, mana dia utai terkontrol badunya atau ianya perut. Tengah malam, kak yang lembau ke Dani, yang mana tengah perut lapar. Nggak betul gibi, nyukong kere. Ya aku rindu gibi sikit. Satu patuh sikit nyukong sepiakku. Aku nanti aku jadi webi lah, sikit dia ambil kunyai sekitar lagi. Okay, kita belak baru bawa dua trio pagi Y. Kita pagi tu semua salah laki ngolagu hari Benisa Ilen Sigadudu.

Suli tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

10 minit lagi jam kita dekat pukul 9. Nak kenyap dah dengan nyawa aku. Tumpang kenyap-kenyap je aku. Ya. Kami, aku tolongi mai. Lepas bulan kita ini, kita cukup sensitif.

0: yang yasi patut alah laban Indo ba sentang milih makai bayak yang makai bagadai tau ke makai baru mah laban Indo ke nyumai empat aja me namo tai ke disumai orang Indo enti bagadai lain cita laban bisi prihantang Indo me mesti dulu diberi parity namo tai ke dempak ya
1: tu betul setuju kanya
0: entang aku na setuju siti laban yang mada laban Indo ke nyumai dunia ada tu aseku menjeriti hari 10 itu ruang bilik 3-4 itu ruang bilik nyangkut laki ke nyumai nak gi Indo nyumai sekedak ya.
2: Ya mak betulnya.
0: Ah ya mesti nyukung aku. Kalau
2: rumah aku dia laki ku nyumai.
1: Ya ya aku nak nyukung lah rumah aku aku umpu berapa.
0: Ah, uji dah diberkat dulu. Kemudian siapa dah dimenang. Ya. Entah nanti amai gak tiri cendera dia tu pengawal kebahagiaan pengadilan nyumai tu deh. Ya okey reti cari tinggal Lindo ni mesti nyumai. Aku laki aku nak nyumai dah. Laban kadang-kadang aku ngasai aku ada pengalaman gitu deh. Bisa maya aku nanti berapa merata ke semuanya aku nyumai ke deh ya.
1: Ya.
0: Nanti bakal aku nanti datang di rumah. Nak kemudian rimpu nemu nyumai entah aku ngasai ke rimpu paham. Mesti pada rumah dah.
1: Pada aku kepada
0: rimpu. Nyumai aman mengaku deh. Buka aku periwa pamannya anu-anu teh sayur bukannya belama bakal teh kempak kemari oh dia meda aku teh nama teh si dia meda tetap tetap mesti tetap aku kena nak nyumai deh nyumai sendiri
1: lawan ke pengasah nyawa rimpu
0: ah lawan si teh bunyi kaku deh untuk orang ke mampu kaku tu tin tiah ke nemu nyumai sendiri
1: amin
2: mah promo dulu iklan dulu
0: nade orang teh muji kita ke muji diri
1: mana hanya tuan sampai ke nyak ni nemu
0: bukan sampai ke nama bukan dia aja cerita kita enak kalau lanjut rau anak kalau lanjut jauh
2: nah aja salah ya
0: agak kasih kita kapan deh baca lo gini kumir baca lo juga kamu yang ada kita
2: oke mulai selamat pagi ya guys kapu kira anak ketawa kaku deh tuan nyane nyadi ku ya bisa ninga nau sapa DJ Gebia aku ngau sebuah tau tarik suai ninga kaku nyane ya pasal kita tempat mayang upi bak kedai wai sulu ku sikit ni tiah ke menu pilih ke ku ya atau sirak kelah kei ke tong ngamai orang nak dua nyumai ku ya on aja sino ati ku tang ente bala ne ucu nantu nya baru mai wah bengkeh menu ku ya ente dua tik ente suai aja nak mai menu ke
0: Amai nanti kenapa kita tu nyau ngasih ke umur eh? Makin kita tu nyau kiri longgar lagi umur,
1: nggak
0: nyebut tu longgar longgar pun kita nak. Makin longgar weh. Makin nanti mayu pemakai kak di empat kita deh. Kita selalu ya. Karena nanti waktu aku sini menu dah cukup. Siti dua menu dah cukup. Tang saya ke lagi maya ke benuang nyawa benuang kak mama coba deh. Paman ada bisa empat menu ba meja.
1: Aku coba. Bukan makainya ke?
0: Empat menu ba meja. Sehingga pada hamunan menyumai orangnya. Ya kasih aku coba lepas kita ke variety bab makan eh. Dia tu meja lungkar tu kita ke simple lagi dalam penghidup kita. Lebih lagi bab pemakai bab sebagainya. Semua teka muntang megang. Nanti tu kak mayu berkelik kuah.
1: Ya, dua tiga suap kenyang meh. Ya aku.
0: Oh ya, dua tiga aku. Kau mana dua tiga suap kenyang? Temu orang pula. Nanti kau jumpa dua tiga suap
1: kenyang. Amat tu anak. Dua tiga suap. Umah kenyang meh.
0: Ya, amat nak
1: tu beleman naga.
0: Nyampe nyawa kita, entah nyawa aku tu nanti dua tiga pinggai nyumbah mek aku. Lebih lagi bi. Lagi bi mesti nyukong tu. Okey, jadi kita dah tanya apa kejuang SSL semua salah laki majoriti pada aku komen itu mudah nang patut laki itu tadi ngalah ke penekak dari puka makai ketinggal ke meri awak ngagai orang Indo. Tang aku bisa nyukong mimian. Bukan nyukong kan benar Indo tu mesti menang dah laban munyi kaku pamah di ulih nitiah hidupnya secara otomatik kerpai kita itu tadi ya kat tebal lama nanti kan ipiah. Tapi pamah di maja yang milih ya adik milih dari siku agak jipuan siku agak tambahi agak India. Nah jadinya enggak sah kerpainya mimpi ya. Ya kamat ya.
1: Ya begitu Indo mesti kau bisa kerpai ke dire.
2: Ya.
0: Nah Indo bisa kerpai ke dire ujung-ujung laki menurut top up.
2: Nanti ni makai baka kedai jipuan punya kedainya Korea nya.
0: Okey boleh tanya lagi BBC experience. Paman ada tunggis tanggung lama nemu dia nungka. Okey, jadi jadikan kita bergulai SSL ungkup dia ke sekali itu pukul 9 tu lagi nah. Kita rekam mendiang ke berita hari Kota Media. Angsa Puri Kuala Lumpur. Nanya kami tiga nyurat kita dari studio. Bye-bye. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Y 9 12
3: Y 9 12

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Direktur Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Oke, Alex Swan baru dan merindang itu semua enggak lagu merampau. Selamat pagi semua, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912. Oke, kena saat itu pagi hari 4, 8 bulan 10 2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, Tiri Kucing, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz, pemegang kita kediaman di Serian, serta Pekalan Nur ke semua boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Okey, lalu Bandur Nur ke Bukai Mega, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, jadi di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, Miri, Ngolimbang, Jam, Kiriatu, kita berdaulah dengar ke kami kena frekuensi radio FM 8 jam dia tu benuang siaran dalam jakup Melayu Air Station kawasan Seriaman FM, Sibu FM, Bintul FM, Mir FM, Gaul 5 FM. Tang tu ya, kita lagi boleh dengar ke kami kena cara online. Okey, selamat dengar ke kami kena cara online. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi ke pagi tu dalam pengalaman 3 jam berhingga pukul 9 pagi tadi nyentuh ngaji pukul 12 tengah hari itu lagi bagulang gawaku Rajas Booking untuk ke RB. Jadi terima kasih mega ngagai pengelola program kami hanya Uncle Stone, pemegang Min, engkau Gabby. Aku dah mulai ngaji kita dalam segmen penggerak pagi WFM. Okey, 6 pagi tadi nyentuh ngaji pukul 9 pagi tadi. Okey. Ya, jadi terus merindah kita ngau lagu ke sekali itu dengar lagu kita ke pagi itu. Okey, lagu Ari Berangkat Jarup, lagu Bisi Ungkup Diri. Ngau Siti Gil lagu, lagu Ari Gilbert Gawang ngau lagu Ngiga Pancar Panas Malam. Okey. Terus dengar ke kami Y912.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai, Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jesli Jabu, Ngau

Kita ke Bisimedat Live ba media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.

Okey, ngarap kita ada terpinang. Dengar ke lagu Ari Gilbert, Gawang, lalu ngujuang ke jam. Kita ke data dunia 9.41 minit pagi. Okey. Jadi pentingnya bak jam ke dia tu agi berkongsi ke info ngau berita. Jadi ke sekali tu ngenang berkawal ngau Siti Ari Pengawak atau ke Pekit ke diatur RTM tu. Ianya Pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey, ke dekat diatur kena 11/10 tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Unimas Kota Semerahan. Okey. Jadi sidak ke Bepekit tu ianya Rul Azhar tinggari ke Zon Utara. Okey, Mus Ramli nyari ke Zon Tengah, Hasnul Hassan ari Zon Timur, udahnya P. Arwans ngari ke Zon Selatan, gau Ijan Ramli ari Zon Sabah, lalu menua kita Sarawak tak ke Zon Sarawak. Dekat diari ke Mahathir Zailani, tak ke Mahazel. Okey. Jadi pengeluar program atau ke penerbit program Bintang P. Ramli 2026 ianya Ashraf Ishak yang ada ke edisi ke-38 tu bisi 6 ikut pemekit tinggari ke tiap bengkel zon dekat mandang ke Persembahan Solo. Okey, konsep ti berbeda dari edisi ke Semedau tu ke atau ke kedulu. Nyerangkum karakter Indo maya jaman atau ke zaman P. Ramli. Kelimpah dari pengulih vokal, pemekit dipinta ngempuang ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli. Okey, jadi nyamai tadi ngenang berkawal ngau pekit ke penudi Bintang P. Ramli 2026. Kedekan diatur kena hari Minggu untuk belinya hanya 9 malam Bak Ditar Putra Unimas Kota Semerahan. Okey. Ya, jadi pukul 10 pagi atau ke jam ke 2 lagi kita dengar ke Gallery Y, lalu buat jam ke 3 atau ke jam ke Brody kita dengar ke program Aram Mansang. Okey, tentu ke kita terus segulas jalai dengar ke kami untuk ke penghujung program atau ke penghujung segmen Y912. Okey, kena sehari itu 8/10/2026. Okey, terus kita berperindang gau lagu ke sekali itu lagu Yus Andrew bisa mega lagu dari Reza Reho gau Ika Saiful. Okey, terus tinggal ke kami Y912.

Maga Bunawa SSJ 9 tu dalam jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Albert Ali Suba sampai dia tu nak duduk nak mula bau. Thank you so much bagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju anak bau. Anak putus asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

dari pesaing. Terima kasih ya guys, RTM Kucing Sarawak yang udah lanjut ke Pemerintah SSK ke-9. Jadi, bakal ke Malang tuh.

0: Kita Gyatu Menumendiang Ke YFM Segulai Sejalai.
1: Selamat datang ke YFM. Kita bergulai baru bagaleri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bagaleri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai nuan hari ketit. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Enggi Ros. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kenggau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Jadi bukan lagu kami bawa FM. Kami ke sekali itu mai kita dengar ke lagu-lagu yang baru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu Sempama Ngibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya bisi Felicia V Mega nyuman ke telih Ba Ati. Ya DJ bisi mega lagu baru ngingkas ke diri udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu. Serta lagu Ari Fira Noel, Ngamat.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke Melodi dari Reza Rehol, Kerapa Babas Mali. Lama udah lagu, lama udah penyanyi itu nak keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita dekat dengan ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kata tu, gather why kita ke Minggu tu.

Okey, terima kasih dengar lepas lagi terus segulai sejalan ini ya, ke kami dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu 8/10/2026. Okey, jadi 4 jam ke 2 tadi kita sudah dengar ke program Galeri Y. Lalu 4 jam ke 3 tu pukul 11.30 pagi itu lagi Nur kami Mike terdengar ke program Aram Mansang. Lalu pukul 12 tengah hari Nur kami nak bor ke berita tengah hari hari wife mimbahan RTM Kuching. Jadi terima kasih belinya lambang lagi terus segulas jalai terus mendiang ke kami nak nyerah dini Nur kita jam ke dia tu atau ke nama pengawal kita jam ke dia tu sekaliknya tadi kita berdoang kawak kita ke berdoang berumah kini jam kedai tu tak ke berdoang terima kereta beruntung jalai ngarap ke sama berjimat serta sama datai bandur ke dituju. Ok, terus segulas jalai dengan kami nyentuh ke pengunjung segmen Y912 sehingga pukul 12 tengah hari tu lagi. Ok, terus kita berundang ngau lagu ke sekali itu agi Mike teringat ke lagu lagu-lagu kebisi berpekit ba SSJ ke 9 api lama tu tadi. Tadi kita dah dengar ke lagu Hari Dara Helena, lagu Praumir. Lalu ke sekali tu aku mai dengar ke lagu, okey, lagu Hari Winnie Albert. Udahnya bisi lagu Hari Ika Saiful ngau lagu Hari Donilang, okey. Terus dengar ke kami Y912.

0: pagi rewind.
1: Penuh ringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsa di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dehnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu ke
1: pansu. Ya aku ungkah semua pintunya tu ke panu wa. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wa kenyium baunya deh. Noi pansu baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Ada misi lagu baru.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram dia lagu dangdut.

0: setengah hari. Sementara finale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Wari FM.
1: Selamat bertemu baru ngaku balap tengah bawa program Arah Mansang. Sitik program yang akan dikeluarkan hari Indo Pes Pertanam Tupik Sarawak. Jadi bawa program Arah Mansang ke sekali itu, kita berbulan dengan aku, Lee Hendrik, ke Alam Minuto, aku di Kamai. Kita ingat ke randau aku, dengan siku usahawan, ke bisik, ngadu ke projek, ngagak ikan masin, hari ikan semeh, kena dikena nama ke penatai misik ianya Encik Richard anak nyalau air rumah nyala sungai Melina Mujuang 96800 Kapit. Ngau tau aku ngalukan wan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
2: Ya, selamat lemai bala peningah.
1: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nuan pun sih ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau bapun ke projek ngagak ikan masin hari ikan semeh alu ketrubah ya kena dikena nuan jadikah pernah taip mesej bakal ke dia tau.
2: Jadi maya aku transfer gawak Basrian 2003 sebab aku bisa berjalan dengan Kubah Ria pasal Kubah Ria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin tak agak ada terbuat. Jadi mulai baru aku gawak ke Kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama Kapit sedangkan Kapit tu pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, pengadak, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun darinya tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung pian mega ari Jabatan Pertanian bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
1: Kak kerja tahu ulian nuan mandega madah nuju bala peningah berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tahu.
2: Ya, jadi laban projek tahu punya aku ya kerja tahu agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kau jago kami dia tahu kau main kena sistem home base lah. Gagak berumah jadi kita itu dijual lagi dari rumah rupiah mereka dijual apa peringkat kita buat kapit di tempuh lah jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana penikan untuk segikan mana banyak tadi ya penikan segikan main kapit atau popular pihak aku ikan gagak itu 3 itik saiz jadi nanti kita mendak bermarket penjual aku mau 3 itik rega lah ya ke 400 ke 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram setergal. Jadi ke dia tu ikan tu bisailah murah bisa orang supply dulu. Kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tergal. Jadi kita ngai agak keluar pelamak bab market lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
1: Nah, ikan tu sikit ikan tu jalan tarinan cerita.
2: Ya, ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke sigi disambung aku dijual aku pemarket itu ikan masin semah. Jadi nyata dek aku sih nak mengalan ikan masin mengalan dan nyata dek ikan masin adung. Saya tiga tahu lah gagak. Tek-tek mendapat stiker ke lekat aku ba produknya lah sigi tiga-tiga ikan tahu lah.
1: Sate bekal ikan kebuka itu dari lingkungan jadi gagak bekal muncul bekal yang adu ikan buka ikan buka kekak itu jadi ikan masin dari itu.
2: Ya kena tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kena tau ya kebuka aku berdua nguji dan aku lebih fokus ke duit itu lepas siti nak semua ya kena tau duit itu kira bisik stok belama lah aku
1: ya tu ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semah dari nuan ku kena orang anjong yang kena nuan
2: ya ya ya kena tau bala kaban kita hari ulu nganjong. Jadi tiap hari 6 sedaya nganjong aku dalam 3 guni 4 guni punya saiz kait guna aku. Jadi itu kena simpan di prozon ke mana-mana simpan ke dalam setiap mana-mana awak ya quality ikan tu nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita minta bila kita minta ikan masin dijual aku ya sentiasa keren saya ya dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah nak segi ke fresh
1: tadi anjol hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa ya boleh nyadi boleh nyadi ikan masin lalu dijual berapa hari ya
2: sebenarnya aku ngagak ikan masin untuk berkata ya jadi nanti aku ngagak ya sehari tu hari kedua ya di simpan ke bacila. Bila hari kedua simpan bacila, awak yang rangkai. Disedut cila, cila, cila, cila aja lah, disedut cila. Udah yang rangkai, hari ketiga baru ku packingnya. Hari ketiganya baru pun ikannya bisa nyamain. Masih ada masuk, asai pun udah steady. Lepas nanti dikagak ditelanya tergurian punya ya mumpai jadi ikan masin lalu mumpai steady. Sekurang-kurangnya 3 hari udah dengan agak ya baru ya oleh kumaidanya di ikan masin ya, apa kita yang agak ya kuleng garam. Jadi stok tu lepasnya ikan 4 ikan data 6 tu simpan jadi kum agak ikan 6 coba masuk ke tadi kita namanya password kita repetis lah stok lamanya. Jadi bila tengah agak dalam 1 siko seminggu 1 siko bantai kita tengok ya, apa ditanya ke kualiti kan ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti sikit dia mama.
1: Jadi tadi ya nuan milih ya ke ikan spek jadi ke ikan sian dari ciri-ciri laban ya tadi nuan kita itu mayuh stok ikan semahnya aku buat dari nuan milih
2: ya, ya betul salah kini itu stok ya segi agak bisa ya agak bisa laban sirak yang nganyuangnya pen selalu telepon oleh kongnyo cerita oleh kongnyo tapi aku selalu ya benar enam lah sudah termasuk itu awak ke bisik nak prepare nerima banyak kelas ke grade ya banyak tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIA sengai kejai bisa tujuh iko kira supply tetap aku hari nonton saya tujuh tiap kali saya macam ngega ikan maya air besar dari kurang ge kan nyu saya maya air mana ge maya ge lah nyu tapi kira to stu available punya ikor baru tu kira sampai bisa
1: katanya. Ambil kebanyakan dari 6 dari 3 guni, dari setiap guni dari berapa? Berapa guni dari itu?
2: Iko ya, lebihnya ke 6-700 ya, 80 ke 90 iko seguni.
1: Seguni. Pulih anda ada berapa anggaran modal, setelah kos belanja, keudah dikenaan uang, pengudah, ya nak ke dia tahu?
2: Lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal. So kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri. Lepas kos bukai ya kira sekali aja lah baka cila kita mesti kak bisa. Kita yes kita mesti kak bisa dan ya mesin vacuum kita mesti kak bisa. Jadi nanti bisa, bila bisa utai tu masalah aku tarik nyedia waktu tu dalam 10 ribu cukup apa ya kan. Kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru ke datai. Kalau kita beli vacuum set lepas sebab mula-mula aku kena ekamir ya ke harga 400 lebih hanya beli aku bikin set. Jadi nak membuka dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu.
1: Sudah bisa beli. Sudah
2: bisa bantu saya dalam dia tadi chiller siti ke saya. Jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu. Nyamai kita mendak bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai kan. Boleh agak mewah kira dalam seminggu tu orang minta 100 peduli aku nak 100 ikut.
1: Selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
2: Ya termasuk modal atau modal kita melikan ya. Melikan dia tadi yang ni kaum nama namanya karan kita punya beletrik kita
1: ya. Lepas ikan tempoh peguam sen nuan.
2: Kecil-kecilan tu aku enggan jadi kunci kena lah banyak nak main wah. Aku jadi bisa.
1: 25 nya ulian nuan lah banyak tadi lain gaya angka lah banyak tadi baru ke ngepuan ya. Dan wan tanyo binjak 2021 2022 ikan punyo mayo ke dijual mayo ke mayo ke permintaan semua tanyo mayo permintaan mayo ke kita kali kita kita tadi kemarin ke projek tadi teh ambil lah mania teh tahun 2025 modal atau ke kos banyak sudah diungkus tuan anggaran
2: ya ni ko kita ngepun ke segi agi eri pokok kami jadi semua kita ke berdagang saya ko bekerja magang bapenmu kak saya ya jadi bila udah dibantu sira di pertanian jadi bisa ke untung tu untung kita berjual di tahun 2020 semua. Jadi dia tu pelabur aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu sehingga bisa saya dah enggak kena dia makan.
1: Apa ikut ikan kau dari gagak nuan jadi ikan masin tu. Tau ke tadi leban nuan nyawa ikannya dalam pasti ada siko nak. Entah ya bisa 240 adakah ya 240 ikut ah.
2: Ya. Untuk itu leban kita berjual tu kita mera market. Bila bisa pengerami bah market bah menua kapit itu bah pasal lah lebih ke pasal kapit. Mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu. Lepas segi mayo segi laku ya banyak pihak aku tuan. Dan mayo ordinary mayo ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu. Seminggu lepas si tidak punya agak quality, si tidak punya agak tetap ngai ke anyu temerah bah market. Jadi nak mana harus segi marketingnya. Ya aku penemu kau lah.
1: Pakai jenis siko ikan sitik packaging plastik ya, tadi ya.
2: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tu. Jadi ikan tu tadi data air bulunya dah bersih. Cuma data itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. Serap semua ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin. Bisa kemarin secara detail tuan buat pembuatan square nya. Mayon direk gura medak. Macam sidaya medak tu itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
1: Ikan itu ke ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier gitu kan ikan yang segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
2: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih ya kali kedua lalu melah ya. Sebab aku enggak tahu.
1: Harga berapa salon wan?
2: Ya ke 400 sampai 520 gram nya aku jual RM35 siko. Jadi ya kebesairnya semua 50 ah.
1: Ah
2: ne. Harga. Jadi untuk pengetuan kita ke Baluau keningal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800-900 nya ke Maiku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi kagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk gitu kan tu nyamai ke digoreng dia masin. Besar gitu pihak ya.
1: Ini nuan-nuan nganjung atau kenyual ikan masin ke dia ada atau berapa anggaran hasil untung ke bisa dibeli nuan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang. Nanya.
2: Ya ke dia tu cara marketing agak kira bakal COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kekapit sedaya sigi udah nemu sedaya ngigak dini nulikan masian tu kesatu jadi kedua leban kita ini ngena media sosial ada tuan engkah aku buat Facebook engkah aku buat status tu kejempat men jadi bala kita berkucing atau dah mayuh nemu bamintulu pemayuh dah nemu pihak punya jadi sedaya tu bila nemu ya kekapit kekadang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu ya kan sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersangga
1: itu lah cara kenuan tadi berdagang ke ikan masin semah nonton tadi ya, COD kau hari media sosial tadi ya
2: tambah maka aku selalu ngambil peluang maya program saya ke maka dekat kita tahu lah
1: agro-based
2: SKS Sarawak aku sayang dan ya nama-nama pangcian berkapit itu nanti kita mendak maya pampe pun aku ngambil peluang jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang
1: anggaran hasil untung ke bisa diulih nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang cek
2: munyik aku leban utai itu nanti aku ngagak mayuh lagi ya nanti aku ngagak mungkin aku tak 50 lagi satu sikut seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 sikut seminggu sebulan arti ya tadi nanti 200 iko ya kerja 50 ya tuan 10.000 ya jadi kira bisa lah bisa dalam 300-400 iko sih bisa lah break kita nanti average punya leban bisa kemarin ada yang tengah bulan
1: Cik Richard ulian lo madangnya balap peningkat kita rutin harian nuan tadi maya ngadau ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses nuan kerjaan nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi nuan dan cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni
2: okay. Jadi leban bunyi aku mandah bab puan tadi aku tu kelimpah hari ngadu ketua aku bisa bawa bukai jadi kengkak ngadu ikan masin untuk kengkak malam jadi ikan tu dipasut kita dari PTIS kira pukul 8-9 pagi simpan dalam box jadi mula dari pukul 7 lemai kita start ngagak melah ikan tu tadi udah melah kadetus jadi pukul 5 pagi kita mulai garam udah mulai garam simpan baci lah jadi kita tu gagak maya malam minyak aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku ngagak dalam paling banyak 50 ekor lepas aku jaga kualiti ikan tu berga
1: malam nikah tepuk nuan tadi dalam cila ambil lah 50 ikut ikan yang tadi
2: lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah gerik garam dah tua semua timbal mencila jadi nari proses buka ya kira nanti hari ketiga ia nyurangkai dia celut sedut cilanya kita terus oleh bekium ya simpan plastik bekium dia lekat ke stiker banyak aja prosesnya banyak tadi simpan bak cila dia baru nanti orang beli ya ter beli 50 ekor. Terus anjuang, ter beli 5 ekor anjuang. Jadi simpan bacila terus.
1: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisik dipinta, engkau yang keudah di bulan luas, kumbang udah jadi usahawan, ngadu ikan masin, hari ikan semeh, ke dijual nuan nakak ke diatau.
2: Ya, keterbahaya merep saya terima kasih ngagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabung pian mega bagian kapit leban sidaya bising mata mula-mula aku agak perlu dai ikan masin sebab dunia tahun 2025 sidaya mantau aku mantau segi belanja lah beli cila dunia tadi beli bekium kemasa mana mat bekium tu tambah mega terus mega labeling labeling dalam 1500 kepin lebah jadi kita tahu gagak kumpul lebah nyamihnya nak lama habis
1: jadi lepas kita tahu kemudian tahun kemarin 2025 makanya ya. Bila luan mohon tu sobat eh
2: mu aku bisa ngagaikan masin tu tahun 2023 tapi menyekuya di peda-peda saya dulu kan maju kena amat kena ya tu ngagai kemasiannya. Jadi 2023 hujan tahun bisa sudah ngagai aku. Okey, mendak sudah proses ngagak niat ku agak bermat-mat. Hujan tahunnya sudah ngisi pom, lama tetap bunyi ku ngepom. Jadi 2025 pun tahun sudah ada tai terus mari bantu lah.
1: So nak kali tahu ya ke perengkah dari Cila ngobe kiom ya betul. Ngau ya ke labelingnya 3500 UIT.
2: Kedia tahu laban bunyi ku aku ikan masin tu leh merek menua kapit bisa rita kelimpah hari popular ngau ikan semaidu ikan burau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap beraku jadi kena tau aku ngagak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantuk tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku mendak nanti baka utai tu di komersial ke cara besai kita yang punya ke kontek baka bisi bantuan macam ngagak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon ke aku agen dua no proses dia mungkin kita yang ngagak my gap ngagak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemudian potensi tu tuan jawa oleh jawa ke masa tu
1: dari Cila nonton oleh nampak berapa ikut ikan tu Encik Richard
2: sekali ngagak ya nanti ya penuh Cila tu boleh 500 sampai saya tu
1: okay.
2: Dengan aku bisa Cila Siti jadi ya ready untuk dijual Cila Siti ni
1: jadi bekium nonton ya Encik Richard berapa penyampai ikan boleh tepuk
2: ya ke diberi sirai tu subak aku nak bekium main tarik ya ke Siti ya dia 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sudah yang mereka bekium komersial atau dalam masa seminitnya boleh 4 ekor sekali tu sekali cuma kita ngena tu lepas tu mesin dah dia sekedutnya lah 2-3 minit baru bekium baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
1: Jadi tadi yang pun kadang tadi 1 minit boleh 4 ekor ikan semua di bekium
2: mua angin ya nari angin maka kita ke bekium kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih.
1: Ya. Chat oleh nuan megak kunci mada kepala peningah kita nama kursus atau latihan ke bisa dipelajar ya kamat merek nuan penemu ke silia dalam berjalan ke projek nuan ke dia tahu.
2: Sebenarnya utai itu berpun dari minat. Bila minat aku mada opportunity yang bisa aku ngagak. Jadi mula-mula sebab orang sikit narai merek khusus tentang aku mada peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu potensi tu nyadi udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di kangau lah kedai tu okay, di kangau ni ngau tu nyuk kangau orang nolong mereka khusus peringkat dia tau lah ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar pesta-pesta bisa dan jual ACB bisanya dan jual pertanian pakai grupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam nerang ke belah mayu pakai ni kita ngagak ikan masin dan jauh pakai ni kita labeling lalu piang ngagak pakai ni kita market kan hanya tadi nyukunzi aku dia tetap nyukai belajar dia tetap
1: Banyak orang merek.
2: Ah, banyak orang merek.
1: Dia cara penemu lagi pada rawa oke umum tadi kini cara ke pegang orang tu bidang orang tadi kemas mengajar doi kemas yang dari kemas tadi kini cara awak orang kain ingat tadi awak silia nemu lagi tadi tadi yang cari cara.
2: Ya betul.
1: Awak latih, orang pun terima latih hanya setakat tu lama dan nak lah.
2: Lama dan nak.
1: Lama. Iya, pesta. Nampak pesta nanti apa kali dengan kau nak?
2: Terubah harinya baik baru makare, maya agrokop, hanya mbak Dawau tu tadi
1: bisa
2: maya jabatan pertanian lepas saya dah kongsi ke pengalaman dia awak ke muka runding mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu atau peternakannya di sosio ekonomi genap pintu kita di Menua Kapit tu
1: semuanya pak Sita Kapit tu mengah Menua Kapit
2: iya iya kini tu Sita Kapit.
1: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari la dikena ngerembai kage projek kedai dunuan. Dia tu awak kena datai ba tingkat kejauh kage jemai hari la.
2: Ba tu saya na perambu saya na keingin hati lah. Leban siti kelimpah hari ngemai nama Kapit tu beritahu kage. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mahu ke Kapit, bisa oleh-oleh baik orang. Ya, aku tak kira kotak. Jadi, entah ya bakal kaya di masa-masa akan datang macam bersama harapan untuk aku boleh gerai ataupun gerai. Awak semua proses sedia. Dengar tadi kita yang uji agak status ya, ngecak ke orang nak was-was beli.
1: Apalah menjual lah.
2: Apalah menjual. Apalah menjual. Lalu bakal kilang nung agak ya, meh. Gerai.
1: Tapi atau lepas tu jangan pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari kebisi tanam dari kebisi mbak labeling packaging nuanya tadi
2: iya iya kita tahu home base nya dalam proses lah kira dari segi suntikan semua jadi dah lawatan lagi rumah udah orang ngelawat cuma yang pakai close year aja home base tu kira home base tamah mega jadi munyi ke kumarah pun tadi lah nanti kita meda arita umai rimno muka tu kan
1: umai
2: nanti kita buat tahai no limang jadi nanti ikan masin tu buat no kucing bah nama ku buah kita nak berpikir apa ke ikan masin ku bila kita ke Kapit ikan masin semah premium ya aku jadi udah tahu ke pelabak ku lah

0: jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar. Nada salah ke kita dari Jabatan Pertanian nulung awak ke jempat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni mau bisa Myanmar ke bisa patut awak ke tu jadi besar lah besar ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tu.
1: Ini normal dah kepada peringkat kita ente siapa yang ada beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke ari meliari nuan tadin cerita keti nuan kap kunci ngosi dah tadi bekal ulin nuan kunci kapa social media nuan mut lipon nuan ka perintai ke dia amin cerita nak.
0: Terima kasih ya Tuan Hendrik. Jadi nanti kita bisa nemui ke kapit ataupun kita kapit kak nemui ke bukai kak nemui ule-ule ikan masih semah. Jadi tau kontak kada tau kami di bayi melaki bini tau ke menjadi aku lah aku mbu Richard Ananya Lau nomor telepon 0331 059-8758 dan juga bini aku jadi 0111 059-6296 tambah juga tau melalui Facebook lah di Sang Kapit jadi bagi Sang Kapit dia mewah show pasal ikan lah
1: kata aja
0: G-I-S-A-N-G Gisang
1: G-I-S-A-N-G
0: Kapit
1: Kapit tok social about
0: FB
1: Facebook
0: mewah di page ku dia mewah boleh berkaitan dengan ikan masin
1: jadi tanpa kepala peningan kita ke bisa ke beli atau ke kak nama mengusik dia lagi pasal berkenan dengan ikan masin agak-agak ikan semuanya tu boleh kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan tok tau ke ngagi Facebook page Gisang Kapit
0: ya betul tu.
1: Kena ngunjuk ke jako ranau tuan Jericel minta tuan mereka jako peransang nuju balap dengan kita ya ke Benuang atau ke bisa julati di ke Berengkah atau ke ngepon diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makan tuan
0: sekali lagi ku merah ke bala peninggal ke bisa ninggal radio kita ke lemah itu jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi enak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kumai orang food security anda menteri asas tani dato, kita bantu cukup nama perempuannya
1: bekalan
0: makai saya kula asal segi padi dari semuanya dia enak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semua tu ikan masin tu lepas harga yang bukan RM5 bukan RM10 sekarang dia tu balap peninga aku benda macam nak cukup RM50 ke RM100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main perami begitu tiap melmai aku agak lepas agak aku lemai 3 hari baru dia jual bisa keduanya 2 hari pun nerengok gagak ilah kami hari ketiga kami makai kepala erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani tu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai seminat membantu negara membantu negeri membantu pemilih dan puan rezeki income rezeki penatai pemisik di samping dia nama-namanya nolong Jabatan Pertanian nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke bain tu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi aku tu tadi walaupun ya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mayu lah jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya jadi pesan ku kepada kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia tahu dah ratai jadi menua kita tu penyum majak mayuh temuai mayuh perami datul jadi kita akan bisa minat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mata aku segi meruan nulung sebaik yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita tu pelabak ku jadi anang-anang lejuk jadi ini kita ibu ni kita balaya balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian penternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian tau sawup kita awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke

0: Membukai jadi natif misik kita nak jauh tinggal di Menua Bukai. Ya.
1: Jadi mana apa pun sian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang mereka motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak kata tadi tahu nyingkat ke banyak langkah sih dah tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira maka tadi kena sih dah ya tadi nama kepada tadi misik nama aku nama ngopi nemu sih dah empo nih. Motivasi kedua dari wanita dengan apa tadi datang kita balap tinggal kita tadi sosial tadi ngeriang ke semangat sudah dari awak ke cina dari uliap jalan ke pengawal atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indopias Batanam Tupik Sarawak Merebesai. Terima kasih Gen 1 Richard anaknya Lau Laban dari awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik balap peningah, ningah keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai pemisik, orang bertanam, bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat tengahari, dia tu kami nak buat ke berita tengahari 8/10/2026. Sebengkah company antarabangsa ti tegap penuduk bak peringkat dunia dia tu benung berarti ke peluang meranak ke pokok di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company-nya megak ngembuan penuduk ke tinggi dalam rintai Forbes. Tajap pihak yang nak madah ke nama company-nya. Perkara tu ngayan ke potensi Sarawak jadi menua ke mana halai meranak ke puku udah majak diperhati ke menua-menua luar. Premier Mansud Kejak tu bak pengerami Malam Basa Tuai Pemezai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili tidak ngetu gawak kena 31/10 tu. Berbangunnya premier madah ke hari baru plan kuyang penuju gas Sarawak Tanjung Embang di Asa Jaya dekat di Kemansang kenyadi hub gas tulis nyau mata orang meranak ke pokok dalam sektor kuasa ngau industri ke Bekawel. Pengawak tinggi Kemansang ke hub gas di Tanjung Embangnya dan sebengkah rijalai tidak kena perintah ngambil peluang hari rijab gas ke di komisi menua tu. Ia madah ke gas dekatnya di sebengkah hari pun penatai kuasa terdeka balad lagi di perundian ke kelimpah hari kuasa hidro, solar ngau biomass. Dikenang ada ke kuasa tidak guna serta nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Pemansang ekosistem gas megak disadang oleh muka peluang mata orang meranak ke pokok serta narit projek baru ke Sarawak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kemari bisin terima penemuai basa dari Direktur Jeneral Agensi Penyaga Antarabenua AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Tu keterubah kali ia nemuai meri basa ngagai Sekretari Perintah Sarawak Sekumbang teripadu kenyadi Direktur Jeneral AKPS kena 1/7 tahun siti tu kemari. Penemuai berbahasanya ditangkan kenggau, awam dur berandau ke perkara penglikun ba antara benua hingga pengawak ngatur perkara immigration kelimpari pengawak ngatur operasi ba pintu penama di Sarawak. Agih belanja RM150 juta ke diberi dari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dekat nyadi ke penyungkak pemansang infrastruktur ngau perengkak guna dalam sita Kunci Negeri Opar. Kaban Kunci Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah kagia belanjanya dekat dikena ngemujur ke sekedar projek ke tau nguntung ke rakyat. Tunyeng kaum jalai tumpuk pendiau, jalai kebun, payip air, parit ngau entali air serta perengkak guna mensia mayuah. Ya maksud ke jaktu bak licah khas pemansang Sita Kunci Negeri Opar di Lundu. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Selama 3 hari berdengar, terus kawan ngelat ngari kita sehari itu 8 bulan 10 2026, kita ninga ke YFM Miri.

0: Ya lagu baru hari Alex.
1: Hari seribu.
2: Halo, anak mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12 tengah hari, ngagai 3 ngalehari. Kitai dekat begulai penggau geng 2B di WFM Miri.
0: Ya, terima kasih Alex, Alex Wan ke udah merina malam ni kita ingat lagu baru hari ya, merampau macam kita 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ni.
3: Iya, selamat tengah hari. Kira ke merampau ke program CSJ ni, DJ Bana.
0: Atau ke Kelalu Gagati udah mulai ke Miri kita.
3: Iya, amat. Puji Tuhan udah selamat datang Miri ni.
0: Iya, terima kasih. Lalu biar mega. Nada yang ngasai ke merampau ni.
3: Ngasainya nanti muji nanti mana merampau lagi nyo gaga ti si dayu lagi dah.
0: Okey, merampau laban si dayu.
3: Laban muni ko iben sarinya bisi ayah saku gak pedak si dayu di kucing di adi betul dia.
0: Okey, bisi ayah se
3: ayah senan
0: muai bela like ya.
3: Iya, enggak kini.
0: Tanya pihak gayari di Bandar Emiri panas ke tengah hari itu dulu tu mai bala peningah berarti ke berkena ko report gaya hari ke dikunci ke Met Malaysia ke tengah hari itu ya.
4: Report gaya hari Bak YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari Bak YFM Miri ke habis di Anjung Met Malaysia Pampang Miri. Madah ke muak kelemah itu hari di pelabak kena tentu mana hari berkudai dekatnya di Bas Kedanur malam pun di pendis sadang dekat hujan bas kedua lalu angin utara barat laut di pelabak kebupu pun ngau penteras 10 ngagai 20 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandar Raya Miri 23 nyentuh ngagai 34 darjah Celsius. Saya nyadai bukannya ke gerah gaya hari ke diterima hari Met Malaysia Miri lalu bakal selama ke sari tu nadai mayo berubah program semina tu habis sesi kau aja temu ini apa ya?
3: Iya betul.
0: Abah awak temu minggu tu pukul 1 tengah hari nanti dekat berjurai ke selentang pengarai runding ya laban mayari tu kata nyoka berjurut ga tu nerima temu hari upis pengarai berjurai ke perkara berkawang pengarai runding nah ya kata mayo nama atau tusar undang rakyat kita di Malaysia dia tahu nabi ya.
3: Betul. Laban kelebih lagi nanti di prati ke topik kita di Miri seringnya bisa disebut ke kes bankruptcy kenyak tadi hanya di kira ke berkawal meh bulan tu ne.
0: Ya. Nang sige ya bulan tu nang sige berkawal pengerai undang tu nabi ya.
3: Betul.
0: Okey, tang saja pia nang kita tusar undang terus berperindang kami bawa WiFi Miri.
3: Iya.
0: Nang kan kata.
5: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Lekang.

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jisri Jabu, Ngau

kita ke Bisimedat Live ba media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngaga semua sponsors. Serta semua kita ke Bisi nyukung final SSJ ke-9. YFM

0: Ya, Tanah Berenyang ngau lagu Arisa. Arisa mai tuah ngagai band atau keraban Tanah Berenyang nabi ya. Kemunculnya di juara SSJ ke-9. Agi nama tu agi
1: meruan
0: nama tu nyimpan mun SSJ ke-9 tapi ya.
1: Iya, jadi senang patut juara kenya laban kita pun baru dah ninga atau keperhati ke lagu hari sida raban kemain lagu Arisa laban nya live hari sida di Betung
0: tu tadi. Iya, Dewan Data Mas Stephen Kaloning kan di Betung.
1: Betung.
0: Ya. Lalu selamat tengah hari ngagai bala peninga kita ke dia di Betung ngau di Seratu Sriaman ngau di Pelileh Menua bukain ni bih ke milih YFM Miri ke tengah hari tu bawa ngelah tengah hari.
1: Ya, jadi geng 2B cerita.
0: Geng 2B jadi berita ke terubah ke debat tu perhati ke bala peninga tu bih ya.
1: Ya, jadi ke berita ke terubah tu inya berkawul ngau operasi FDS diketu di
0: sementara.
1: Sementara jadi servis lutut terbaik atau ke FDS di Serta Sarawak diketu ke sementara jadi berengkah 10 hari bulan 9 2006 nyentuh ke hari bulan ke dekat di Padah. Hanya di penguat ketuh ke servis tu dikena meri awak ngagai pansiak silik berindik hari penusah berbadi tinaban kenyawa tim FDS Miri kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Hanya di penerang ti silik tau bertanya ngagai Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah ketuai pampang pemansang pengerai ruang bilik Upis Pengerai Sarawak ngenak lumur kusung 82-473-200 sambung tak ke sambung 256 hanya di Upis Pengerai Sarawak dekat Madah Penerang Tik Baru ngagai mensia mayu anangkan ketuk ila.
0: Ya, nyerinya berkawa ngau gerah operasi FDS atau ke sebis lutu pengerai ke di ketuk ke sementara. Jadi Siti tu gerah berkawa ngau isu kampau Myanmar ya. Jadi pegai perintah madani tiba-tiba ke Yamar Berhormat Dato Menteri Besar Dato Sri Anwar Ibrahim pengawal mutar ke isu kampau atau ke pelarian Myanmar terus dipejalai ke ngena cara diplomatik. Jadi hasil dari pengawal berunding antara Malaysia ngau Myanmar 1476 ikut kampau Myanmar dianjuang pulai berenggat ke terubah berenggat ke terubah ngau cara teratur berenggat-renggat serta ngau mentas berarti kesukut pengelikun documentation ngau pemenal siko-siko sida yampu. Jadi aturannya ngenegap ke pengawal ngatur isu mindah ke sida ngau cara terlebih teratur serta berturut-turut. Jadinya info ke diterima dari Upis Menteri dalam menua. Jadi tua terus merina bala peninga ngau lagu ya ke boleh lemah dua SSJ ke-9 ada yang bintang mawat biar udah tu lagi tua macam pesan ke bisa diterima bawa YFM Miri
1: geng dobi
0: YFM Miri.

0: Ya tu berengkah macam pesan ke bisa diterima kita ke tengah itu berita pesan ke terubah bi.
1: Okey, jadi pesan ke cubah tu pesan ngetas ulit lalu lumbung tu datai hari injan anak rabut madah ke pengawak ngetas ulit lalu lumbung apa ya nyak rabut tau ke abut tau ke entawan anak munsang tau ke apai samban kena 10 hari bulan 10 dia hari 6 tu jam 9 pagi lalu malam nyadi lumbung bak rumah manu mancal sungai yung di kapit nyadi pesan tu dituju ngagai kemebelayan di sekayuk sungai yung di rumah bundung sungai kapit rumah Osman mingan sungai kapit rumah kilau sungai tunuh melinau biar mengat rumah Bajang, Sungai Antuluh Merirai, rumah Merapuh, Suau Balir, Sungai Paku Mujung, biar mengat di Sungai Suut, Sungai Belawai, Sungai Ibau, Sungai Melipis, Nanga Ramung, Sungai Gaat Balir, Ngau Nanga, Ngemah Adi Kenawit, serta semua akan pelayan kenalan di rintai ke Ditok Kengelalan yang rabut, tau ke abut, tau ke entawan, anak munsang, tau ke apai samban. Jadi penerang ti si lihat tau ke sebarang tanya tau telefon ngagai injan anak rabut berkosong 19 467 2270 tau ke awing anak rabut. Inya anak yang bu berkosong 13 578 6140.
0: Lalu pesan kedua atau pesan rabat datari ijen anak Brian. Madah ke apai sidayanya Brian anak Senuning. Anak Senuyang, Brian anak Senuyang tau kapai Wan udah nadai kena 6/10/2026 lalu dekat di sungai baru mana ya Baluron 20 hash nombor 24 Sibujaya ni yang dekat di sungai ya dekat di sungai 9/10/2026 lalu di Anjung kena hari pagi hari Minggu 11/10/2026 jadi pesan tu dituju ke kabang belayan ke ngelalan yang baru mah budin nanga buya nanga danau nanga sama nanga meke bala bulu bala praran bala pelagus bala ari kucing bala ari miri nanga iran suang nanga lajan nanga ansawi nanga tada nanga menyan nanga pasir nai ngau nuju semua ke bamlayan kena oleh dirintai ke ditu jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai ijen kena lumur 016 3042 427 tahu ke ngagai apai kiko 016 576 2976
1: iya jadi pesan ke situ itu pesan ngetas ulit datai hari Fidelis Givan ngari ke Bungki anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan sekayuk menua Simunjan, Kucing, Pantu, Ngau Balakaban. Belayan sebarang alai dia kenala di rintai ke Dito. Jadi pesan tu jadi pesan tu ke Siti tu pesan datai hari limang anak Dali tau ke Indai Buboy madah ke laki ya ianya apai buboy tau ke King Sehong udah nadai kena hari tiga tu tadi ianya ke Mari lalu niang tu dekat dintu babala mayuh kena hari 6 10 hari bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan kenglalani yang apai buboy tau datai ngagai rumah labi munggu empelam dayu tengah di pakan jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Ulus Kerang Kerun Patih Belawan Udu Budu Rumah Panau Entrebu Pemegat Rumah Giman Kemedu Rumah Gedit Sungai Buloh Rumah Sang Jerai Rumah Japar Kemalih tau ke ngau di Rumah Gasah Kemalih jadi penanti si lihat tau terus gagai rumah niang tumpu yang di Rumah Labi Munggu Empalam Dayu Tengah di Pakan
0: Ya, pesan ke Siti Toda Teri Cindy Anak Munan, madah ke pengawak Semiang 100 hari, ke Niang Indai Sidaya, enyak rinya anak asum, rinya anak asum, kena 10-10-2026, hari 6, 7 lemai, bak rumah Sidaya, lot 7271, Desa Indah 1, Permai Jaya Tudan. Jadi pesan ngintu 100 hari itu ditujuh ke Bamblayan, bak rumah Tumi, Kumak, Tumi Kunam, Kampung Jungguk Mawang Serian, di Kapit Suang Ketibas Suang, Tuan Rumah Sebum, Nang Masa, Sibu Bintulu Miri, ngau semua ke Bamblayan, ke Jawah atau ke Semak, ke Naulih Dirintai, ke Dito Magang. Jadi penerang ke Siliak, kita tahu WhatsApp ngagai anak, gaya anak niang inya Cindy ngena lumur 011-1406-1896 tau ke ngagai laki niang inya Munan 011-8899-130 tau ke ngagai Claudia 011-6986-1713. Jadi kita berperinan dulu lagi nampun baru pesan kebuka itu ya.
2: Anong kuwai tu karadyo stesh kita? Terus kaninga awai FM Iba Miri, kena marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: lagu hari Mary Camelia.
1: Ya.
0: Selatan UKM Putua. Ya. Lagu ke dipinta peninga kita hari Sri Aman.
1: Ya. Harap ke Tepinang ne.
0: Ya, kadang-kadang Selatan tersigena oleh empu kita. Empu kita. Tajapan udah di langgar nabe ya.
1: Iya, betul. Oke, jadi nampu baru pesan ke bisi terima kami di YFM Kuci yang ngagai YFM Biri. Jadi itu pesan ke hari Fidelis Givan ngari ke Bungi anak siang. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Simunjan, Kucing, pantau ngau bala kemelayan di sebarang arai nol kena lah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke pengetas ulit Bungki anak siang ianya sumbang anak ati tau ke atai dekat diadu tau ke diatur kena 10 di bulan 10 2006 jam 10 pagi di rumah Yampu di kampung Gayau Padua Ulu Gedung. Jadi balati Jawa atau datai tumu ngau-pengau ngetas ulit ni yang sumbang anak ati tau ke atai. Jadi penerang ti silik tau bertelepon ngagai Finn anak sumbang berkosong 19-966-5316 tau ke Christopher Boy anak sumbang di 013-612-8311.
0: Lalu pesan kita ke Siti itu dituju dengan bala kabang belayan di Taman Gamang di Bandar Sri Aman Senggelau Undup Sepata Liau Empaga Nengesan Kedang Peruan Pakit Entawa Bayai Kalasin Munggu Demam Entebar Sungai Tanduk Paku Ngau Randau Kucing Betung Babangai Kibak Ngau Kanan Gayau Tekalung Sungai Pinggai Siga Nyakai Pantau Sebemban Pantau Munggu Mawang Punggu Selantia Sungai Mirah Pantau Aping Miri Sebuti Melugu Poai Engau Di Entulang Engau Semua Kebang Belayan Bukai Ke Naulih Dirintai Ke Dito. Jadi pesan tu datai dari Natalie John Franks Udin Anak Tan Tau ke Bini Bini Dara Pia Anak Lutang. Jadi Kebang Belayan orang ke Nadai tu nya Jones Franks Udin Anak Tan. Lalu Nadai kena 7/10/2026 hari 3 dekat di Sungai Malam tu 8/10/2026 lalu dekat di Anjung Ba Penam Inglikan Sutung 9/10/2026. Jadi pengawak tu dekat diatur atau ke kabar belayan ke ditujun tadi dipinta data yang agai rumah Sidaya Ba Luro 5 Taman Gamang Jalai Brayun Sri Aman. Jadi nyak pesan ke bisik di terima kita ke tengah hari tu.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit mega datai dari Emilia Lin anak Sidi tau ke Amy dekat madah ke pengawang atas ulit ni yang apa ya ke udah nadai kena 30/9/2006 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Siul Kandis Kucing Liuk Batang Air Pemgak Ensurai, Batang Air, Rumah Dabai, Marudi, Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas, Sri Aman, Tuai Rumah Chow, Anak Sambau, San Ugul Asal, Sri Aman, San Munggur, Sri Aman, Kelasian, Sri Aman, Entawa, Sri Aman, Engkerumpuk, Sri Aman, Pemgak Guntung, Batu Lintang, Sri Aman, Sungai Keruah, Engkelili, Pemgak Tuai Rumah Abil, Tinting, Lalang, Lubang Antu, Pemegak Nyemungan Lubang Antu, Pemegak Atoi Rumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulia Suainia, Temegung Ad Boniface Anak Bada, Sungai Ensenga Batunia, Tuai Rumah Johnson Seloi, Tuai Rumah Antau Seloi, Tuai Rumah Awing Semuru, Tuai Rumah Usan Rumah Malai Suai Sebatu, Tuai Rumah Mawan Sungguang Lambir, Tuai Rumah Henry Iluan Senunuh Ulu Paku, Tuai Rumah Umbat Ambuk Serudit A, Tuan Rumah Resli Ujie Serudit B, Tuan Rumah Entinggi Lubau Asal, Tuan Rumah Gindu Anak Malang Lubau Baru, Pemega Kemembayan di Batang Pakuk Ngau Batang Anyut, Ngau di Seruai Sepauh Ngau Batang Mulia Ngau Batang Suai, lalu Kemembayan dari Miri Bintu Lusibu, Kuching, Brunei, Limbang, Labuan, Kota Kinabalu serta Kebukai ke Ngelala. Ini yang tu tadi ya. Jadi yang tu dekat diatur di rumah niang po nyanya di CD anak Ali. Nyanya niang CD anak Ali di lorong 4 Jalai Bakam lot 5098 Interhill Park di Miri. Jadi penerang ti silih sentang penusah tu tau terus telefon. Ngagai Amy berkosong 14-394-6057. Tau ke Jerry CD, tau ke Boy berkosong 11-193-76944.
0: Okey, jadi pesan ke si itu pesan tu datang dari sumbangan yang bilang tau ke apa imit, mana ke pengawak ngetah sulit ni yang indah ya, ni yang jampu anak ngipak. Kena 17 hari bulan 10 hanya hari 6 pukul 8 pagi. Nguan ulit kena malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5. Jadi pesan tu ditujuh ke semua kabang Melayan di rantau Lugai, nang Lakah, nang Jagau, nang Niru, Skim Gempur, nang Ngungun, Sungai Gemah Kenawit, di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, ngau ke di Bukai ke Ngelala niang jampu anak ngipak. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah po anak unjuang, rumah po anak unjuang ba skim gempuro nangangungun sungai ngemah kenawin ngau ngetah sulit niang jampu anak ngipak. Kena 17 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu nguan ulit 16 hari bulan 10 2026. Penerang ke silih kita tahu telepon ngagai Sima anak bilang ngena lumur 013-556-6429.
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu datang dari Agustin anak Luna atau anak Niang dekat madah ke pengawak ngetas ulit Indah ya. Ianya Roslin Luna anak Musa atau ke Indah Boy. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ianya kena 9 hari bulan 10 ianya pergila untuk pengawak nguan ulit. Lalu muai ulit dekat diatur kena jalai semayang kena 10 hari bulan 10 2026 jam 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur di lot 5657 di Lambir jalai Miri ke Bintulu di Berkenung. Jadi pesan tu dituju ngagai kemablayan di Nakat Bukit Song. Pemegat di Liam, Entulang, Biar, Malang, Nat, Seputik Buak, Sebindang, Bidik, Mamut, Bakas, Lambil, Miri, Bintulu, Ngau di Sibu. Lalu pemegat dituju ngagai kemablayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei serta ke Ngelala. Niang Roslin Lona anak Musa. Jadi penerang ti silet tau bertelepon ngagai Agustin Lona inya anak Niang Bo di 014-601-6926.
0: Ya, jadi sebelum tu nampak pesan ke ujung KGAG mengga awak kita itu ngelagu dari PB Chloe Dimpun Wan Siko YFM
1: Yang Nobi
0: Sekolah Sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe, kelipah radio payuh cara kena 23 ke YFM, channel Astro 871, Live TV 710, Live Facebook, TikTok, Podcast, RT Netflix serta payuh AG. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Ya, PB Chloe, Dempu Nuansiko, lagu ke Boleh Lemua Tiga, Maya SSJ itu tadi. Situ ada lagu ke Dikrino, ke Kabanku atau apa ya.
1: Iya, sepa kemana.
0: Mr. Jeman, sanggup ya terbaik datai ke Betung, ketega ke Rino,
1: Rindu
0: ke lagu
1: itu. Lagunya.
0: Oke, itu nampak baru pesan itu ke dengar itu apa ya.
1: Iya, oke, jadi itu pesan ke baru diterima kami di YFM Miri, Sarito. Nyanyi pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Jisil anak Buma, madah ke ngetas ulit niang Indaya, nyanyi tira anak Ensudin. Nyanyi tira anak Ensudin, tau ke bini Buma anak Pengiran. Jadi pengau ngetas ulit tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10, nyanyi hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Mary Tuba, Kampung Munggu, Demam, Batu Lintang Unut. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan Sekayu Batang Undut, pemegak di Kucing, Kelau, Nyelam, Selupung, Melugu, Lubuk Antu, ngam kampung belayan kena arah dirintai ke Dituk Kelunglala, niang tira anak Ensudin. Jadi penerang ti silia tau terus pergi gak ke Jizil anak Buma, atau ke terus ngagai rumah niang empu, ianya di rumah niang empu, ianya kampung Munggu, Demam, Batu Lintang di Undup.
0: Lalu pesan ke Siti itu, pesan ngetah sulit serta nyuakkan terbalu niang alus anak Labau. Nguan ulit 10 hari bulan 10 2026, lalu ulit dekat di ketas tumbuh pagi 11 hari bulan 10 2026, lalu nyuak ke Entebalu sepengudah pengawak ngetas sulit. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah Niampu, bak rumah Sopina anak Wat, dulu subahnya rumah Sari anak Jimbau di Tanjung Latap Sibu. Jadi pesan tu dituju ke semua kebang belayan ke ngelala niang alus anak Labau, ba rumah ba Sungai Asan, Nanga Salim, Lipus, Kenawit, Pasar Sibu, Kenawit, Serikai, Bintangor, Kucing, Ngau Bintulu, ngau semua kebang belayan bukai kena uliah di rintai kereta. Jadi penerang kasih lihat tau telefon ngagai link nak lumur 011 3634 6113, atau ke ngagai meyang 017 809 7633.

0: muat ulit. Lalu kertas ulit kena 10 hari bulan 10 jam 9 pagi di lot 27C Rumah Luat Gendurung, Belajau Jaya, Bukit Guram di Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan di Rumah Jos Sungai Mujung, Sekayu Ai Mujung, Sekayu Ai Gaat, Sekayu Ai Bali, Ai Paku, Ai Majau, Sekayu Ai Melinau, Sekayu Ai Tunu. Pemegak di Kapit kena wit ngau miri serta kawan belayan ke Bukai, kenglalan yang lamau anak jua kenalah dirintai ke dito. Jadi penerang ti siliat tau bertelepon ngagai ding anak lamau yangnya anak yang bo berkusung 14583242408 tau ke Emberil Sebi anak lamau yangnya anak yang bo berkusung 10233979898.
1: Ya, jadi sebenarnya tu nyingkan ngagai tau kemai bala peningan ni ke program temuai minggu tu begulai ngau siko pemesai ke gawak bau pis pengerai di miri berkawa ngau pengerai rundiang tapi ya kita dulu berperindang hinjau Datuk Zamri Amira lagu lama kena jaya tu bahnuan nangkan ke pesan tu.
2: Bos, nyok lu kelut na pambilun. Pelaba aku mudul dagang ku dah.
3: Umah ya agaknya kia, seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh, insur dan spek ku.
2: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
3: Ni, eh, kita buat itu lah. Lu gak ngawur bilun dia na. Bertemu baru ya, ilah belanja dia kah?
2: Nah, eh, kaki ni dia deh.
3: Eh, gak kaya KL kena, bisa projek besar aku dia.
4: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang luan ukai semina radio kami bisa 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Play bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mestatio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikara. Pemujur nuan, pengaga kami.

0: Temuai Minggu tu Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai Minggu tu Pak YFM Miri. Selamat tengah hari, selamat merarau sekali lagi dengan balap ningah. Tapi pasang agak sebab balas sidak ya ke benar-benar yang ke YFM Miri tu nabi ya.
2: Iya, betul. Semampai menyang ke Geng Dobi, nanti hari 4 jam 12 ngagai pukul 3 ngali hari.
1: Ya, di studio hari teh ke semaya kita tadi ya. Stiko pemesai rupes pengerai di Miripan udah betul enggak mau anggota tua di tu.
2: Iya.
1: Ngelalu ke penatai Mr. John anak Sudin. Selamat tengah hari tu nama berita.
3: Selamat tengah hari
1: DJ. Mana berita? Oh, ni gua itu empai di Uwan ternyata nama Mr. John. Sekali lagi ya. Selamat tengah hari tuan. Nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ. Mana berita?
2: Bertemu baru kita ni.
1: Iya, bertemu baru. Ingat ni maya bulan berapa kita bulan semua.
2: Bulan lepas.
1: Minggu tu nyo berturut topik berkau ngau pengerai rundi yang terang. Nang bulan tu ni sige bulan pengerai rundiang kata
3: nama bulan pengerai rundiang bulan tu.
1: Iya, ngarap ke tajap pihak, ngarap ke semua bala peningah nak semampai gerai hari tubuh ngau rundiang mana Mr. John ya.
3: Iya.
1: Jadi gue ngagai topik kita ke tengah hari tu bekau ngau pengerai rundiang. Nama rati pengerai rundiang tau ke mental health Mr. John.
3: Ya, semua bala peningah. Jadi ini tiap ke polisi kesihatan mental Malaysia madah ke pengerai rundi yang tahu ke lebih lagi dikumbai kalau kesan mental yang bersangkut paut ngau landik batiap ikut kitai gerempuang serta bak kandang dur ngambil ke uliah berinteraksi kena negi ke pengerai tubuh serta guna optima ianya ngena kebolehan kognitif atau ke intelek serta efektif atau ke emosi serta kawal dalam julu diri empu serta ngau orang bukai. Jadi secara am setiap ikut kita itu ngembuan pengerai rundiang ianya orang ti kutruba ya, senang kau diri empu, ke kedua senang berkawal ngau orang bukai serta ke ketiga ianya ulih napi penguji dalam penghidup.
1: Dengan Nabi, nuan senang ngau diri empu ka. Artinya saya ke diri empu.
2: Saya ke diri mesti lama nanti kita nak saya ke diri empu. Kita pun nyo ke ni kurang lama diri empu tu ke mai kita diri empu gawak deh.
1: Sampai lantang senang hati.
2: Senang hati. Jadi kira ke sultanya ke cubah tu nye tuan. Jadi kalau ke kita ingat saya ke tusuk rundi entak ke jakuk ribai tu stres kurangnya buat nyo gawak. Jadi nama utai ke suah ngasuh kita itu tusuk rundi yang tu tadi.
3: Jadi stresnya siti pengasai di ngamuan ditapi oleh semua orang. Lebih lagi lebuah maya kita bekerja. Tekanan atau ke stres uliahnya di maya kita bisik kerja kemayu atau ke deadline ke semua peminta hari ketuai, penanggul, ngauraban, sekerja atau ke nak tahu tak ngerja mayu pengawak dalam tipuah kesempit. Jadi stres dalam kadar kebiasanya normal. Tang ti stresnya lama-lama lalu ndak diurus ngau mana ya oleh meri kesan ngagai pengasai ngagai rundi yang kita pengerai tubuh ngau prestasi kerja kita.
1: Lalu tanda-tanda tusuk rundi yang tau ke stres tu Mr. John, maya kita stres nama nak tanda-tanda ke selalu nyade ba apa siko-siko kita itu bekeni ko.
3: Ya. Jadi singkang ke terubah dalam ngatur stresnya meh kita ngelala tanda-tanda stres. Jadi antara tanda ianya bakal mudah ringat, mudah berubah, mudah penat, kurang semangat, tusah tinduk serta tusah fokus ngagai kerja. Sekadar orang mega tau ngasai pedes pala, tubuh hasai penyampau ti tegap, tau ke ngasai ndak nyamai bat tubuh. Lebuh kita boleh ngelala tanda-tanda tu. Kita boleh ngambil langkah tumu sebedau stresnya makin berat.
1: Bisa ngasih ke tanah-tanahnya Nabi?
2: Aku? Kita itu gawak nadai nak stres nih tuan. Nanti nak stres nadai. Nak aku nemu kaya kira-kira ke lantang punya gawak. Okey, jadi stres tu ya nak okey. Yang berdak dua kena tu tadi tuan ya. Nak semestinya kita yang kerja penguat siti nyalu stres sehari-harian. Nadai ngai nyadi kena bekenyak nih. Okey, jadi tu saya tanya ke siti tu. Jadi fokus ngagai perkara ke uleh di tagang tu tadi. Jadi lebuh bisik penangguh benu gawak. Kita fokus ngagai utai ke nak uleh di tagang atau ke kita fokus ngagai utai ke uleh di gagak kita itu tadi tuan.
3: Jadi dalam penghidup engkau pengerja kita, bisi utai ke uliah ditagang, lalu bisi mega utai ke nda uliah ditagang kita. Kita nda uliah nagang peneka, runding atau ke pengasai orang bukai. Tang kita uliah nagang, begini kita respon ngagai penanggul siti-siti. Nyalai lebuah kita betapi engkau penanggul bertempat kerja, tanya diri empu, nama utai ke uliah di kerja aku dia tu. Lebuah kita fokus ngagai utai ke uliah dikawal, ya jauh tak boleh ditagang, ya boleh nuluang orang ke asai kelalu di beban ke stresnya tadi.
1: Oh. Lalu lebih maya kita kerja atau kegawat atau kati kita patut ngerja semua utainya serentak atau keserta itu ke kita nusun pengawanya ni tiah ni ke patut digagak dulu atau Mr. Johnny mungkin ni kau ba penemuan tu.
3: Ya. Lebih kerjanya ngadi mayu, kita tahu ngasai semua kerja mesti tembu, dalam tempoh masa kesama tu tahu nambah ke stres kita nyalai uji tulis semua kerja lalu tusun nitiah ke ni ke pemandu berguna kerja ke pemandu berguna mesti digagak dulu patut tip jalai ke terubah nanti uliah anda ngerja lalu mayuh pengawak dalam tempoh kesama lebannya uliah ngasuh kita tidak fokus hari judul ke mana kerja dekatnya di lebih bertusun lagi lalu lebih mudah lagi dikerja ke kita.
1: Lalu Siti lagi sama Mr. John itu semua pengawasnya berada tembau nyumanya kita mulai dari ke rumah bos nyumanya maja enggak nagih maya di rumah kini kok cara kita kan nyilatnya deh Mr. John tau kan nyeliah kok tanya cara kita madah ke laban bos tau nang prio asik kita kenapa ya Mr. John banyak ke kita gawa bopis perintah atau ke company luar begini ke dah Mr. John.
3: Nanti lebih kita ngasai ke penusah nanti yang untuk kita anang takut ngetus kejap kita boleh ngambil masa bakal seminit dua atau ke kena naris put ngau lelubah lalu ngembus kaya ngau lantang seput lelubah boleh nulung kita ngeriang ke tubuh ngau merik ruang ngakai derimpu kena nyadi lebih lantang lagi udahnya boleh nyambung baru kerja ngau rundiang kelebih lancar serta fokus lagi.
1: Bahas berdau kita nyuhum aja stres tu Mr. John mai bala peninga belalak dulu kita ningak ke lagu ngambil ke stres atau ke tusa rundiangnya tau lenyau ni nemu bala kaban ke menung gawa dia tau mayu pengawa menung mayu pengawa ke patut di kerja ya lengkas mesti lengkas tembok tu kita berperinan dulu lagu baru hari berangka jarob tu biasa saya nak seramau
2: Wi-Fi. Geng lebih.

0: Ya, saya nak drama lagori berangka jarop. Jadi nampak baru randau kita tiga atau bi ya.
1: Au jadi nampak baru randau kita klip bagi ba topik kita serito ba temuai minggu tu inya pengerai runding. Jadi itu sotanya ke enam tu jadi bisi sempadan antara kerja ngau penghidup peribadi. Jadi sepenguda ngabis maya gawa atau ke kerja tu kita uliah ninggal ke hal kerja lalu meri awak ngangai dirimpu ngau diri sebil ya tu tadi tuan.
2: Okey, jadi kelimpah hari ngurus kerja, kita mega tahu meri ruang ngangai dirimpu kena kena kita belalak. Lebih maya stres, cuba nang mai lalu mayu ah hal kerja ngangai hal pribadi. Udah habis kerja, guna mai masanya kena kita belalak. Begulai ngau bala sebil ya ngerja pengawak ke dikerinduk kita tahu ke tinduk ngau cukup. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi uliah nulung kita ngisi baru pengeriang tubuh ngau rundiang kita.
0: Lalu nanti kita ngasai ke diri udah balat tusur rundiang tak ke stres to mesti jona. Jadi siapa bagi orang kau uliah dikarap kendor kita mantai ke penanggu ngau nur kita minta suku antara mesti jona.
2: Ya. Kita ndak uli ndak semestinya napi tekanannya kediri siku kita aja nih nanti kita ngasai kelalu dibebankan kita udah bejaku nggak orang ke kita harap bakal balas bilik pangan atau ke raban sekerja kita nanti stres udah mula ngacau runding tindu pengerai atau ke penghidup sehari-hari kita yang enggak uliah minta bantu dari counselor atau ke profesional kesehatan mental minta bantu ke RT kita lebih tang nunjuk ke kita ngembuan pengirau ngagai pengerai rundiang dari empu.
1: Oh jadi kira ke so tanya ke penudi tu ne. Oh jadi pesan nuan ngagai semua peringa kena ngujung ke randau kita sari tu ne. Minta nuan nyimpur randau kita tau ke berkongsi ke cara tau ke lalau di keman kena ngurang ke stres ngau nyaga diri empu ngagai kelebih gay sidak ke benomen yang kita sari tu tuan.
2: Ya. Yeah. Jadi bak pengujung ya ingat meh kita nak uliah muai semua stres ba alai gawa tang kita uliah belajar ngurus yang ngau lebih mana lagi anang nganti kita nyadi amat penat tau ke ngasai ke penusah balat nanti yang nuan baru kita ingat ke diri impu ngetus kejap tarik seput tusun baru perkara ti dulu dikemerat ke dekat dikerja lalu minta sukung nanti kita uliah ngabis ke semua pengawak serta ambil meh langkah mit dari Siti Maya ke Siti Maya lalu anang tak ingat nibun terimpu mega Siti hari tanggung pengawal kita nyajak sekali tu DJ terima kasih
1: nang amat
0: terima kasih Mr. John dah berkongsi ke tips kemana bakal ngau cara kita nyaga pengerai rundian dan Mr. John jadi pergilah Menteri Besar dekat Mansud ke Perambu angga-angga belanja tahun 2027 apa penemu pribadi nuan nama teka teka dekat hati atau ke dekingin hati nuan ke dekat depan surat ke Menteri Besar pukul 3 lemai pergi lah tu Mr. John.
2: Okey aku bawa pelabak aku tetap sikit biasa disebut kita lah sebagai pecat awam lah kita nganti-nganti lah namanya pengumuman bakal bonus semuanya lah apa-apa imbuhan ke insentif sudah diberi perintah ke kita pengharap kita semua lah
0: kita sama belah ngantai pergi lah rezeki kos penghidup besar-besari lalu pihak mereka basic infra di menua kita kelebih lagi ba Sarawak tahun ni Mr. John ngarap ke basic manis-manis jadi udah tu kita nginjau Stila Philip Hamrina kita ngol lagu ngentuk ke mimpi nangkan pesan tau YFM
1: Sekulai Sejalai
3: apo apo apo si karamai numan ambu. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM, Segulai Sejalai.

0: Ianya cerita dalam lagu untuk kemimpi dari Stella Philip ya. Jadi tadi berkau dengan bujet 2027 atau lebih. Bantuan pun nama tak dikarap kenuan hari PMX pergilah.
1: Iya, jadi nada itu bukai diharap ke aku, jadi ngarap ke berita ke dekat di baik nga hari PMX kita pergi lah, harap ke lebih lagi baka minyak kita deh. Jadi harap ke minyak kita bisik nurun tentang nanti kebuka itu tadi baka munyi ke temuai kita bonus pun harap ke bisik pemega gaji gaji harap ke gaji bisik ditikik ke yang meh laban ukai nama deh mana laban kita dia tu lebih lagi ekonomi kita dia tu harga pun nyu nikik ke kejap ni nemu nurun kejap nemu nikik hanya di nyak terpinta ku ngarap ke minyak kita itu kekal ya nak nikik tau ke nurun lah
0: nyak hari teka di runian mana biar atau tu ningak ke penemu hari peningak kita ke sekali tu ya
1: ya.
2: Tinjau penemu rakyat bekawa kau fokus agih bajet 2027.
3: Aku David Ananasat dekat natai ke penasihat di aku bah belanjawan tahun 2027 tu. Jadi mereka saya terima kasih ya ngakai kerajaan mendani laban tudah mereka baka budi mendani lalu minta kerajaan mendani terus mereka budi mendani lalu nambah ke kota budi mendani tu ngakai kita rakyat Malaysia lebih lagi ngakai kita di Sarawak itu laban kita di Sarawak pengguna benar ke kota minyak lebih lagi minyak di sini dikenal orang di Sarawak atau pihak mereka bantuan mendani anti uliah minta kerajaan mendani mereka lebih lagi hari itu deh mereka hari 100-nya atau jadi 200 atau ke 300 mereka terima kasih dengan kerajaan mendani kau dah mereka bantuan mendaninya mereka jualan mendani anti uliah selalu lagi meh perintah kerajaan mendani itu tadi mencalai pengawal jualan mendani lalu ngakak jualan mendani itu patut ke nasi ke patut menurut saya ngakaknya lebih lagi patut ke kurang nanti pemisi ngambil kesidak yang boleh ngasai ke beli ke barang ke lebih murah hari patut bakal di supermarket lalu ngakai kita di Menang Sarawak maka mereka saya terima kasih ngakai kerajaan Sarawak lalu Pak Belanjawan 2027 tu ialah harap ke kerajaan Sarawak maka boleh terus mereka SKS ngakai rakyat Sarawak pu lalu boleh nambah kaki begini cara kerajaan Sarawak boleh nolong rakyat ya lebih lagi ngakai rakyat ke Sigit Unama ke Batu hari kerajaan Sarawak yang tiba basic infrastructure laban aku ke tatai hari menua pesisir jadi aku ngarap ke tahun 2027 lah perintah Sarawak oleh menua rakyat bak menua pesisir bakal kami di menua di Kenang Yadin agak main wah menua bertahun tu tatai jalai ya kemana ke bakal ke dia tau jalai ke dekat kami dengan tengah jalai balai nyalai nanti oleh minta perintah menua Sarawak ngemanah kaki jalai balaknya lalu angkat ke ngakai standard jalai kampung ke enang sikit likun kena kami keluar masuk hari rumah panjai kelimpah hari penyamai kena ke jalai luan yang mereka sitai hari utai ke cukup penting lapan jalai luan meh boleh dia kena kami ngeluar kasih hari ulu sungai nunganyong orang ke sakit orang ke kabranai beranjung ke balanai ke sekolah lalu kena ngemaju ke menua ulu sungai meh okeynya aja lapan nanti pemansang sosioekonomi di rumah panjai di ulu sungai boleh nikik boleh mansang ngambil ke orang ke ulu sungai penghincerahan orang ke ulu sungai tadi kurang lagi ngambil bandar ngambil ke sidaya boleh dia tetap di menua sidaya pu ngetan ke menua dari pu tanah sidaya jadi nyameh jalan lalu tu tadi cukup penting ngagai kami ke di ulu sungai pihak mereka elektrik dia tahu betul ke datai di rumah panjai ada pada 2027 helak menua kami di ulu sungai ngemeh di nila tahu bisa elektrik mereka lupia mereka bakal pai-pai kami dien lagi guna ke air bukit nanti kaip-aip kami nanti bakal perintah oleh nulung mereka sistem perawatan air ke bersih jadi minta Perintah Sarawak elak mereka kami sistem penepis air ke mana kena kami tulu sungai dia. Nyatinya meh pengingin nanti aku abah belajawan 2027 tu. Terima kasih ya.

0: And one bisa intan di kemuan lagu hari Jones Junior Man, lagu ke boleh ba penuduk kita geri lirik ke pemaruk mana maya SSJ ke 9 lagu ke depinta peningah kita Chasha Amanda hari Sibu ya. Jadi di Sibu benar mambam dia tau ke ya. Lalu kita nguin agai program Sarawak Mansang, jadi nginjau premium Sarawak di dekat ngatai ke sebengkai berita mana kepatut ditemu bala peningkat kita berkawa ngau subsidi masang penasola. Jadi kita ingat ke Sarawak Mansang dulu.
1: Nyingkang jauh ngermai Mansang Sarawak diatuk bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
2: Ni ada uang lagi makai diesel, kini tu. Uang makai solar panel. Sebab ya, Datuk Jurahi ada situ. You atuk kan, makai solar panel. Rumah orang pun saya galakkan pakai solar panel atas atap supaya elektrik kita dijanakkan dari atap rumah untuk rumah kita. Memang harganya mahal kira itu, lebih kurang RM30,000. GPS kerajaan beri subsidi RM15,000 kepada setiap rumah. Yang kita lebih ya, bayar sikit-sikit mendapat beli motor lewat, masih dapat beli ya. Motor mahal lagi. Setidak-tidaknya kita dapat saving, nyimpankan duit, tidak bayar bil mahal gila kepada Sesko. Dan kalau kita ada lebih, kita jual kepada Sesko. Jadi ini adalah cara-cara baru untuk kita menguruskan keluarga kita dan rumah kita.
3: Tinjau penemu rakyat Bekawa Ngau, fokus akhir bajet 2027.
4: Aku Dr. Nelson Tandang, anak Idun Luntiang, pemansiat jaku ngodaya hidup Raban Banso Daya Iban. Agih belanja ke menua, berduduk hari nentu ke bagi, ngau penatai pemisi di serkan. Guna ngau gaya penghidup peranak menua, ti ngarap ke agih sama dikenatai ke dalam pemansang menua pesisir, sektor pengerai, sektor pelajar, agih subsidi minyak petrol ngau diesel, ngau daya napi rego barang kena ngidup ke diri di majaniki. Dalam ya pio, perintah menua, ndang ngau nak ke ulir, betati kedayonan ke pemansang penatai komisi menua, ngau nyago pengentap fisikal, ianya penatai pemisi rakyat. Dikenal nan kerga duit Malaysia ulih selalu bersemekiah bertikas dunia tiukai seminak retorik politik tang nentu ketiap sin meri segang ti optimum bagai peranak menua ngambil kesida ulih nyadi pembeli barang ti atam buat ikas belanja menua diri tau ke dalam negeri ti nyadi ketiam pemun pengelikun pengelantang mau pengraja siti-siti menua di dunia tu. Ngaunya undang jadi ketangkup ngotangguh pengawa. Balo dalam perintah menua ti udah dipilih rakyat. Nentu ketika sagih belanja di pedua ngau nak ke bejiman. Belalau ketuju, tau ke objektif, ngau teori pejalai penatai pemisi ti nemban. Dalam agih bajet tahun 2027 tu, langkah rapat ndang patut ditumpu ke ngagai agih subsidi berselintir. Milih projek tindo tahun do ngau bantu ramo ti besai serangkap laban semua tu ukai semino pengawo berdua belanja tang proses milih entaro yo ti dikdeko ngau yo ti ndo tahun do laban semua pilih tu dekat nentu kesegang timri penyadi ngaga penghidup peranak menua kita. Terima kasih Tuhan ngau kita
1: Miri FM 70-an.

0: Lagu Bunga Pinang dari Ricky Anderson kena beri nambah lah peningah ke seruran milih YFM Miri ke tengah hari itu agak puah nabi ya. Terima kasih banyak mayu. Lalu itu sebengkah pekit ke mana mega dia pasuk bala peningah ke rindu main futsal nah biar jadi raban biar PDP Marudi dekat ngatur pekit main futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk atau ke piala Datuk Doktor Penguang Mangkir.
1: Iya, jadi paketnya diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di gelanggang futsal Sungai Entulang di Bakung.
0: Jadi yes, cukup mana ngantai orang kamu jawab paket tu lah. Jadi ungkap kita gerai lelaki champion dekat mai pulai prize mata duit 2000 setengah tap ke 2500. Lumba 2 1800, lumba 3 RM1000. Ni ingat sidak ke kategori Indo dah habis.
1: Iya, jadi kategori Indo inya champion tau ke juara dekat mai pulai prize mata duit RM1800. Udahnya lumbur 2 RM1200, lalu lumbur 3 dekat mai pulai price mata duit RM800.
0: Ya, okey, seminanya aja penjaga gua ke pemadu mana pemain ti yang masuk ke gua pemadu mayu ngau pemain pemadu mana mereka nerima price RM50 tiap kategori ya.
1: Jadi anang nak register dia tu, jadi nyabut undi dekat atur kena 25 hari bulan 10 2006 hari pukul 3 ngalih hari nyentuh pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung.
0: Ya, telefon ngagai Tuan Niki pengerusi ngenal umur 013-812-1920 tau ke ngagai Tuan Julius Sapit pengerusi 1 ngenal umur 014-220-1917.
1: Iya, tau ke pergi ke Tuan Andrew ianya Sapit pengerusi 2 berlumbur 012-995-3495.
0: Iya, jadi kita beri nama bala peningan lagu baru dari Ika Saiful Ging Ching Ngaling Ngaling nama reti kita ningat ke lekal lagu itu dah lebih ya.
1: Iya, Geng Lobby
0: Sekolah Sejalai.

0: makanya kok cerita dalam lagu Cingaling
1: Cingaling
0: Nuju okay. Flora ane Cingaling Flora
1: kayaknya cara sida ikan nih manja-manja ngo sida iu tuh Cingaling
0: Harap kata Prendana be ya, iya. Macam genre lagu ketika gak bala komposer kita nyam jalan dia ngagak nengkebang lagu
1: kreatif,
0: ya. Macam kreatif. Oke. Okay. Jadi tuh terus mai berita ke bisnisnya di utara Sarawak tau. Jadi Sarawak dekat guna pengelan yang data geosign dikena ngagap ke pramu pemansang lebih lagi dalam sektor minyak ngagas tenaga infrastruktur penglikuan penusah ngenyap pihak ko penerang ke di pansus sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengali Hassan madah ke geosign ukai semina berkawang pengeraja asal di dalam tanah jatang mega berguna dalam kena ngelalakan yang nur tiswah napi penusah ngenyit nyaga pengeraja asal ai ngamega mansia peluang ekonomi baru.
1: Jadi kuya penusah tanah tusur berkampung lereng bukit Kenada Hill Miri itu tadi tinaman ke lima nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pemantut ngempung pengawak ngagak kar geologi ngau pratik ke risiko ngagai perambu pemansang. Jadi kuya Sarawak mega berguna ke penglandia geoscience dikena ngatur pengeraja asal mineral ti critical ngemansang ke carbon capture pemega utilization and storage CCUS ngau transition ngagai sistem kuasa ti meruan agi.
0: Ya, nyedi asyik pansik geosain nak patut ngetu barengat ekonomik aja tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri timeruan serta merek penguntung kenyata ngagai mensia mayuah yang mansuk kejakonya lebuah berjadi awam geosain kebangsaan ke 39 NGC 2026 bak Pomen Hotel di Amiri.
1: Ya, jadi konferensi ketiga hari itu yang buruk ke orang 300 ikut peserta hari dalam gaul luar menua serta mantai ke 165 bengkah kertas kerja bungkus 12 tema beramai ke jakut Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future.
0: Okey, jadi yang tadi itu dah diperindang Ika Saifur jadi ke serat itu nginjau Olivia C dunia empu aku lalu ditangkan ke situ lagu retro hari Sylvester Michael aku bisa bertemu ngau komposer ke ngaga lagu tu di bentuk hanya Chico Jared ya madah ke lagu nama tu Pulai Mesu lo kue. Jadi kita sama belah ningal lagu tu dan cukup mana enggak lekal lagu tapi lagi kita berarti ke
1: Pulai Mesu lo deh.
0: Mereka macam orang enggak bertemu bala komposer penyanyi lama masuk balik betul maya SSJ tu. Ini agak sitai ke pemanah ada kena kita nanggam pemanah kau enggak bala
1: komposer
0: bala artis orang keseni lah mereka pengawas seni pemerintahan di benua kita. YFM
1: Geng Ruby.

0: Setelah lagu retro dari Sylvester Baker. Jadi dia tahu nyari counselor Sylvester tu komposer yang ada hadapi di suai dia. Selamat tengah hari counselor. Jadi tua berkongsi ke berita bukai sebenarnya nyingkang agak interaktif white tu ya. Jadi miri majak nyingkang jadi hak pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru sekolah antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Terumping madah ke pemansang palam pelajar yang kaum University Kartin Malaysia ngam mega prambu numbuh ke University Fudan oleh ngenegap ke tangguh pengawal miri nyadi palan penemu di rantau tu.
1: Awalnya di sekolah antarabangsa Riam Hill beropisyen nyadi institution berpelasar ke komuniti serta nadai ngegak penguntung lalu ngaunya nyedia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngobaya ti jalan pemar. Jadi simpul miri ukai seminat mansang jadi mengeri tang nampak penghidup dua hari berlalau ke pelajar.
0: Ya, sebengkak berita ke penduduk di baik tua perhati ke bala peningat ke ngalih hari itu sebenarnya nyingkang agak interaktif why. Jadi pemansang miri nak tahu nak nyingkang seriris ngau pengawak ngintu pesaka ngamai asal komuniti Cina ngamai ke identiti ngau sejarah ya terus dijaga nyentuh ke rebak baru. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Teruping madah ke nembi rebak baru mesti nyadi penggerak ngau pewaris budaya Sarawak seraya bambik oleh hari teknologi digital merek kelala pesaka asal ngagai mensia mayu.
1: Iya, jadi kau ya penyelai budaya jadi penegak Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berpasar ke pangan diri. Nanti teks jakut ya ke dibaca Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak Datuk Sri Ali Kim Shin berpengerami pesaka asal daya hidup ngau main asal Cina Miri 2006 ke diatur di Eastwood Valley Golf ngau Country Club.
0: Ya, lebih 3,000 ikut temui hari pupur abang bansang recah kaget pengeraminya ngemerat ke main asal belagu kaligrafi musik ngau seni pesaka community Cina. Jadi berita tadi ngujung ke awak kita ke sekali itu sebenarnya nyingkang agai interaktif way. Jadi udah tu kita berperindang sikit lagu retro mega tu bi kena merindang bala geng-geng ke ngalih hari itu
1: geng-geng you ne
0: geng-geng you orang kata perindang mendengar lagu tu lagi YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Hai semua, aku Julin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, munteng didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: lagu hari kat AB via tuas bergaya dengan AB. Okey, kan dapat orang ke Bia Koya ngambil ke nama tu mana daripada laki bini di Rempo via ke lagunya dah.
1: Iya, sigi amat nang sigi amat dah mana lama kemari tu ama ke kita itu nanti baka bisi sekeda. Okey, okey mana orang tu bisi sekeda nanti kita umur dah tuai tang peniau nyu baka ringin pulai mansai. Nah, ngaya deh nah.
0: Kau ngarinau laki bini
1: mendadak. Iya, betul. Nyu cuci mata ke pengujung si Dayu yang lagi mendadak bini kita nyu bakal ingin pulai mansai. Okey, oh, jago tu ni kita ujung program tu ni. Di mana jadi kita terus ngagai interaktif why kita, okey. Oh, jadi pesan ke Siti tu hari Alex de Talbina madah ke hari rumah Jonas Lajar Pentik. Barung Kelili madah keselamat ngelari DJ Ucuk Akik ngau DJ Brenda aku yang minta debah ke lagu aku kai lulang hari Winnie Albert dikena merindang animate di selulap betung pemega bulan pengrinduk di batunya Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di betung Wellington Ima ngau ke bukai ke bisi di rintai ke dito madah ke salam rinduk. Salam sayang selalu, salam Malaysia Madani serta salam sejahtera dinikmati. Semangat patriotik main eh.
0: Dah tak bina waktu baru. Cuan enggak dalam playlist lagunya
1: gadis. Ya, okey.
0: Yang video ya tu.
1: Nemu ya dah.
0: Siapa ge biasanya apa tu hari tu dah?
1: Ya, tu hari tu Bennett.
0: Bennett selamat hari ngagen wan hujan kami di supi baru awak pakan tu nanti bisa peluang kami minta tebah ke lagu buai batu ni yang hari jenari nau jeraki dia kena merinang hati di rimpu mereka serta balakaban mua buap ngau semua peningau WFM harap ke teperindang. Terima kasih angin wan bisa nyapa kami doai.
1: Iya tu hari ini kenawit hari selamat tengah hari ku ya hari kenawit tu panas ke dia tu minta debah ke lagu Bungai Pinang hari Rick Anderson kena merinang sida Michael Bung pihak pegang Mary Upo Martin Lina Mugis Emilia Amy Richard Serena Sendai Janang Syasya Manda ngau kebukai laban mayuh diri ke yang bisi rintai kiri tu udah nyap ujungnya ya meri assalam lalengau ngau semua peningah YFM Iban Mega Arab ke semua terperindang.
0: Udah lagu tadi nak kenal ya. Harap ke bisa ningam tadi na be ya.
1: Iya, mat.
0: Nyu ingat katanya tu maya isis jeta tadi tu selalu inapping tu berpesan na we. Ini baru ya terubah ya meda inapping datai ke nama tu dewan ke
1: dewan,
0: mai mai karipap gagah menantu ya. Nyamai
1: mai ya.
0: Karipap ke pemadah nyamai di betul.
1: Bisi nyangkuan kami gini.
0: Nyangkuan bisi nyangkuan gibi ke. Benar ngangat karipap.
1: Terima kasih lawas sida ya. Makai karipap maka sida ibin sida bana nadai kenyangkuan kami ke jauh
0: tu. Ya bisi kenyang di reka.
1: Kira nyangkuan nyangkuan berperut aja.
0: Nyangkau
1: berperan aja. Okey, terima kasih kakak. Siapa nama tak? Eddie Mian eh?
0: Inapin. Siapa lagi nyapa tu di tu? Juni Bin ah?
1: Iya.
0: Udah tadi ah, bedau. Selamat berjalan ke pengawal bagang ngagain wan ya Juni Bin. Panas kami ba desa Pujo di tu. Kita miri di tu. Minta tebak ke lagu Hitam Medin, saya Osmaya Balang. Kena merina di rimpung kaban FB serta semua bala peringat miri FM ke benung Ninga Keredia.
1: Ya.
0: Artinya hanya saya Osmaya Balang. Macam tadi pulai Misolo.
1: Ni ke Bungai Pinang.
0: Siapa lagi di tu?
1: Atau hari Jimmy Ringkai. Amanah ke Selamat Tengah Hari. Ngangin kabar Melayan. Ke Ngelala. Aku ya. Pihak megak kabanku uli engau Ronstan ke benung gawak ber Papua Adin. Jauh main eh. Jadi yang minta lagu Anang Baco Baco. Tu Ari Nelson Neru ngau Swelin.
0: Datin ya. Ke penuri tu sasa menda tak bisa nyapa tu atau tadi minta lagu Ari Jones Junior mana udah ditebah tadi.
1: Okey. Jadi Tu hari Rita Philip, mada keselamat ngalih hari panas menua kami di kapit tu seminat nyapa aja laban benung benda live tu. Terima kasih Rita Philip, laban semampai meninggal kami wai geng no bine.
0: Tu Alex ada minta tambah ke lagu hari Winnie Albert aku kelulung lalu ditangkan ke lagu baru hari Rudy Vita tujuh bulan tujuh malam.
1: Tujuh bulan tujuh bulan.
0: Tujuh malam lagi.
1: Tujuh malam. Mamau mainnya.
0: Cerita dalam lagu tu nya mama
1: Mama.
0: Tu serunya lah bantai yang tujuh bulan, yang lebih setengah tahun.
1: Setengah tahun nyebuai mas.
0: Kita layan lagu dari teater dulu. Lagu ke nama tu boleh kita gerai bok ke pemadaman.
1: Iya.
0: Ya geng tu awin yang lebat sedikit nang steady ke bantai tu nabi ya.
1: Iya. Nasib tua dan baik tumbuh di kelasannya. Nih, tanya mami Winnie.
0: Okay, bye bye.
1: Segulai sejalai.

0: IFM Miri.
1: Ya, setelah lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam ngau lagu di tebah kami tadi hari Mami Winnie Albert aku ukai lulung ti udah mai pulai nama tu vokal ti pemandu mana tanya gaya Winnie Albert ne. Okey, jadi kita terus baca pesan ke bisik dikirim tak ke diterima kami lebih jam ke dia tu inya pesan rindu hati hari malam peringat kita ini. Jadi aku dekat baca hari Titimbo tu hari Rini Sabai mana keselamat ngelari ngagai DJ koya hujan di Sarikai dia tu koya tu hari Kristi Mimi Kelajam mana keselamat tengah hari DJ out selamat tengah hari megak kak hujan mua kami berlapok di tu orang mirip pun bisik nyapa kita di tu ne tu hari Rosita selamat tengah hari DJ panas kami di menua Bintulu di tu pihak megak tu hari Kia mana keselamat ngalih hari DJ hujan menua di Sarikai di tu minta DJ masang ke lagu Meligai pengrindu yang nama berita orang Sarikai ngarap ke kita terpinang lagu-lagu ke udah dipilih kami alaman ber awak jam ke dia tu interaktif wai tu semina kita tau ke kami di Miri main ke lagu peminta hari malam peninga kita ini jadi tu hari Boniface EP mana keselamat tengah hari hari Slipin maka tengah hari tu minta debah ke lagu hari Johnny Aman keliang tembawai kena menang orang ke ngelala aku nak ngira tu wai ke biak okay? Ke bisi nyapa di tu AB Mary Ubun Martin pun bisi menengah kita sehari tu berawak ngelala tengah hari hari wifi Miri. Udahnya tu hari J. Lisa Junai madah ke selamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Reza Reho ianya lagu kerapa papas Mali kena merindang sama lalu nuju ngagai semua malah akan berlayan ke berjual berpasar sibu dia harap ke mujur murah rezeki laku berjual ne ya ngarap ke sidak ke ditamu din ke benung berjual ngarap ke murah rezeki ngarap ke semua ke utai dijual habis ke biar awak ke laku ne. Okey tu ke Siti Tuari Jessica Itan mana ke selamat tengah hari semun gaya hari kami dibawa cerita ba segmen pesan rindu hati tu minta tebah ke lagu kelalu dalam hari penyanyi Rudy Peter hari kena merindang sis Veronica Nayan ke ngintu hari pengada ucuk ya ke cuba sehari tu penempat baby girl jadi selamat ngintu selamat hari jadi ne nuju ngagai ucuk Veronica Nayan tu tadi jadi ke Siti tu hari Dara Liana selamat tengah hari koya harap ke gerai-gerai selalu minta lagu hari Reza Reho megak inya kerapa baba semali kena merindang dirimu serta semua kemerayan serta bala-bala ke menung mening ke YFM ne. Okey, jadi sebenarnya pun baru pesan ke bukai kita terus berindang siti lagu ke dipinta bala meninga kita tang sebenarnya kita dekat ninga ke pesan tu dulu.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si galai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
5: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, Ari YFM Miri.
0: YFM Miri.

0: Ya, ini dia Ram Kutub Rinang, Siti lagu ke baru Rina kita itu tadi nih, lagu peminta itu tadi inya lagu Ari Joni Aman diberi nama Keliang Temawai. Ya, jadi ya nampung baru pesan Rino Ati jam ke dia tu 16:34 minit udah jam limpas jam 2 ngalih hari ya. Jadi pesan ke Siti itu Ari Hilbert Apong minta lagu Aria Tanah Berenyang Arisa tuju yang ngagai semua peningat di YFM Miri harap ke gerai selalu. Hanya di lagu Arisa tadi udah ditebah gebek pun program tu tadi Hilbert Hilbert Apong eh. Okey, jadi ngarap ke Terpinang lagu ke Mike juara SSJ kita ke 9 ungkup ke tahun tu eh. Jadi ke Siti tu Ari Michael Dalang selamat ngelih hari DJ baru udah hujan kami di Tatau di tu. Hanya di ke Siti tu Ari Igat selamat ngelih hari Endun panas menua kami di Betung ke di tu minta mutar ke lagu sebarang lagu ke ya. Jadi nama berita orang betul ngarap ke terus gerai-gerai selalu harap ke pengok kita mujur ke jam ke dia tu ne. Oh, jadi ke Siti tu Ari Anita Nawai madah ke selamat tengah hari ngagai ya semua baling, balap ringa madah ke nebah ke lagu mana-mana jadi semua lagu ditebah harap ke Terpinang ne laban susun lagu semunyi ko kami dua ya mana 80% segi lagu peminta hari balap ringa kita te udah di pesan tumu berengkah hari jam 12 tadi ne. Oh, jadi ke Siti tu Ari Ucuh Jauh. Selamat tengah hari geng 2B. Selamat berjalan ke Pengawak. Ngagai setuai mambam kami di sebawah jam ke Diatok. Ke Siti tu Ari Belinda Sutia madah ke selamat berjalan ke pengok DJ harap ke seduai gerai-gerai selalu. Okey, terima kasih ya, jadi minta nebah ke lagu Ari Reza Reho kerap babas. Kerapa Baba Semali kena kita ya ambil binang udah merarau tengah hari tu DJ ya. Okey, terima kasih ya. Harap ke kita ke merarau jam ke dia tu nyangkung kami ya, di WiFi Miri ne. Oh, jadi tu Ari David Ikum selamat tengah hari DJ ngau selamat berjalan ke Pengawal. Terima kasih ya, David Ikum. Ke Siti tu Ari Alex Delta Bina Koya beri selamat ngelih hari pelabak kaku udah baca pesan tu tadi ne. Richmond pun udah jadi kita ngunguin ngagai Titi. Jadi pesan ke Siti tu Ari Ayak Jega madah ke selamat ngelih hari DJ minta mutar ke lagu Besik Peluang Nuan ke undang Ari Niang Wilson Empeni. Jadi ke Siti tu pesan Ari tu baru ratai ke pesan ke Siti tu ne. Atau Ari Kapit pelabak kau madah ke minta lagu Ari minta lagu Ari Henry Uka Ali diberi nama sambut meh pesan Ari aku manah kami di kafe tengah hari tu DJ ngarap ke mujur berjalan ke Pengawak ne. Okey, jadi mayu orang kafe nyapa kita jam ke dia tu jadi ngarap ke bala-bala peninggal kita di kafe kelebih lagi berjam ke dia tu ne. Ngarap ke kita terperinang lagu ke di tusun kami ke jam ke dia tu ya. Jadi di sebelah lagu baru pesan ke Bukai jadi kita terus berinang lagu peminta inya lagu Ari Iju Anthony diberi nama Meligai Pengrindu ditangkan kengau lagu Reza Reho Kerapa Baba Semali. Terus mulai kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dini indur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik muka bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miring.

Ya, si lagu Hari Reza Reho ke Rapa Babas Mali, lagu peminta kita itu tadi ni hari peringat kita. Jadi ngarap ke terus terperinang. Oh, jadi kira aku macam apa itu pesan tu lagi sebedau kita nampung atau ke berujung program tu lagi. Oh, jadi atau pesan dari Ima Vincent, mana keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak ngagai DJ Koya Ari Sibu Jaya, minta putar ke lagu Ngapil Baru hari di Kenderson, kena merindang semua balakaban ke Ngelala. Jadi minta ampun Iba Vincent, lagunya empai bisik bersistem ne. Au ke Siti Tuari Mary Nata, madah ke selamat tengah hari, manah gaya kami di kapit itu, minta tebah ke lagu Maligai Pengrindu, kena merindang amalik ya ke rindu ke lagu tu bersarikai ngau di Kuching. Jadi lagunya udah ditebah ne Mary Nata. Jadi ngarap ke awak ke bukai bisik nama tu tadi minggu baru kita nebah lagunya, lagu peminta lah ne. Tu hari Syasha Amanda, koya selamat berkonti DJ. Terima kasih Syasha Amanda. Ke Siti tu hari Nita Sapit Kandau, mada ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti, panas kami di Seloi Si Buti jam ke dia tu, minta tebah ke lagu hari Walter Bana. Jadi minta lagu hari Watabana, minta pulai baru, kena merindang semua bala ke Ngelala, anak ngira jauh tau ke semak, pesan ngarap terpindang bakal ke ngalih hari tu. Terima kasih Anita Sapit Kandau, sikup peningati suah atau ke setia meniang ke YFM Iban ya. Oh, jadi ke Siti tu hari Alice Spencer, selamat berjalan ke pengawal, selamat ngalih hari, selamat ngalih hari menggang genuan, panas kami di Pakut Sepawah Ditok DJ, minta tebah ke lagu hari Penny McLean, Nuan Milih Pergi, kena merindang bala menyadik ya. Pian mega Aunty Rose di Bintulu, pian mega Lily Laka di Tudan Miri, Apai Kibian di IPD Miri, ngau kami serumah ke Engkerbai Paku, serta semua ke Ngelala. Okey, terima kasih DJ, sama-sama ngagai Ellie Spencer. Jadi ke dua itu pesan lagi tu hari Monica Maliah, madah ke selamat tengah hari, benung mening ke live ke jam dia tu. Jadi ke Siti tu hari Clarence Semidan, hari Pakan baru Kak Ujan kami di Pakan tengah hari tu DJ, minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu, Nama Rita Sulu, kena merindang hati lirik kabarnya ya. Pihak mega Syasha Amanda di Sibu, atur makanan sebilik abad Sungai Buloh apa bawa Pakan, Enang Susana sebilik di Sarikai, Ana apa Ana sebilik di Wak Pakan, pihak mega kebukai kebisik kerintai ke tuai rumah Kelainan Sembilan kita ini. Awalnya dia madah ke selamat ngalih hari ngau pesan yang harap terperindang meh bakal ke tengah hari tu koya. Okey, jadi kena gojong ke program ngau awak tu dekat mari selamat ngalih hari sekali dah ngau. Terima kasih ngagi kita balap ringa ti semampai meniang ke kami hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngalih hari hari kami di YFM Miri. Jadi minta pun nanti lagu ke minta tu tadi nak sempat ditebah angka bisik rezeki tau ke awak ke bukai, kami di Miri nebah ke lagu peminta ke di hari balap ringan kita ngau ngatu adakah mari selamat hari pengada lebih lagi ngagai balap ringan kita sari tu kena 8 hari bulan 10 2006 dekat mari selamat hari pengada ngagai kita sebuat ngarap ke murah rezeki, bajet-bajet selalu, sigat-sigat selalu ne. Okey, jadi ngatu mupuk kami di YFM Miri. Jadi sebenarnya kami di Miri dekat merindang kita ngau dua itu lagu sebenarnya kita nyingkang tau ke ngu yang ngagai YFM Iban di Kuching ngau di Miri mega kita dekat meniang ke pengeluar program kami hari radio Kenyah ngau Kayan. Jadi mupuk kami ngarap ke kita terus bergulai kami nak ngira dini ala jam ngau harap ke kita terus bergulai kami ini alai lo kita kejam kereta. Jadi terima kasih sekali dah hari kami YFM Miri. Terus mulai kami berawak mula tengah hari. Mumpuk kami. Bye-bye.

0: Live FM Miri berengkar jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari Jakob pemesai
1: punya megak jalai hari Miri kemerdi
0: Jakob pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggul motivasi ngal interaktif why seminaba Live FM Miri
2: Live FM

0: Sejalai YFM.
1: Lauk, jang, umang, simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit isadang non mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas.

0: Muhammad me ya boleh nama pegari padat. Ya meh, ladai salah nuan amu. Amu bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian meh dagu, are bercerita kati diri si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tu adituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Rentak ngalihan WAI FM 101.3 MHz. Terus mulai program.
4: Ngaleh Ari YFM 101.3 YFM.
5: Kami Nuri Bangkita Nintian Ari.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di Baik Wat Rock? Ngali hari tu peningan mungkal, rentak ngali hari kita ngali hari 4, sehari tu 8 dari bulan 10 tahun 2026. Nyalai selama ngali hari, ngelalu ke semua pulau peningan kita yang ke bisip gulai ngau kita bak rentak ngali hari. Kita hari YFM di Kuching, gulai ngau aku melatih badi, berengkah hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi, lalu ngarap ke semua pulau peningan kita ngali hari tu membuat berita ke mana ngarap ke megak kita itu cum gagal lantang hati ngali hari itu laban pengawak ke di perambu kita kat di kerja kita ungkup besar itu udah tembok diatur kita tahu gemujur diatur kita hanya dianti apa yang tembok nak uliah ditembok ke kita ungkup besar itu nang awak pergila kita nampung ngereja pengawaknya baru anang tu sati au agak bisik pergila dor kita ngereja pengawaknya baru ya. Jadi kita akan bisa dengar ke kami kena RTM Klik. Terima kasih mega untuk bila kita kendang seruran milih YFM jadi ke pemerintahan kita bersari-sari. Jadi bukan selama bak rentak ngali hari kita hari 4 nur kita terima kunci ke berita atau pengawak berperindang ke lagu-lagu kendang ya. Udah di tusun aku di tagak kaku tak merindang hati balap ninga kita ke bergulai 3 jam kita bergulai bak rentak ngali hari tajak pihak lagi aku maca sekedari lagu hanya ke balap ninga kita ke bisik nyapa buat Facebook YFM bisik minta tebah ke lagu lagi aku ngelansak nama bagi lagu ia ke dipilih kita kena kita berperindang buat rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026 lalu pukul 5 lemai kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur. Ya, jadi nangkan ke beritanya lagi Nur kita ninggal ke program Plaza Jurai 635. Jadinya kok tusun program kita diungkup ke bawa rentak ngali hari kita hari 4 8 dari bulan 10 2026. Ya, like sekali itu lagi terus merindang bola peninggal kita ngau lagu kedua di pilih aku bawa rentak ngali hari bawa YFM lagu baru relax one merampau.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media pediato. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
2: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Ya, lagu baru ke di Bayu Sendru. Ngali hari tu terbuka pengingat lama lagu kena merindang. Bala peningat kita ikat ke terus gulai ingau kami. Ba rentak ngali hari kita ngali hari 4. Sari tu 8 dari bulan 10 2026. Sapa kita bisik ngintu hari pengadal sari tu ne. Sari tu 8 dari bulan 10. Engkau nak ingat kari bulan. Kadang-kadang kita yang tadi dipekuah ke ngau mayuh macam pengawal. Mayuh macam kerja ya ke diatur kita ini tiang hari ujung yang tadi kita nak ingat hari bulan nak ingat hari hari itu hari berapa nih kok kita nih hari itu berapa hari bulan besik sekedar kita yang tadi berkenyak jadi hari itu 8 dari bulan 10 untuk bila kita ke nyangka besik dekat bertemu dengan lutut Drisa kini pergila pergila 9 dari bulan 10 hari itu lagi cik dulu kat klinik kita pedak dulu ngai ke nyung lebuas hari bulan kini tahu ke nyangka pergila kini hari bulan kita yang tadi besik bertemu dengan Dutu, bertemu dengan Drisa kini ambil ke kita sama ingat mana naklah kita yang tadi nyo udang lebur sari bulan ngai nak ngai pan kita di anu orang lebih lagi itu ubat kita yang ambil deh. Ya nyak bak kita ke bisi appointment tau ke bisi temu janji bertemu ngau bala Drisa bala dutur ba hospital jadi ungkup bala kita ke bisik bersemaya ngau bala baki ngau bala kaban belayan pan andang kita bulak ke semaya laban kita ke namanya tadi bersemaya nya tadi ti kita yang bulak kurang sekali kita yang mula kurang yang tadi nak orang percaya ke kita ini nyala 6 bulan awak lepas sitik pemula ke digagak kita iya kak bertampung engkau 2-3 itik udahnya kena kita yang lamun pemula ke terubah kita yang gagak jakob bulak kedua tapi ya nanti ulias liah pengawak ke bekinya ambil ke kita yang tadi kawul kita yang orang mana rapid orang pan rindu megak berkaban berbakih engkau kita ya jadi itu ngelendang sekedari pengawak ia ke bisa dekat diatur bau ujung minggu tu ialah peninggal lebih lagi untuk bila kita kenang minat lagu-lagu buat jeman Piramli jadi ringkat ke penudi pekit bintang Piramli 2026 mengenai konsep ke berbeda dengan cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang ianya niang Tan Sri Piramli jadi edisi ke 38 ke sekali itu bisik 6 ikut bala orang ke ngau berpekit ke ngari ke tiap begas zone dekat mandang ke persembahan solo ya. Jadi konsep tu berbeda dari edisi ke dulu hari tu nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli jadi kelimpah hari pengulih vokal pemekit megak sama dipinta ngempung ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli jadi tiga ikut penyanyi induk hari Sarawak megak dekat Ayan dalam segmen trio ke alainya tadi teknologi AI dekat dikena ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawal ngau legasi P. Ramli jadi pekit penudi bintang P. Ramli 2026 tu dekat diatur hari Minggu tu ialah pukul 9 malam buat Data Putra Unimas Kota Semarahan ya. Nya setiap hari pengawak ke habis dekat di perjalanan ke berujung minggu tu ialah ni nemu bila kita bedau tulis kerundi yang kak mindah kini ujung minggu tu nada salah sama mata ke pekit ke penudi bintang P. Ramli 2026 hari Minggu 9 malam buat Data Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi lagi kita ngelansak berita ke Bukai. Lagi terus merindang balap ninggal kita. Lagu ke Dibai Jenarino Jeraki ke. Sekali tunggu lagu Tucum Lelegu.

0: mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kitab Jatuh Menemendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, dugu.

puji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat.

0: kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Saya juga rasa dengan support kita semua jadi memang untuk ramai sebuah artis dari sporting. Okay, thank you very much bagi MyFM, RTN dan semua aku terlibat pada SSJ ke-9. Thank you semua.

Ya, lagu ke di Baik Ramli Sir Walter ke Hang Lemai tu peninggal di rantai pengingat manis lagu ke dipilih aku merindang ke bala peninggal kita ke agi terus mendiang ke YFM begulai engkau kami bak rentak ngali hari. Jadi pukul 4 lagi aku macam sekedar hari bala peninggal kita ke bisik nyapa bak Facebook YFM bisik engkau aku milih lagu moga bala peninggal kita ni lagi aku macam ya pukul 4 lemai tu lagi ya. Jadi tu ngendang ya Siti hari aja aku tersau ya ke habisik diterima kami tu peninggal madah ke gerempung ngapain lain biak engkau pengajar tau ke PIBG sekolah DJ atau KSK DJ Selangau dekat ngatur lomba engkau main PIBG engkau malam silang budaya 2026 kalai ya program tu dekat diatur bak penglamak 2 hari berengkah hari 30 engkau 31 hari bulan 10 2026 hari 5 piang megak engkau hari 6. Ya, jadi mayu macam pekit ke bisik dia tu nyerumba pengawak tu ianya bakal lumba Belanda ungkup apa yang lain biak begulai engkau balan biak sekolah bisik megak dia tu pekit bola tampar kategori lelaki ngau induk futsal sepak takraw kategori lelaki jadi buat ke malam bisik pekit karaoke megak diatur dibagi ngagai ya, dua kategori ya, kategori orang tuai pihak megak ngau nak meet lalu bisik megak pekit no kita tadi merambu pemerat buah tekai engkau pekit ngambuk penyampau igik ruti kulum hanya sekedar pekit ke bisik diatur maya nyela jadi program tu tau ke lumba engkau main PIBG SKDJ tau dekat di penjadi ke yang berhormat Zinia Christopher Gira Sambang ianya kaban Kaunsel Negeri N59 Tamin jadinya ke Siti hari pengawak ia ke dekat diatur tungak ke Selangau lalu kita ke dekat temu ngau silik agik berkawul ngau program tu tau bertelepon dengan ke lumur 018-669-3582 jadi nyak Siti program juga ia ke bisik diatur bak bulan 10 tu jadi nanti kita berhati ke bak media rama bak berita sekali ke bak TV kini andang mayu macam pengawak mayu macam pekit megak ke bisik diatur bak tiap bengkah menua jadinya Siti dari cara megak untuk kita yang tadi ngerapat ke kawal kita lebuah kita ke datai ngagai pengawak atau ke program ke bisik diatur bak selampur menua kita di Sarawak di tok lalu ngotoh megak terima kasih yang kebala kita ke datai nyukung program anugerah carta siapa juara ya ke bisik datai ngagai betuang mayanya sama ngau kami tadi abah anugerah carta siapa juara penuh abah luar pun penuh abah dewan pun berdedat nyala terima kasih ke sokong bala kita lalu terima kasih megak ngagai indai eng bisik nganjung ke kami kue ya digagak ya lemainya terus sanjung ya ke dewan terima kasih hanya meh tanda kita hanya tadi kawul kita hanya katiko kita ini majak rat dari pengawak program ke diatur kita ngujung ke kita yang tadi ulih bertemu mua ulih berkelala ngau pangan diri lalu bila kita kebukai mega terima kasih ya ke mayu meri jaku peransang baiknya tadi ya ke mana ya ke bisik ke negatifnya nasi ke bakar ya banyak nih jadi hari utai ke bukanya mentu kita yang tadi belajar ngambil ke kita nyulih ngatur pengawak ngau mana lagi dudi arila ya terima kasih ke semua komen ya ke bisik di beri ngakai kami ke ngatur program anugerah carta siapa juara jadi kita lagi terus berperindang lagu kita ke sekali tu di pilih aku merindang bala peninggal kita lagu baru ke di Bayrudi Peter 7 bulan 7 malam.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pagi rewind.
2: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke Deto. Macam Jakob nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
3: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tanya mayu macam gelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lebih mau ke kita ikan uruan nih tuan.
2: Tahu lebih nih punya kecanggihan modern lagi. Nya kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ke kebun.
3: Utai yang sama kenyana tuan.
2: Ya sama punya darat ke kebun.
4: Anda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kita suwe medak orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Ok, pesan tu ariaku Bibi Chloe.
6: Hello semua, aku Bibi Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai sidak YFM laban sidak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku buat miridian laban aku udah lama nak medak sidak ya lama dia nak nemuai sedua yang bisa sampai kaku engkau semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit.

Singaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ke dibai Olivia si ke lemai tu pelinga dunia empu aku. Lagu kita ke dipilih merindang bak rentak ngali hari ke sari tu ngujung ke jam kita baru 11 minit lepas pukul 4 lemai. Ya, lai selamat lemai. Ingat ke kita ke nyangka baru mendiang ke YFM tadi kiruah kini habis pengawak ke di kerja kita ngujung ke kita yang tadi ndak masa radio jadi lemai tu baru pukul ngau kami selamat lemai. Wai. Terima kasih. Jadi aku macam sekedar ribalap ninga kita ke bisik ngirum ke pesan sedap buat Facebook YFM. Bisik nyapa kita buat rentak ngali hari ke sari tu. Iba Vincent hari Sibu Jaya aku ya. Selamat lemai. Minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson aku ya. Kena merindah bala anak bala ucuk ngau bala menantu ya aku ya. Lalu ngakai Sasa Amanda di Sibu. Bungai Cempaka buat Hospital Limbang Miri Ubun. Di Miri Ibrahimat Rakit buat Petal Jaya Selangor. Lalu ngagai bala Isan ya ke ya bak merutai Tawau, Isan ya di Bintulu, Isan di Miri ku ya. Harap ke sedak tadi terperindang. Nyak go Eva Vincent. Terima kasih ya. Udah pukulai ngau kami bak rentak ngali hari. Bisa nyapa bak Facebook kita ke lemai tu. Lalu danya Richau Nup, selamat lemai Richau Nup, selamat menjalan ke pengawak. Jadi buat sedak ya aku yang sebut nari buat jalan simpan semua jantuk aku ya. Minta tebah ke lagu ke dia baik Jospin Jalin nadai pengerugi tua kena jadi kena merindang terimpu kapan Facebook harap ke semua terperindang aku ya. Nyak Richau Nup udahnya rimbo Julai tau ke Mak Misel. Bisip gulai ngau kita lemai tu minta tebah ke lagu hari Ika malam agi muda aku ya kena merindang. Semua bala baki ya ke Facebook ya WhatsApp ku ya serta semua peninggal YFM ngarap ke samata perindang. Lalu talap linggi bisa nyapa kita selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ku ya. Udahnya tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Lajar Pentiak Baru Sekarang Kelili beri selamat lemai ku ya benung ninga ke YFM ku ya ke lemai tu minta tebah ke lagu ya ke dia baik Winnie Albert aku Ukai Lulung dikenal merindang belakaban ke Suah Mesan nuju yang lamat tu ku ya. Lalu nuju semua pengeluar program bagi bahan YFM pesan salam rindu salam manis serta salam kesejahteraan dinikmati ya nyak ke tinggal kita ke bisik nyapa kita hebat Facebook YFM. Lalu tu Samuel Mudin bisik bergulai dengan kita megak selamat lemai selamat selamat berjalan ke pengawak. Jadi minta tebah ke lagu Berangkai Jarum dengan Usir Biaji ku yang ngirai pengerindu kena merindang dirimpu merindang orang bukan megak ke sama bisik bergulai dengan kita hebat rentak ngali hari nyalai kita berperindang dulu dengan sekedar lagu ke bisik dipilih pala peningah kita ya ke bisik nyapa bak Facebook semua YFM lagu hari Berangkai Jarum berpadu nyawa ngau si biaji girai pengerindu.

Tembaga Bengawan SSJ9 tu dah mau jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Albert Aris buat serta kerja tu nak menunjuk nak mul bau. Thank you so much bagai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ9 tu. Terima kasih. Anang leju, anak lebau, anak kus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: Segulai sejalai dengan kami, Bak YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bak YFM. Segulai sejalai.

Lagu ke di baik ika lemai tu peninggal malam bagi mudahnya setelah lagu muka ke bisik di ya pintar peninggal kita ika bisik nyapa kita iba Facebook YFM 31 minit jam kita lepas pukul 4 lemai selama lemai ngagai Lina Bugis bisik pukul lain ngau kita lemai tu hari di Kota Masai Johor Nadai Manah kuya bersebun minta tebah ke lagu hari Andrew Buni James Sulu Endak Ibu Kena Merindang Drempu kuya semua kawan belayan ia kenglala lebih agak ke dia buat Sarawak ko ya hari Lina Bugis selalu Mike Cagat sama lemai Mike Cagat bisa bukan apa kita buat Facebook YFM minta tebah ke lagu hari ini yang Christopher Kirilandung ke lagu ke bernama Maria Mayaku ko ya kena merindang balap ninga atau ke peminat setia YFM lebih agak nuju balap ninga ke bernama Maria ko ya harap ke semua semampai gerai lalu ngagap ninga ke bukai rap ke terus rindu me selalu ini tinggi sama lemai sama jalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu kunci hati Ari May Franklin lagu kena merindang Sasha Amanda bulan pengerindu Nurin Cecilia ku ya pian megak engkau ya ke bukai ya terima kasih ilah bertemu baru ini tinggi terima kasih hau udahnya tu bisa nyapa kita megak Ros Liau merik selamat lemai ngakin wan minta tebah ke lagu hari Swilin lagu bulat ku ya kena merindang anak menantu ucuk ya ku ya ngau ya kebukai ya kena uliah disebut di Tomagang harap ke semua kita tadi gerai terperindang lemai tu ya jadi udahnya Mas Diana bisi ngelawak nyapa kita bawa Facebook WiFi mega selamat lemai sama jalan ke pengawak minta tebah ke lagu hari Remjana lagi kita nebah naik udahnya Rosana misi habis mega nyapa kita bawa Facebook WiFi sikut peninggal kita hari betul lalu Lily Anthony sama berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Winnie Albert bisik ganti nuan Winnie Albert dah merindang kita tadi udah nyak tu siapa tu nih Marnik selamat lemai mega pesan rindu hati ku yang nuju balai abak selepin bakal sidak raja sebilik sidak iti sebilik sidak indah jambal sebilik ku ya turma samin batu lima lambir tan dinia turma jantan dengan telawus apa bakat ba nengah jelak ngau turma nintiang ba ulu jambu batang air lubuan tu ngarap ke sidak antarik gerai magang ku ya minta tebah ke lagu hari temedian telanjur sayau kenuan hanya sekedar balap ninga kita ke bisik nyapa kita ba Facebook YFM terima kasih untuk bala kita ke bisik ngenatai ke pesan bisik megak sidan tadi buat pinta ke lagu tu Clarence Medan ripakan minta tebah ke lagu megak Riduna aku tetap sayau lagi kita nguji nebah ya nanti bisik awak tu kita nebah ne nyalai ke lemai tu peninga kita pergi terus buat perindang kita milih sekedar lagu megak ia ke bisik di pinta peninga kita buat WhatsApp lemai tu minta tebah ke lagu-lagu ke di gerinduk sedap melemai tu ne aku ngarap ke semua kita terperindang lebih lagi lagu-lagu ke bisik dipilih kita buat rentak ngali hari.

0: Kalau anda kita berandau dengan orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke berkenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David engkau YFM.
1: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM, segulai sejalai.
2: Aku Meruan Sayau Keluar.
3: Aku

ayo sila jabu hari benta na pernyang ke Malagorisa ko da juara ke malam tu tadi ba ACSJ ke 9 aku beri pesan terima kasih yang agai RTM tu yang agak paket begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agai penyukung agai semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara aku beri pesan terima kasih yang agai semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

lagu Arisa Riraban Tanah Berenyang berinang malam ni dengan kita lagi terus mulai dengan kami berentak ngali hari kita. Tapi puji ngagai Raban Tanah Berenyang ke udah boleh gelar juara anugerah carta sapa juara ke-9 tu kemarin. Ya, terima kasih megak ngagai malam ni dengan kita ke bising lawak Facebook YFM Mayu kebenaran dah sempat dibaca aku minta ampun tau. Nyalai aku ngeraup sekali semua bala kita ke bising ngelawak Facebook YFM Monica Giman Bakasi Dak Sandy N Mary Nanta ya ke bising baru nyapa kita Nora Piling ya ke Bukai Mega. Terima kasih laban udah girum ke komen kita biar mereka sama dengan aku milih lagu rentak ngali hari kita ungkup ngali hari 4 sehari tu 8 dari bulan 10 2026 jadi pukul 5 lemah itu lagi kita akan ingat ke berita hari Kuala Lumpur lalu udahnya lagi kita ingat ke program Plaza Jurai 6.35 jadi sebelum kita ingat ke berita hari Kuala Lumpur aku merindang kita ngau lagu ya ke bisa pegak di ya pintak peningat kita buat Facebook lagu Reguen Sanggup Aku denyak Rem Jana ngau lagu Bisik Maya Berpuru Semua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun padazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel ngeraju, tinggayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kitai. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Sarawak, Borneo, more to discover.
1: Y seberai.
7: W-A-I.
1: YFM.
7: Ya, baru ngam.
1: Kan?
7: W-A-I. YFM.
8: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam ACSJ ke-9 tahun 2026. Salah Siti ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi garap ke peranak menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni peranak menua Sarawak, udah nyingkang laban jameh pedak mata dunia kita boleh mansang walau pihak ini. Hari aku Mawat Daya Bintang.
9: Oh.

0: FM.
1: Why Seberai?
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

0: papas tu ianya bunyi kaku tadinya, oh, berpuan dari penyumbuang kita. Ngau hati kita itu tinggi, hati kita itu terlalu temegah. Tu jadi lebuah kita ngasai ke penudua, tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai. Kita ngasai ke diri insecurity. Artinya kita ngasai terancam. Lalunya ke ujung kita nya tadi, ngemuan nanti ke papas.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Di dunia tu bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak mega Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu lelaki ti kering serta terbilang Rita terbangga nama tang sidak kena racun ti bisa ke bernama kepapas bingking tau kebegedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba buk ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy kepapas bingking tok kebegedik madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar begedik ke Alexander lalu ba penemu rasa Alexander megak begedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau bergedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang tik kaya, ngembuan pengelani tak ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Reti ya hati kepapas tak ke bergedik tu bisik bak kita semua. Bak program Pelasa Jurai 6.35 ke minggu tu bala peninga, perkara berkawa kepapas tak ke bergedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik ati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program Pelasa Jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga oleh bergolenggo kami ke sari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Taala laban sari tu nuan ngo aku oleh bergolai ninga ke program Pelasa Jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menama aku buat program Pelasa Jurai 6.35 ke bisik udah buat mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer laban nuan oleh ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergolai ngau kami buat program Pelasa Jurai 6.35 Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny, itu dan lalu aku ngai kunti kita lalu berita aku semampai mana lalu aku ngarap ke berita nuan megak mana lalu aku ngarap ke berita bala peninggal megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngembuan hati tik lantang, ngembuan hati tik gagal kesar itu. Jadi, Pastor sari itu topik tik dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi hati kepapas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peninga kita sebenarnya tu depasa ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor. Aku minta nuan nerang ke dulu reti jakuk ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini kita kesalu didinga kita bak jaku iban lama kelia suba kamadah ka antu di baruah dago mimimimit antu mimimimit antu nya bak rundiang yang penemu kita iban ke dolok suba tau ke dia tu bisik mega kita ke penemu bakanya bakanya mega papas tu tadi tau de kumbai tua tisi hati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia laba dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua. Jaga ama balat. Mepenuh sahnya tadi lagi. Balat. Mutai kenyadi ba penghidup ketengah. Jadi, kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi. Ianya kita berarti ke jaku ke papas tu ianya nyadi cemburu jaku bergede. Tu perkara ti kalak nyadi. Tak ke benuang nyadi. Tak ke bisik. Dekat diasai ke kita jemaah hila kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita tempu kita nyangka anak sedara kadang anak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi. Balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi. Letinya, pak setiap manusia semua merangkul tu bisik makan. Lalu, utai kepatut perhati kita megak kepapas tu ianya Siti ari dosa kanda di peda kita ningenda to ke papas to kai di peda maka tua meda utai ke ningenda utai ke di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubu ati kita dien entai ia utai ke belalai utai ke dia bati kita penuh ngopi tu mana tanti ke papas tu nyo belalai bati kita pedis nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan ku mai kita bahaya bab penghidup kita kepapas deka mai penyarut mega oh ngau mahayu macam pengrosak pengawat tijai nya kada sebut pa jam 3 ayat ke 16 ba kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti ku mai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mai macam dosa ya mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upiak ko jaku dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai ya tadi kita nemu penyakit kanser tu stage 1 ya stage 2 stage 3 tante nya udah stage 4 artinya ya ulih mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi namun kita kisah ba Bible lo kain ngawabil tu ti bepun ari pengamung kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa jadi aku kak mai kita medak jakuk Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 namau taiti ditabur kita nyamut te kada tuai kita jadi kita mesti nabuh te ke mana te kita nabuh padi ya tentu mega nyadi padi te kita nabuh benih jagung ya mega nyadi benih jagung artinya kita nabuh te kena mana utai nak mana mega dekat diketahui ke telefon bini.
0: Okey, nyak tadi reti ke papas tau ke begedik kini tau ke cemburu kini ke udah diterangka pastor tadi. Nyari tau di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu kita mensia tau ngembuan hati ke papas tau ke begedik ke orang bukai.
1: Nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begede tu menyadi kepada sumbuang ya. Jadi kepapas tu tadi begede tu udah pepun, udah nyadi sebedau mensia tu degaga. Laban penyumbuang kepapas ngau begede tu ianya nyadi di serga. Ianya lebuah Lucifer tau kesitan sumbuang angkuh lalu kak sebaka ngau Allah Taala. Nyak ngujung ke begede lalu yang laban Allah Taala. Lalu nyak mega ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu bepun ke dosa ianya ba Adam ngawa ianya makai buah penguji arinya mapun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nya oh bepun dari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ujung ke kita nya tadi jealousy pia maka orang ti ke papas tau ke bingkiang nak lantang hati lebuah orang bukai bisi erta tengkirap pengaya serta penglebih kebukai. Jadi aku medak tu selalu nyadi. Nanti orangnya nadai utai, orangnya di kerandau, di ketawa. Nanti orangnya bisi utai, bisi pengeraja, kita mega nak senang hati. Nyak ujung kita kebegede, ngigak jalai tuanya tadi, dekak ngelabuah kia. Indah orang ti kepapas tu, kadang-kadang mega, ya dekak kena mau utai ti, ti empurang serta ngembuan pengingin hati ngerampas namun utai titik misi orang bukai itu megak bepun hari kepapas kita mendak contoh ba Bible Raja David lebuah ya labuah dalam dosa, begulai dengan Bepseba. Bepseba itu ianya bini Uria. Dia ia nak lantang hati. Laban ketika aku dah ngerja pengawatnya. Lalu ia bisi pelente nak mana. Pelente bergede, pelente papas awak ke Uria mati berperang mayanya. Lalu ia ngasuh Uria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Uria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja David eh. Raja David nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita meda. Utai ke nyadi buat Raja David. Ianya nyadi kutuk buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja David bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nya contoh. Yeah. Kepada aku. Bak utai tu. Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pada tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebu Jesus ngerai kurang sakit, ngangkat kurang mati. Orang buta meda kerja ajih di gagak Jesus. Dia sidai yang pelita. Dia sidai yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu nanti kita berarti ke Jesus tu Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat ngagi orang terharap. Tang bala tuai-tuai pengharap, tuai-tuai agama menya nguji, ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisi ba Injil Matius 7 genteran ke 28:29. Jadi menjadi nanti kita mai pemenal, nanti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke boleh diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngembuan hati ke papas. Jadi terkait gak hati aku ningan wan nyebut tadi pastor kita itu kadang kala nanti orang tu lebih hari tua tua ngai meda ya nyemak jako nanti orangnya di atas di julu tua orangnya nyak Siti hari utai kok boleh dipedak kita nyak ne pastor.
1: Nang sekiamat laban tekete berarti ke teka nyadi ba depan mata kita teto selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristen kita nak tau ngebuan teto laban tu ulih ngatai ke ngagai ke tempu du di ari la munyi ke jaku Tuhan ba geletia keenam tadi genteran ketujuh nama teka ditabu tua nya metu tuai tua du di ari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngau perkara tu.
0: Ya, okey, terima kasih pastor ke saud nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringat, ti kita ngasai ke dalam pukul kurang orang bukai anang kita nyimpan hati begede, anang kita nyimpan hati kita ti ke papas dan kita belajar ari pemuju orang ke adi pedak tua. Bayak kenya orang ke sama ngau tua gawak kini, bayak kenya bala menyadi tua ke bukai, bala bala petunggal tua tok ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan hati ke papas. Nanti orangnya lebih hari tua, tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi habalah peningat sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik hati kepapas, racun penghidup. Aku ngemaik kita ngetu nak lama, kita ngangkat ke sitik lagu. Udah kita

0: Okey, bala peringat kita agak bergulang dengan kami buat program Pelasa Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bahawa penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya agak bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru, jurai kita sudah berkau kita ngangkat ke siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dia pastor. Nanti kita berjakuk berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tu nang begini kalau kita nang udah bisik apa kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tu dari pastor.
1: Betul.
0: Miat miat sida nemu megak sida kepapas ke pangan atau ke baki yang sida bergulai. Jadi utai tu nak diajar kita.
1: Ya.
0: Atang sida ya nemu utai tu dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan Wan boleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal taikan daripada kita. Ya. Tinggalan ya.
0: Nyak munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban tik tua medak tanya ngenal. Unyi nantu ketua lari tu arti ya.
0: Oh.
1: Tang tik kata berarti tu kepapas tu munyi kekoripun tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua tua sikit gerinti ngebuan nanti titik kepapas lalu kita ke dah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai orang ke di pegedik ketua orang ke di kepapas ketuanya nanti boleh nama-nama yang menyadai au tua ke ngasai ke empas tu lagi au ya megak tau main empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tua nyata de nyo pedis ati, nyo ringat, nyo begede kurang ya baka nyakit pisah lagi nyo nguyum ya. Oh? Lebuah pisahnya udah mansau ya, oh? Ya tau pecah ya. Apabila ia pecah, oh, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nade pengaga munyi ke jakut dalam, ia deka tu saham ya laban ia nyata di dikuasai utai kena mana. Tangti orangnya penuh ngau pengaga, ia deka bisik pengelantang damai tetap bisik ba orangnya. Artinya nanti nuan bisik buat nanti ke begede, bisik buat nanti ke papas, nuan gerinti nadai damai, nuan nade pemaya, nuan nade pengelantang laban nuan tadi selalu deka ngerjato. Lalu selalu megak berjakuk kurang lalu selalu megak gosip arif utai tidak kerja nuannya megak tau nyadi kepapas aku rindu tekingat ke utai kada sebut nuannya tadi pun pini ya anamit nak dajar pun sirai yang nemu kepapas
0: ya yeah.
1: Agak buat rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa kau kami jambu lipa kau kaminya laban jambu lipanya utai ke sikit ditanam orang tuai kita kita sikit abisi ha apa bempu kutainya pia ya lebuah kita niki jambu lipanya mega lama kita ketemu niki aku mayanya agi pemberi tiga agi kurus tu buah kurus agi mana agi stidi mayanya oh. Agi baka kini ku kitainya agi agi berjelangkit ya oh, niki nya jadi buah kematanya tadi buai ngagi orang ke nak nemu niki jadi buah kemansaunya tadi dempak atas tu agi mito oh. Jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi amat nal nepon pini laban kita agi miet pun nak diajar. Nadai siku apa yang naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai buat penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal. Minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa. Dilepas kari semua tai kenancang ikat kita. Barulah kita boleh berhati. Barulah kita boleh medak ke papas tu. Mai empas di nak manah ngagai kita. Tinggal belah peninga. Padah ngagai orang sepiak kita. Anda ngembuan nanti kepapas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau, ya ke mana ya medempak kita ni. Tudah kaban kita ke baru hanya tadi. Ditikau kita buah mata atau ke buah kuda dempak buruang. Nah, pastor.
1: Sige, amat. Namun kadang-kadang sudah besar, berpedak, ngusida. Kadang-kadang ingat kena ketawa, ngupangan diri. Oh.
0: Ketawa, ngelinsum-ngelinsum amanya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang, nyak pengawak kita ke game ni. Tang. Anda ingat bala peninga. kita mesti lebih lagi kita ikut yang lalalah tala anda ngembuan ati papas lebatnya racun ti bisa mai penghidup kita labuah serta tosah do di hari lau.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari nama kebuah kita ngembuan ati kepapas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah ati kepapas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utaikan perhati ketuanya tadi ianya ia uliah ngerusak pengelantang ba ruang bilia serta ngancul ke hati kita. Laban nama kebuah yang mai pengurusan ke ruang bilia labannya udah ditanam kita ba ruang bilia laban ti kita bisi ngembuannya anak tua dudi hari lapen ngembuan penemu kesepakan laban dia tu tadi baka kutuak tu tadi deh ya turun temurun kita akan ngembuan utainya nyak mai aku tadi kita nato nak pulai ngagai bible laban nyak ti metul ke kita jadi ke kumpas awak ke kita nak ngembuan ati ti ke papas laban ya tau mai pengurusan pengelantang ngagai ruang bilik kita. Atitik papas ianya siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyi kaku tadi ya. Ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi. Tau ke bempu perintah Allah Ta'ala. Nyak ke disebut ba. Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21. Ngemuan ati ke papas ulih ngujung ke kita ngerja pengawak ti jai. Nadai bukai pengujung yang tiap tuanya puas-puas tuanya papas ngia agak gorangnya mansang ya. Jadi pengawak kerja itu tadi nyak kah? Nyau ngujung ke kita itu tadi nyau bermungsuah. Nyau belayak serta ringat ti kelalu du. Layak nanti ya udah besar. Ya tau pulai ke penusah. Tau megak pulai ke ngagai babadi nyawa. Ti layak udah cukup besar.
0: Ya terima kasih pastor ke sahut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peninga nang pengarap hari program Pelasa Jurai 635 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik di pejurai ke kita hanya tadi siti topik ke uliah di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngamik lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakara anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik ati kepapas tok kebegedi racun penghidup tu bala peninga dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu perkara dekat di pejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita haba ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru haba minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolong kami kita dekat berarti ke mayu lagi perkara berkawal dengan kepapas tu laban munyi ke aku utai tu nyadi bak ngelingi kita udah tentu mayu megak perkara ke dekat di pejurai ke kita tang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah dipejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagain Wan Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Dengar bala peninga kita anang sekali-kali nanam atik papas bak lubu atik kita din anang ibuan ya labanya tau nyadi jelu mangah ngerusak penghidup kita. Lalu anda megak nyimpannya ati kepapas tu laban ya tahu megak ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngau rebukai ya racun ti bisa ngenatai ke kutua ngagai kita impu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi sekali lagi aku nyebut kita mesti alert menyenau jaku alert tu disebut aku kita mesti berhati anda nganggap kepapas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita kita deka nyadi orang ti ngasi, orang ti nangi kalah tala, lalu kita deka nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita, lalu kita mega nyadi orang ti memberkati orang bukai. Arameh kita muai ati kepapas, ati dengki, tang naka uliah kita ngemuan, neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita tiudah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
0: Okey, hanya tadi simple pastor bab topik kita arti kepapas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita bab sampai ke sekali tu.
1: Oh. Apai kami tidak di surga? Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Tiudah ngau kami aripun datai ke pengujung program tu bakal kesari tu. Nyale Tuhan berkat ke program Plaza Jurai 635 tu ianya bakau ngau ngembuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita tiudah ngelalalah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga keninga program tu kita ngasai ke kita nya tadi gagah ati lantang ati lalu kita ngembuan atitik manah atitik bebaya atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat ke kami semua nama pengawak nama kerja kami sarito nuan tetap ngau kami damai ngau pemaya nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringat, hanya nak ingat tetap ke semaya kita bergolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas racun penghidup dekat di tampung kita baru, kita dekat beranau ke bahkan ni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara nama ajal ke oleh diperhati ke kita orang Kristi awak ke ulih agang ati kepapas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita manusia. Engatuk mumpa dulu aku Tuhan berkat ke semua kita.

Dina meh sadari limbang, nintang aring 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua di sada hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026. Gulai ngaku ke lemai tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi berkeselama 6:15 tu lagi kita bisi hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program Randau Penggerai pukul 7 lemai kita bisi program Jakut Sempama 7:30 lemai kita bisi ninga ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching udahnya ditangkan ke program Men Asal hari Limbang makanya ketusun program kita di sada hari Limbang Sarito hari 4/8/10/2026 sebedau kita ninga ke Hello Y Bintulu aku dekat merindang kita ngau siti lagi lagu ya lagu ke bisi ditebah ditusun aku di YFM Limbang.

0: Hanya tadi peningat semua Siti lagu lama Ari Roslin Jati Biang Bujang di Kerindu. Udahnya kita terus sudah tahu lagi pedau. Aku dekang mic kita yang mending ke Hello Y Bintulu.
1: Ya, beri selamat lemai ngegai semua peningga ke benum pulang kita jam ke dia tu dum. Jadi nang bakas lama ninti hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa hello ai. Jadi berita ke terubah ke dikongsi ke aku yang nyak berkawul ngau sebengkah pengerami di dekat dia tu sida hari Jabatan Secretary Hospital Bintulu yang nyak pengerami ke diberi nama Hari Pengerai Mental 2026 tu bisi 7 ngagi 8 booth interaktif ke dibuka mayanya hari sida agensi atau ke AADK Pekeso JKM NGO Mentari Psychogeriatric Psychiatry Kanak-kanak dan Remaja ngau Psychiatry AM awaknya antara booth ke bisi dibuka mayanya pihak megak bisik sesi forum khas gulai ngau tetamu jemputan ke dekat madah atau ke jakuk pasal isu ngau tema Hari Pengerai Mental 2026. Lalu aktiviti kebukai nyerumbak pengerami tu baka pekit nyura anak mit ianya terbuka ngagai nembiak mit berumur 4 ngagai 9 tahun dia megak lalu saringan kesihatan mental bisi exploring both rest ngau menyebukai bengkah aktiviti bukai ke narit ati. Okey, hanya berkawul ngau sebengkah pengerami kediatur sida hari Jabatan Secretary Hospital Bintulu ianya Hari Pengerai Mental 2026. Lalu nangkan kenyak dum tu sebengkah pengerami megak ke dekat dia tur sida hari upis nembiak lumbak ngomai Bintulu berserembai ngau hari sukan negara 2026 kalai sida dekat ngatur sebengkah program ianya rakan litar perlumbaan push bike 2026 tikas negeri Sarawak kena 17 hari bulan 10 tahun 2026 ba palan ngengkah ke kereta di Dewan Suara. Jadi itu bisa 4 kategori, kategori 2 ngagai 3 tahun, kategori 4 ngagai 6 tahun, kategori terbuka lelaki 8 tahun ke bawah, ngau kategori terbuka induk 8 tahun ke bawah. Jadi ngagai kita ke dekat ngau

0: tau ke ngau rakan litar perlumbaan Pushbike 2026 tu, dia kita tau bertanya ba Encik Yusof ba lumur 013-890-9167. Au sidak tu hari Persatuan Berbasikal Bintulu. Nangkan kenya megak tuam, dia bercermai ngau hari Sukan Negara megak, upis dia lumba ngomain megak. Bisik ngatur sebengkah dak program ianya pertandingan Mobile Legend and Tekken tu megak diatur ba Dewan Suara Bintulu, lalu ngagai kita ke dekat ngau ba e-sport tu kita tahu bertanya ngagai Encik Amirul Mukimin ba lumur 014-555-1486. Okey, nya program ke diatur sida ari upis nembiak lumba ngau main Bintulu berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026. Lalu berita ke penuri tu dum nyanya berkaul ngau Pekit Muatai Piala Premier Sarawak. Jadi Bintulu dekat jadi tuan rumah Pekit Muatai Piala Premier Sarawak 2026 edition ke-10. Lalu diatur sida ari Serakup Muatai Negeri Sarawak PMNS ba Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Jadi ini tiah kepenerang dari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim, dia pekit tu dilak dekat Martai ke Pekit Muatai ke Pemaduk Nyulut hari Mayuh Bengkah Kelab di Serata Menua Sarawak kelimpah hari Pemekit hari Sekedak Menua. Jadi yang megak madah ke PMNS tetap komited ngenegap ke pemansang Muatai di Sarawak. Lalu ngagai peminat Muatai sama datai ngagai pahalan kedipadah aku yang tadi kena 16 ngagai 18 hari bulan 10. Lalu dum berita berkawal dengan Pekit Muatai Piala Premier Sarawak 2026 tu ngujuang ke Helawai hari kami di Bintulu itu. Boleh baru ngagai konti Limbang FM.
1: Okey, terima kasih DJ Seron dari Bintulu FM te udah nusi sekedar berita lebih lagi ba Hello Y Bintulu. Jadi kita mulai baru ba sada hari Limbang.

Aku Aaron Junior Ibas Tanah Farum. Sampai Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

0: aku Ijah Anausul, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lepas itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
1: Bakal tajuk kita yang kelemah itu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan awak itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang sitik ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti membuat sepasang tungkus dengan awak lah, supaya saya genggam jari kita empuk lah.
2: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi menerang berkawal dengan imunisasi anak miak-miak lah.
3: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

0: Jadi munyi kakuari pun program tu tadi peningat semua kita bergulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu hari 4/8/10/2026. Jadi kelimpah hari kita boleh mendiang ke program tu beradio berkongsi Limbang FM 104.9 MHz yang menggauli di pedak live Facebook ke dia tu live Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi temuai aku ke lemai tu bisi siko selamat lemai tuan.
1: Selamat lemai.
0: Oh, nadi nama berita lemai tu.
1: Mana
0: lah berita lemai
1: buka ke lemai tu.
0: Mm-mm. Oh mana ne? Oh jadi oleh nuan madah ke diri. Siapa nuan kebenar ya hari ini tu tuan?
1: Ya, aku nolak bahawa pegawai perubatan UNAM rendah rentak pada berpunyo hari unit TBCP pejabat kesihatan bagi Limbang.
0: Hari menamiat ne?
1: Asal sikit orang hari menamiat lah orang Limbang tu.
0: Jadi nyat tadi sikit orang Limbang ne. Ya. Jadi sebedau tua terus ngau randau tua kelemai tu aku dekat ninga ke mai kita mendiang ke promo tu dulu.
2: Aku Ijah Nauso jurutawat dari klinik kesihatan ibu dan anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi ngau bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Bakal tajuk kita yang kelemai tu yang saya aku tungkus ngayuh lah. Hanya di tungkus ngayuh tu atau ke dikumbai kita buah pinggang tu yang sitik reorgan ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkus ngayuh lah sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu aku lebih ke agi menerang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku Dan Keski anak Steward Dawi siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina

0: Jadi kita terus bergulai dengan Encik Roland Rentap anak Robert Kunyuk nah. Inya penolong pegawai perubatan di Hospital Limbang. Jadi topik kita ke lemai tu tuan.
1: Berak lemai tu topik ke di jurai ko ke lemai tu inya pengerai rundiang.
0: Pengerai rundiang nih. Awak jadi laba ko tua tu ketrubah bertemu nah. Yeah. Tajak pun sama orang Limbang. Oh. Jadi udah tahu lagi lo terus pulai ke rumah nah.
1: Oh, terus pulai ke rumah.
0: Oh, jadi awak ke tua tu terus ngau topik ke lemai tu inya pekawal ngau pengerai rundiang. Nama arti tau ke definisi pengerai rundiang tu.
1: Nitih ke gerempo pengerai sedunia WHO tahun 2001. Pengerai rundiang ditukuh ke nyadi sitik gaya ke ala individu sedar ke potensi diri boleh napik tekanan penghidup bersari-hari, boleh gawak ngau proaktif serta boleh meri bantu agai komuniti sidak. Orang yang kebisai pengerai runian tim mana deka boleh nampak serta ngetan ke kau tim mana ngau rebukai ambil bagi dalam komuniti meri bantu agai komuniti sidak. Pihak enggak sidak berasa nyamai ngau dirimpur serta rebukai lalu boleh napi penanggua penghidup bersari-sari. Nitiah ke pansiak pengerai ngau Mobility National NHMS tahun 2019 tertemu ke 2.3% rakyat Malaysia ke berumur 18 tahun ke atas bisi napi penanggua depresi.
0: Ianya pengerai rundiang ne.
1: Ya.
0: Yeah. Pengerai rundiang atau ke stres ke lebih di selalu disebut kita nah.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi berkini ke kita boleh ngelalau orangnya atau ke tanda atau ke kelai penanggul buat pengerai rundiang tu.
1: Siko individu engkau disangka bisa penanggul pengerai rundiang tiap ya ngayan ke tanda stres, irau atau ke tusai hati. Tanda tumuh penanggul pengerai rundiang mega boleh dikelala lebuah siko iko individu udah datai berpersa.
0: Awalnya tadi tanda bab penanggul pengarah rundiang. Jadi bab dari segi tusuk rundiang atau ke stres atau begini kiyampu di pedak kita ini tadi.
1: Stres hanya respon fizik dari segi fizikal lah, emosi, ngau mental, ngagai ubeh atau ke penanggul. Ya boleh nuntut sebarang orang nang ira umur laki atau ke Indo bangsa atau ke pengarap. Stres mereka impas ngagai semua lapisan masyarakat secara tidak terus lalu ngagai sidak sebilia. Timbal tindak berpengerai ngagai stres tau nyadi lebuah individu ngasakan stres tik ngelui ari takat ke ditapi sidak ya.
0: Jadi nama kini kebuah atau ke faktor menyik Melayu tinggal suas stres tu takut usah runiang tu ngagai mensia mayu.
1: Faktor yang so stres tau ke tu sorun dia yang baka cita-cita ngau pengingin terlalu tinggi enya melui ari pengulih dari impo perasaan nak liku ambasiti-siti situasi contohnya dikembali ke orang ketika lawan maya utang
0: kau ne kau ya. So stres nah lebih dari duit
1: tidak tagih orang
0: amat
1: takut gagal kau tak nak bujur napi pengelenyau ngau pemati orang di kesayau kurang sokong ari di sebili dilengkak atau ke ditinggal ke didera atau ke dijamai secara fizikal ngau emosi penanggul bandua gawa selainnya tanda-tanda bisi stres stres boleh dikelalan dengan ubah di berkata hanya dari segi emosi. Emosi itu ya jumpa ringat lah. Oh. Nak tenang, kurang semangat. Dari segi runding, ya jumpa berasa irau. Mudah nak ingat ke utai serta kurang fokus atau ke tempuan. Dari segi fizikal, mulut kering, tu saya ketindur, pedih sepala serta jumpa lelak. Dari uleh atau ke kelakuan lah. Ianya akan kuat ngisap, bagas makan air biasa, mula ngirup, alkohol, ngau menggunakan dada ya.
0: Jadi ba pergi rawati atau ke nak lantang hati atau ke sebut orang anxiety ke detok teh begini kenya.
1: Pengirawatinya saya ti tibalat irau ti dia saya ke orang lebuh napi utai ti tau nyeruga sekali ke nya amat atau ke semina dibayang ke aja. Foto ngaso hirati baka nak uliah napi penanggul dari segi beban belanja atau ke penatai pemisi ti kurang. Ubah bak pengawak ni hari bakal minah gawak agak nu bukai risiko penyakit kronik bakal kemih manis kanser penyakit jantung atau ke penanggul tiroid nya hypothyroidism penyarut dari segi ruang bilik ngau bandu gawak dideras secara fizikal ngau emosi tanda pengirawati anxiety. Pengirawati boleh dikelala dari ubah dari segi emosi. Berasa irau hati serta takut serta nak lantai hati dari segi runding. Bakal nak boleh fokus, nak ingat ke utai. Susah agak pemutus, rawan hati, ngau fobia. Secara fizikal, dada hati bergetar. Perut nanya mayasai, ngasai ke selalu dekat kemik, ngebira, cirit, mudah berpeluh, atau ke ngasai ke seram sejuk lah, celap angat.
0: Celap angat.
1: Pedis pala, atau ke sebening, nak uliah mendak ngotereng, tubuh berasai krem, serta tegang. Jampak lelek, tu saya ketinduk, baka risiko uliah, ianya perubahannya lah, ya kan, kuat ngisap, bagas makai, bakari biasa, mula ngiru alkohol, ngau berpakai ke dada.

0: Nya tadi berkawal engkau orang ke kelalu balat irau atau ke NCT na. Yeah. Nanti jaku perubat tu NCT na. Nanti jaku kita iban tadi tanda irau ati. Jadi utai NCT tu tadi berkening ke bisa ubat ke tuan?
1: Ya perlu ke sokongan lah dari orang masyarakat.
0: Kira kena ada ubat punya.
1: Dari counseling semua.
0: Jadi ba depresi itu tadi atau tu sating atau cara ngelalau ya. Bagaimana kita cara ngelalau orangnya bisi penyakit tu. Penyakit tu ne. Kira ke penyakit punya.
1: Ya. Depresi itu kayaknya penanggung rundiang. Tidak tanda oh tu sehat, tidak ngetu-ngetu. Lelek setanerai pengering. Pihak enggak lenyau minat ba pengawal ni hari. Nak kurang hari 2 minggu lah. Penangguh tu sehati tibalat ulin nuntun setiap ikut orang yang ira umur laki atau ke Indo atau ke bangsa tidak ada perubat penuh sehati tibalat tu ulin nyari beberapa bulan atau ke bertahun-tahun patut tengah so penuh sehati tibalat nyari ianya perubahan kimia bauntek lah spesifik ya nak simpan dari segi kimia. Ngau peringkat saraf, bekas serotonin, ngau norepinefrin. Dari segi genetik, pun bisa enggak, bekas bisa diri sebilik itu sudah merinsak ketika penyakitnya. Tapi penusah penghidup, bekas penglenyau, ngau pemati orang dikecayau. Didera secara fizikal, ngau emosi, bekas dalam keganasan rumah tangga, ngau boleh sabar. Lelai ke atau ke ngasih ke diri. Hari diri sebilik ngau berkaban kurang sukuang hari diri sebilik ngau sosial. Tanda-tanda tu saya hati ti balat nya ti hari segi emosi saya hati ti lama atau ke puang. Lenyau minat atau ke perindu bahubi ngau pengawal bukai ti selalu mai penjaga nak nyamai hati serta jampak ringat. Hari segi runding ya mudah putus pengharap. Selalu nyalah ke diri empu ngau ngasai ke diri narai guna. Secara fizikal dari segi tubuh ya mudah lelek serta narai pengering penanggung tindua kelalu tumuh dani atau ke kelalu tindua. Lenyau pengingin makai lalu ngurang ke tubuh nurun. Pedis pala, pedis tubuh pengingin dari segi seksual ti kurang. Dari segi ulah ya ulah nyerugak terimpu ngagak perambuk tau ke nguji dekat munuh diri.
0: Jadi mayo tanda ulah daripada kita iba bata tubuh tak ke fizikal tu tadi neh. Jadi bekeni ke cara dikena merasa pengerai rundiang ngagai orang ke bisik penanggul tu.
1: Pengawal merasa pengerai rundian tidak pejalai ke UPS Menteri Pengerai Malaysia ianya KKM ianya seringan minda sihat atau ke huli ngau get to dikena jadi risiko depresi ngau pengirawati. Sebes tu bisa dipejalai bah semua lah, klinik pengerai perintah pihak megak bisa digagak maya inisiatif seringan kesihatan kebangsaan ianya NHSI maya bisa program atau ke pengerami berluar. Klien ketahu diperiksa hanya berumur 13 tahun ke atas lah.
0: Bagaimana ke nyaw kebuka itu tadi tuan eh? Bakal enggak orang ke berperiksa dari segi penanggul runding itu tadi. Bisik ini balimbang tu kaku. Sidak ya datai ke diri atau ke sidak sebilik tu tadi nganjuang ambil ke banding yang apa aku tu bisa penanggul berunding. Bisik kah kini kesedaran penyedar bak urungnya?
1: Hari masyarakat umum tu ya biasanya kami akan ngigak lah secara saringan maya kem-kem
0: maya kem
1: kesihatan maya saringan maya MC program deh.
0: Bagaimana ke cara kita ngigaknya?
1: Kita ngigak secara ngena saringan lah dari segi bukan ngena huli ngau gate-nya tadi.
0: Okay. Awak kenuan terus ngau penerang bekawa ngau huli ngau kebukai.
1: Ya, seringan huli itu tadi ia dikena ngelala risiko depresi berpasal ke asayati sebulan ke udah ngena dua itik tanya apa.

0: nih kau ngawas saya ti tu saya atau ke nadai pengadang serta kurang minat ngawas pengelantang seringan setidaknya gitu ianya general anxiety disorder tu ianya dikena ngelala risiko pengirawati berpelasa ke anxiety dalam tempoh 2 minggu ke udah ngena duit ti tanya berkawa ngawas saya ti lebas atau ke nak tenang serta tu saya dekat nagan pengirawati. Rizala si normal lah atau ke negatif. Ti sawo tidak atau ke skor rendah. Hasilnya negatif skor ghetto baru hari 3 lah. Ti si risiko ti sawo daya agak sebenarnya huli atau ke skor ghetto yang lebih 3 kata lah. Klien dekat di Persabaro ngau siliat yang nak POM PHQ9 depresi toka tusati toka gate 7 yang anxiety. Ba seringan PHQ9 ngau gate 7 tu mega bisi skor. Contoh ya skor seringan minda sihat ke nak mana ya nya bisi baka ringan sederhana teruk ngau sangat teruk. Sidak dekat diberi jaka wajar konseling atau ke dirujuk ke pakar dikena muta ke penangguh pengerai runding.
1: Jadi erti ya tadi kita ke bucing kenuan tadi bisik berpersa berkawal enggak bisik tanya bisik nama tu soalan ke patut ditanya sidak ke datai mainnya nah. Jadi ke sekali tu begini ke cara jaga pengerai runding.
0: Kena kita nyerah pengerai runding ya, kita mesti ngatur jam mau pintar lah. Nanti aku lagi ya, jam ti seimbang antara komitmen kerja atau ke belajar, jam diri sepilih ngau jam diri impu me time ini kau kita pegawai baja dua ngau ngeliah ke pengawak ti bertangguh pengawak lebaran pengawak ti bertangguh tu ngujung ke pengawak bertugung lalu ngujung ke stres ngau panik. Selainnya berkongsi saya tinuan ngau orang ti dikarap ngambil oleh orang ke tati yang penanggung emosi serta oleh ke sukuang agak aktiviti ti diminat nuan baka aktiviti fizikal baka jogging bermain bol badminton ngau ke bukai me pihak mega maya lepas takut je minggu agak aktiviti riada ngau dari sebilik atau ke kaban baka pini barbecue atau mandi bas sungai. Keempat, ngelih ke diri ada nginsap, ngiru air bisa, ngodada ya. Lepas ngena utai tu, tahu ngasuk emosi nyeri tusut lagi, hilang kawalan, ngasuk agresif. Kelima, kawa tirapat ngodis bilik serta bala bakiah merisukung emosi ti berguna amat, ti nulun nyaga pengerai dunia ti mana ya. Penatai orang yang dikesayau ke uliah ngelempong ke asai sunyi, pengirawati, serta stres niting hari. Adanya, dari segi pemakai, ti, mesti mengamalkan pemakai tiba pengerai lah. Pemakai itu merimpas ke besai, ke fungsi kognitif, mood, dengan pengelantai yang psikologis keseluruhan. Ngemeran ke pemakai ti seimbang, ti kaya dengan nutrien, ti berguna nyukur pengerai untak.
1: Ya tadi cara nyaga pengerai runding nah. Jadi ke penudi itu tadi nah, nama kini pesan atau ke simpul jaku nuan kena nyimpul topik tua ke lemah itu.
0: Pesannya aku ti semak nuan bisi ngasai penanggua buat pengerai runding atau ke tanda-tanda nyak majak nyadi balat atau ke ngacau pengawak nuan itu hari anak nyipak ke diri. Minta me bantu dari kepala perubat bakal klinik pengerai ngau hospital ke Semek ngau kita diau ambil kasida oleh nulung kelimpah harinya nuan tau bertanya agak talian heal ianya help with empathy and love bak nombor 15555 ti dipejalai ke upis menteri pengerai Malaysia ianya telefon krisis pengerai runding secara percuma ti operasi ni ti hari hari pukul 8 pagi untuk ke 12.30 malam yang kau meripsai. Ungkup sokong emosi ngau telekonseling. Itu pengantin emosi, fisikal ngau sosial sama berguna ngau pengerai tubuh dalam rentuk ke siko-iko orang boleh hidup ke penghidup di produktif serta harmoni. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih. Ngagai Encik Ronald Rentap anak Robert Kunyo, inya penolong pegawai perubatan pejabat kesihatan bagian Limbang ti udah berkunci ke bekaung topik tua ke lemah itu inya pengerai runding. Jadi ngarap ke uleh bertemu baru ba maya-maya kebuka leban sarito ari ke terubah nuan tamak kunti 5 FM nah. Ya. Tajakan sama orang Limbang baru ya harap ku dato bisa gitu pe kebuka.
0: Iya.
1: Terima kasih ya. Selamat mulai ke diri ngau ngarap ke uleh bertemu baru maya kebuka.
0: Terima kasih.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu berpun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang. Beruntuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SK. Ngayan ke pemerintah tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya. Menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos pengalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak kebisi sakit kronik engkau mega orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup hari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Ya, yeah, lagu Ari Tanah Berenyang. Arisa Mari Tabi Puji Gagai Tanah Berenyang ti udah juara ba SCSJ ke bisi diatur budak lama tu kemari au. Lagu ti cukup mana ya. Jadi kena merindang kita ke lemai tu. Lalu siko lagi peninggal kita ke minta aku bertebak ke Siti lagu lama mega. Lagu dari Christopher Kelly. Nuan Marwan di hati aku. Lagu ke dipinta. Nama ya. Ianya Agus. Agus Ari Nanga Tada Kenawit. Okey, kita peninggal ke lagu ke bisi dipinta peninggal kita jauh berkenawit. Dan minta lagu buat YFM.

0: patok ni. Ni mana gitu pula pak kau. Mana aja kau sampai patok. Nak murid akau. Reti nak murid akau dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, terima kasih. Okay, kita akan lagi mengkang bergulai ngaku bah program Sadari Limbang, bah Seman Sadari Limbang, bah program Jakut Sempama. Ungkup ke minggu tu oleh didinga kita kelimpah hari ini ke bak radio, bak perkongsi ke bak benua kita oleh di pedak live Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati jam ke dia tu. Jadi jaku sempama kita ke terubah ianya baka buluh surung rebuang baka paku tampuang geluang. Ha, nama artinya. Jadi jakun sempat matu nyemak ngagai kita impu ke nampuang pengawak tuai dulu keliak ngai ke adat ngamai asal ke dikembuan sedat sedat tu tau padam ngapa. Jakun semak tu selalu dikenal orang berbiau lalu telian jakunnya dikenal orang ngepun ke lekat biau kebuah jakun sempamanya dikenal laban buluh suruh rebuang endang nyumbuak belama lalu bakanya gak kita medak geluang kantuak pakuk endang dipedak seruran begeluang nampuang penampuang sampai nyawnya di daun agi begeluang baka kita ke nampuang pengawak sidaki ini kita kelia jalai ngena jaku sempama tu aku tu baka buluh suruh rebuang baka pakuk tampuang geluang laban ngai nak nampuang pengawak tuai kelia ngambil ke adat ngau main asal iban nak lenyau di taban kari hanya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi udah tahu lagi aku dekat nampuang jaku sempama kedua tusun kedua udah kita mendiang ke lagu ke bisi di tusun aku ke sekali tu.
1: Nyaku sempamu tu ne, ni mana ke tu pula pak ko? Mana nyaku sempamu tu? Nak murid aku, berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang didikan tak kenupai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempamu jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya, nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempamu.
1: Bisik programnya pia?
2: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: que nyaku sempat moto ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Mana nyaku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebuh kita pula yang mintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pihak?
1: Awak bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru batusun kedua Jakun Sempama kita nanggan ke tu. Ianya Jakun Sempama kita kedua bakar api ke makai sekuk atau ke segup. Erti Sempama tu ianya nyemak ngegai orang ke mutua sati ngerja pengawak tak seluruhan mupuak berari lalu nak ibuah ke diri lelak ngau pedis gawak. Semadi meyanya nyau nak dapat gawak atau ke kena sakitnya ya baru. Nyak baru ya dekat diau. Jadi jalai ngena Jakun Sempama tu ianya ndang bakal ya nama udah ya kebenaran duit reti Jakun Sempama tu ya kedua nyemak ngagai orang ke itu nyebut utai udah pen orang nimbal ya tang agi gaya berjaku lalu ngungut bakal pi ke makai sku ngai padam-padam jaku ianya. Jadi jaku Sempama tu reti ya hanya ndang bakal ya nama udah berjaku ngai badu-badu tak itu benda nyebut utai bakal api ke makai skop padi. Dini ala sawat jaku ia ke ngungut bakanya. Ya tadi, dua itu jaku Sempama ke di perkunsi kakuba. Jaku Sempama kita ke sekali tau lalu pihak mega sikup peningat kita minta lagu lama tajak pihak lagu lama tu tadi sekebenarnya dikeluar ke kuming baru tang nada yang awak laban bala terindu dengar ke lagu-lagu lama bisik minta lagu lama jadi nyalai ku nebah ke kita lagu-lagu dikerindu ke peningat setia YFM Limbang.

Ianya tadi peningat semua lagu Lamari Dato Zamri Ambira kena jayau tubuh nuan ngujung kejam kita pukul 7.11 minit lemai. Jadi 7.30 lemai bakal selama kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Harap kita nak pindah ke frekuensi kami di YFM Limbang Laban Mayuh lagu-lagu lama. Kita ke rindu ke lagu-lagu lama, lagu-lagu baru lagi kena bau. Jadi dia tu Laban orang Mayuh peningat tu tadi minta lagu-lagu lama. Okey, tang aku terus ngau program kita ke sekali tu. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah pesan muai ulit tu datai dari bunsu anak bang tau ke di kangau kapai jantai madah ke muai ulit binias lah anak ngasan tau ke yut tau ke di kangau ke inai jantai kena 10 bulan 10 2026 ini malam hari 6. Jadi pesan di tujuan gaya rumah panjai sungai anak sebetan, rumah panjai peligong baru, rumah panjai engkudu atas, engkudu atas, rumah panjai engkudu baru, rumah panjai kerikap, rumah panjai tintin ringka, sungai berangan 3 berumah, batu 4 2 berumah, rumah liam betuang, sungai ruan, lubuk nibuang, kabuang 3 berumah, lubuk renit 5 berumah, kati kali 3 berumah, Nanga Maras, Empayang, Kabuang, 2 berumah, Lubuk Nibung, Awik, Malung, 2 berumah, Kemidan, 2 berumah, Nanga Luau, Jawi, Anak, Cungat, Bertemudu Awik, Ngau semua kabar melayan kengelalan yang selah Nangasan, Tau Keyut, Tau Ke Dikangau ke Indai Jantai, Dipinta datang gaya rumah jamu peligung sebetan seratu, Ngau pengawal ngetah sulit, lalu ngambil terbalu, lalu ngau peluang tau sudah sebilan beri besar terima kasih ke sokong serta tolong bala mayuh maya penusa rabat ni yang tu tadi minat petara aja oleh malas semuanya. Jadi petarang kesiliat berkawal ngau pengawal tu kita tak telefon ngau ke Fitri culat anak niang ba 0196571034. Jadi ke Siti terpesan pemati datari Limang anak Dali tau ke Indai Buboy madaka laki ya tahu tau ke apa ibu boy King Seh Hong udah nadai kena hari 3 7 hari bulan 10 2026 jadi ni yang dekat di Sungai Babala Mayuh kena hari 6 10 bulan 10 2026 lalu dekat di Anjung kena hari Minggu 11 hari bulan 10 2026 jadi pesan tu minta kita ke ngelalan yang apa ibu boy tu datang ke rumah labi munggu emplam dayu tengah pakan. Jadi pesan nuju kabar melayan di Ulu Sekerang ke Kerun Padih Belawan Ulu Budu rumah Panau Antebro rumah Giman Kemedu rumah Kedit Kedit Sungai Buluah rumah Sang Cire rumah Japar Kemaliah rumah Gasah Kemaliah. Jadi ke Siti tu peningah hanya pesan ngetah sulit serta terbalu. Pesan ngetah sulit lalu berantau tu datang dari Alex Inyo anak Salih dekat madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantau ke niang. Berantau ke ya nengah jalai semiang niang apai sedaya Salih anak Kanyan ke dekat dia adu ke 10 bulan 10 2026 hari 6 malam nitih ke penatai bala ke di pesan. Ba rumah panjai ter rumah sulang batu dua jalai tak tahu. Jadi mesan ke semua kebablayan di sama pemakai banyaknya ba maya senang tak ke tusah ba menua pilih tak tahu di tau serta kapit lalu pian mega semua kebablayan ti dia ba pasar kapit dan aman sungai mujuang batang batang air mujuang bakuang bintulu miri serta kebablayan bukai ti nda oleh dirintai ke di tau magang. Jadi ngau tu mega ngari ke sida semilia minta ampun lah bandar sempat berpesan mayangin tu pemati niang apa ya kena 23 bulan 9 untuk tadi. Jadi ngau peluang tu mega sida sembilan beri besar terima kasih nuju kaban belayan ke BC datai ngau kena oleh datai ke ketulung sokong kita bayak kenyak tulung tulang ngau duit ringgit. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pengawak tu kita tak telefon ngagai Alex Inyua ba 0102131554. Jadi ingat tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Ianya Siti lagi Siti lagi lagu lama Arif ini Lili lelaki atau lelaki cermin mata. Okay. Jadi aku dekat baca pesan komen kita di Facebook Limang FM pasti di hati selama lemai gagai peninggal kita Juni Band. Selamat lemai KDJ selamat selamat berjalan ke pengawal hujan beberes kam hari kami di Miri lemai itu lalu pian megat James Mengiran selamat lemai DJ selamat lemai lalu pian megat Anton Lemon Grass selamat lemai DJ Dom selamat lemai Dr. Ronald ke doktor tadi MA Drisa lalu Jessica Itan selamat hello DJ Dom selamat lemai saya tinggal peninga peminat setia Limang FM mega ba Selampur Menua. Nada hujan hari kami di bau na nemu muak ke malam lagi minta tebah ke lagu penyayang unda luya hari hari penyanyi Elisan Lutan. Okey. Terima kena merindang sis Veronica Nayan sebilik ba Taman Mutiara kengintu hari pengada ucuk Terubaya setahun lemai tu penempat baby girl. Oh, tahniah hari kami YFM Limbang ni dah boleh ucuk. Jadi PMG Richa Unup selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal Gagai Nuan mana hari kami di Toba Jalai Simpang Simunjan lalu Sendi N selamat lemai selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Sendi N lalu PMG Rita Philip di sini apa kita selamat lemai DJ ke lalu Alice Spencer selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal mana gaya hari bapakku sepawah jam ke dia tu. Lalu Flora Deli, IDJ ke, selamat malam, setang harap kemeruan berjalan ke pengawak. Gaulikun, Mbak Kunti, YFL Limbang, mereka minta diputar ke lagu dari Flora. Hai, kaul antara tua dikena merindah dari input semua peninggal YFL Limbang, kaban gaul grup WhatsApp. Lalu Maligai Kenyalang, minta lagu dari Riza Reho, kena merindah saya sebilik di Betuang, lemah itu. Lalu kita ABC Ibrahimat Akib, lalu kita bisi Magnolia Mel minta lagu Kerapa Babas Mali Riza Reho. Lalu kita bisi Pauline Edward selamat berjalan ke pengawas itu Ari Zabawah Bintulu nama berita Nuan DJ ke berita mana minta main ke lagu Ari Peloron Hai. Lalu Ibra udah sebut Ibra sama lemai DJ ke selamat berjalan ke pengawas sada hari Limbang YFL Limbang hari Semenanjung Bandar Raya Petaling Jaya Selangor Selangor ne. Jadi lagi aku nampuang pesan ke bisik ke bedau di sempat bedau sempat dibaca aku lagu lama hari Niang Clement bayang anang-enang aku agi.

0: Hello, aku Anthony Usan, sama berperindang di Sada Ari Limbang, Linting Hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa.

0: lemai dia tu kita bergulai ngau aku Imelda Joni ba berita lemai hari 4 8 bulan 10 2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batang Paluah menyungkak pemansang kena menua ngimbai tebing tasir. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisi benar pengharap ke pengawak tinggal mansang ke Great Borneo oleh muka peluang Duk Sarawak ngerembai ke dagang kuasa karan bak market ASEAN. Jam ke dia tu, Great Kuasa Karan ti Meraka antara menua udah dikerembai ke Kalimantan Indonesia ngau Sabah. Lalu Sarawak megak dekat nyedia ke kuasa karan Ungkup Brunei. Ia madah pengawak ti mansang ke Great Borneo boleh nyadi pemun ke penyerta ti luas lagi dalam Great Kuasa Karan ASEAN. Premier mansut ke Jakutu bak pengerami no meribasa ngagai tuai pemesai eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syabini Suhaili tidak kangetu gawa kena 31 hari bulan 10 tu. Sarawak ngadang diri dekang luar ke 10 gigawatt kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030. Bejaku bak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke Sarawak dekan tentu ke kandang menua pesisir uliah disedia ke ngau kuasa karan lalu pengawak tu dekat dipejalai ke ngenak projek pemohon tambahan tau ke lewat alaf renggat kelima. Ya madah ke Sarawak jam ke dia tu udah bak pengujung pengawak ti berjalai ke alaf renggat keempat. Renggat keempat projek alafnya nang sebengkah hari atur ti berguna benar dikenang rembai ke bungku kuasa karan setipa ngau guna pemansang menua ti majak nambah. Sarawak megak dekat negap ke agi rangkaian kuasa karan di serata menua tu kena tentu ke sistem kuasa karan semampai entap serta uliah dikarap. Berebak ngaunya Premier Saritu tadi bisi nerima penemuai bahasa Ari High Commissioner Menua Australia di Malaysia Daniel Henicky bak Kompleks Satria Petiwi Kuching. Berjaku ngagai pengeram berita Daniel Henicky madah ke Australia berarti ke Sarawak tu nyadi kekaban ti cukup berguna dalam kau antara Australia ngau Malaysia kelebih lagi ba bidang kuasa ti meruan perkara pelajar pengawak dagang ngau pengawak meranak ke pukuk. Nyalai penemuai saritu megak bisindu beranau ke pasar kerjasama ngau Sarawak Energy Berhad alai berarti ke peluang ngerembai ke kuasa kemeruan nyengkaum teknologi sistem ke dikena nyimpan kuasa karan hidro. Dalam sektor pelajar, Australia megak bisi berarti ke peluang ngerembai ke kawa kerjasama ngau sekedar institution baka Universiti Teknologi Swinburne ngau Universiti Curtin Sarawak. Pengawak ting ngemansang ke skim ngemesai ke genturun pendiau bersepadu tau ke SPK Sunda di Lawas dekat dipejalai ke Berenggat. Skimnya dipejalai kena nusun baru pengentap pendiau orang bak kampung Sinampuan Lama, Tanjung Katung, kampung sebelah ngau kampung Aru. Sapit Premier Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan madah ke SPK-nya dipejalai kena ngada ke perengkah guna kelebih berurun. Projek tu udah dikemendal ke hari baruh langgu pemansang Malaysia lumpau ke 13 lalu tanah kena ngemuju ke perkara tu mega udah diulih ke. Tajap pihak ia madah ke sebarang langgu penemu hari orang ke diau berenduanya berkawut ngau projek tu agit tau dibantai ke. Dato' Amau Awang Tengah mansut ke Jakutu lebuh ia kenemuai ngabas tabak projek ndung ngagak Dewan Kampung Aru di Lawas. Dia tu kita benu mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Ungkup pengawa bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK dalam struktur baru Kod Bumi Putra Sarawak patut dipadah ke ngau silia. Tundang bepun ari langgo penemu tidak akan ngangkat ke penuduh institusinya ari pengawa tingagak perambu undang-undang Kod Bumi Putra Sarawak. Sapit Premier Dato Amau Douglas Ugah Mbas madah ke Pakara Tumega dekat mai ubah ngagai struktur pentadbiran ngau bidang kuasa Kod Bumi Putra. Nya alai ungku pengawa bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti tika dia tu nyadi pemesai ke nyadi chairman Kod bak peringkat komuniti patut dikerandau ke ngau sili agi. Tu dikena nentu ke ungku pengawak sidanya ulih digagak senipa ngau struktur baru Kod Bumi Putra. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu lebuh ya ke berjadi Simposium Adat Iban 2026 di Sibu. Berebak ngaunya Dato' Amau Douglas Ugah madah ke penemu pasau adat Iban patut dikukun, disurat serta disimpan ngau cara keberurun ngenak teknologi ke udah mansang. Tu dekat ngemudah ke orang nguliah ke penerang pasau adat ngau tuju kena belajar tau ke berjalai ke pansia. Ia muji Majlis Adat Istiadat Sarawak di Benua Mansia serta nyurat adat Raban Bansa asal di Sarawak. Ia megak bisik madah ke pemesai guna saup arimayuh bengkah Raban di nyengkawam perintah gerempung ti ukai di kuasa perintah palam pelajau ngau tuai Raban Bansa di kenengetan ke adat Iban. Projek ngagak jematan Batang Paluh dibagi menua muka dekat mai pemansang ke baru bak Pulau Beruit. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido, madah ke jematannya dekat bersambung ke Jalai Darat bak kena menuanya lalu lebih 12,000 ikut orang bak 14 bengkah genturung pendiam megak sama dekat ngasai ke penguntung ari projek infrastruktur ti dikemansang ke perintah menua. Jematan ke panjai 1.9 kilometernya nanti udah tembu gagak ukai semina dekat nambah ke jematan Muara Lasak tambaga dekat nyadi penyungka pemansang ekonomi kelebih lagi bak sektor pengawak berikan bertanah bertupi ngau pengawak dagang bak kena menua ngimai tebing tasia di Sarawak. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu bak pengawak berjantir ke jematan Batang Paluh ke diatur Saritu tadi. Empat inisiatif besar dekat dipercayai ke bak Bandaraya Kuching tidak nyadi ke projek legasi berserimbai ngau forum Kandang Menggeri Sarawak SUF 2.0. Inisiatifnya yang kaum pengawak tinggal mansang ke dataran pengerami Millennium Park Connector 3RKU ngau Taman Buluh. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti disadang berungkus 1.5 juta ringgit dipelabak ke dekat tembok nal dalam tahun 2028 yin ila. Dataran pengeraminya mungku pengawak tingada kepalan Mensia Mayuh bak lebuh Java lalu Millennium Park Connector ianya sistem kena bersambung ke Mayuh Bengkah Taman, Palan Civic, Palan Budaya ngau palan kenarit ati orang di Kuching. 3RKU ianya sistem digital ke digagak kena ngemudah ke pengawak recycle. Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi mansut ke Jakutu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Great Borneo ngerembai ke peluang dagang kuasa karan Sarawak ngagai market ASEAN. Sarawak Australia negap ke kerjasama dalam sektor kuasa ngau pelajar. Jematan Batang Paluh penyungka pemansang kena menua ngimbai tebing tasia. Nyandaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat lemai peninga dia tu kita begulai baru ngau pengelola program kami ari YFM Limbang ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Imelda Johnny ti udah maca berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita pulai baru ngau aku di YFM Limbang.

Hanya meh tadi Siti lagu lama Ri Mary Jane Bujang Darak dia tu. Jadi munyi kekori pun program tu tadi kita ba program tajau pesaka. Jadi kelemai tu aku dekat ngemai kita mendiang ke randau kami doai DJ Hanah begulai engkau Puan Katun anak Pelawing, engkau anak ya Puan Nawi taka Puan Nawa anak Jarum lebuh di The View ba program 34 Seranyawa nemban ba Adan lalu dekat dikeluarkan aku dah tu lagi. Jadi Puan Katun tu tadi siku orang ti landia bepantun ke diau di Melaban Ulu Limbang. Jadi kelimpah ribu pantun kita tahu boleh ninggal ke randau kami 3-4 sebuah tu tadi lagi ya. Jadi kita terus ninggal ke program Tajau Pesaka.

0: Dipantun iban nukai semina seni asal aja tang lambang pemintar raban bangsa Dayak merik jaku ajar seriri ngau ngadiang pendiau ngena cara ti besilup tang cukup besar ti. Jadi pantun tu siti ari leka main kita iban ada kena bebuti ngau pangandiri antara induk ngau lelaki maya bisik pengerami. Ia terbilang benda di menua batang rajang ngau di batang air nama ngau guna pantun endak sebaka. Bisinya dikumbai pantun keran, pantun sarek, pantun sayau, pantun puji, pantun betaban rari, enggak macam lagi. Ia ke berpantunnya, megai sigi gelas, ti udah diisi ngau air arek, tak ketua, nunga orang ke dipantun kaya. Lebuh berpantun, ia muji pemanah pendia urannya. Nanti pantun puji, enggak mayuh macam jakuk kelangkung, ti bukai. Bapak penghujung, ia minta orang ke dipantun ke ianya, tadi ngirup airnya. Laban airnya ukai ngasuh ya nama-nama, tak ngasuh ya, bidik lansia pandai, kering, serta berani. Pantun engkau sangai, endak sebaka, engkau leka penggap. Laban ia nadai meruan, batang jalai. Pemanah ya, abu panggai benar, abu pengelandia orang ti berpantun. Laban lagi ia ke berpantunnya, ngeratan utai ti ditemu ya. Mana lagi gak leka pantunnya di dinga orang. Nama tuai raban bangsa nga pemesai bukai selalu kena pansa leka pantun. Jadi bala peninggal kali tu kami di Libang mai bala peninggal. Ninga kesadaran nyawa orang lama ti cukup landia dalam main asal kita iban dalam pantun. Ianya ini katun anak belau yang nama berita naik.
1: Nama berita.
0: Nama berita nak?
2: Mana?
0: Mana berita? Kau sama. Terima kasih nak uliang beri atau kau beri awak ke datai ke RTM kita, bawa kita sekali tu.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Aku tu laban udah tua ya nak kira kenyawanya nak tu mana ya. Minta ampun.
0: Nah, lagi bajet nak pernah kau ni. Ada semua kau berarti kena cik lagi bajet tak? Tak kena lagi cik bajet. Cik orang pura bajet tu dong.
2: Nyawa nyonganya dia disebut nyu laban ku dah sakit subuh nyu keluar lu tak disebut ya nak tu terang deh
0: ya
2: nanti cuba nak nak ke banget takut kan pantuan semua ni bangsa orang kedatai nak tahu ke bisa pangkat kini tahu ke nak orang kerja perintah penama lah aku sikit berpantuan ke sana. Ini tiap ke pengamak saya ya. Nah, tergerar magangnya.
0: Aman, aman.
2: Tahu.
0: Jadi pihak kau kita muka kau anak ini lah. Anti Nawa, teka anti Nawi. Kalau yeah. Kita temu orang
3: lah. Temu orang di Limbang itu. Nawi, nama aku. IC lain.
0: Nama
3: apa salah kagak orang.
4: Salah kagak orang Dupias.
3: Salah kagak orang Dupias. Nama IC nanti di Kelala orang.
0: Betul. Jadi ya kalau biar ditemu temu kita ini tadi di Todedom. Sini di Kelala kita sekayu rumah panjai di Limbang itu. Batal Limbang itu. Jadi ini ngau anti itu tadi inya bini to ngau anak ngagai niang temuang jarum semua.
4: Ya.
0: Sudah so, terbaik menua kita ya. Belum.
4: Ya. Selamat datang guys dua ini sekali lagi gay anti tadi dekat beranau pasal pantun ke mata lagi udah tau lagi.
0: Jadi ni sebenarnya kita negok ngagai pantun kita ni. Ulah nama dah kini hari ni pernah tanya asal
4: tu tadi ni.
2: Aku nang sikit orang de berdamiak coba dulu semenar dia.
0: Dulu semenar.
2: Akek ni aku coba orang dia. Akek kebundan coba nang berdau de kubur kura dulu semenar dia. Jadi inai aku nya aris kerang. Aris kerang ya coba pindah ke berdamiak kan berdamiak dulu masuk sungai berdamiak.
0: Jadi bukan ni terdok.
2: Kami itu dari alam sungai semenar. Buanyo lama-lama tadinya. Minta menua ke lubuk awur dia boleh kami berumah benang awak yang ayah datuk coba masanya ya agak datuk lah
0: sikit orang asal Limbang
2: sikit asal orang Limbang
4: sikit kah orang Limbang
2: sikit kah ya aku ngumai asal orang Limbang laban selalu apa aku menang coba musim dipun coba kami sikit dia udah datang dia melaban dia semenang.
0: Dia semenang dia. Sikit dah mantap dia.
2: Sikit orang
0: tak. Sikit okay, orang pakai kuasa, kuasa damit dia tau.
2: Kuasa dia tau tadi. Sikit orang asal dia semenang. Pindah kilik kami. Rakyat rumah nangawang dan minta ngomurut. boleh kena danya coba meda boleh kena lama mungkin kita ampuh bah coba mungkin meruntak meda mungkin meruntak coba pulai ke berdamiat kita rumah ke dia tu dalam berdamiat namanya rumah san dia tu
0: san
2: tu tadi anak ayah datuk temenggongang temenggongangnya menjadi apa aku tampu palanya nomor dua apa aku tua ya nomor dua nya kemegai bande medamiat dia tu
0: ya mana
2: oh nyadi tu rumah
0: jadi ketika nuan tahu kalau no niang kek sebab
4: niang temenggong sebab begini
2: temenggong kami sikit pukulai anak pukulai ngusida ya hari mian sampai ke besar seduanya
4: pukulai begini pukulai begini
2: pukulai berumah berimai bilik semua
0: serumai
1: niang kek tau jadi bertemu ngong niang apai sebab jadi
2: minta lepas aku bertemu ya sebab dan kau juga penemu kumpulnya kan no. Laban kita kemari hari itu antai ke belaki berbini itu lihat surat
0: kena telepon dulu datangnya ha?
2: Dia tu telepon jadi lebuh aku subaknya nadai punya nyabak aku ngai dah suha pecedak ayat datuk jadi nguya ruangnya
4: ya
2: laban laban pula
4: laban deh
1: laban dia agak biak bedau bedau bedau darah
0: bedau angkat darah
1: bedau angkat darah
2: agak biak tangkat nak laban cuba nengah kerja kok pinai nama aku inai kok apa kami
4: titih aja
2: titih aja laban ku ayat datuk cuba nanti aku nak nengah kerja kok ya nak mendiang kerja kok penemu ya nanti dudi hari aku belaki kami nak duli kedek takut lah aku lebih banyak takut aku tadi kak pernah jadi
0: emak lepas sikit dengan lepas apa yang naik
2: ya
4: orang subak kan berbasal ke apa yang naik
2: nyabak aku kudengar baik orang dame orang labang cuba dame orang tawa merauk deh
0: pegawai ni tadi
2: nah ni pegawai nama tu sikit bakal ngamik ino
0: ngamik
2: ino perau entah dia gagak orang menira gagak orang tajuaknya ngau dia ngau susah baik maku entah laban tua aku mana tua aku mana entah dia bakal inai aku nyang dia tipu mana-mana kumbang kan tua kejadiannya ake 2-3 bulan ake kak pulai aku entah udah nyak laban yang mana entah dia baik ya delimbang dia kami dua. Lepas ni musim mayanya ya dambe rebudas kawat nah. Budas kawat udah ya bado udah aman limbang tu suba. Jadi budas kawat delimbang pegulai ngopulih puot. Baik dia aku.

0: ada. Teh masuk kulit buahnya 150 aja. Ngai ya tadi. Nyepe ngai pulai ke menua kam dua ni. Nyama puan yang ngujuang pulai. Pulai ke menua.
1: Oh, bisa cerita ya tadi dua mu.
2: Segi mai ya, mau cerita ya. Lapan satu atau eksklusif sarito lapan Monica anti tadi ya nak kalah cerita tekto nah.
1: Betul.
2: Sekusip Maya tau, jadi sebenarnya nggak saya berpantau lagi nah. Jadi Maya dia tau ini berapa umur dia tau?
0: Umur aku 75.
2: 75. Lagi gerai dia tau.
1: Lagi biar.
0: Semadi menyam terlalu nantu dapat.
1: Iya.
0: Dia bukan ada, dia patuangnya nak nemu gerai.
1: Jadi dia tau ini non dia tau ni. Agi di rumah penjahit ke?
0: Agi kan, laban ku saya ke beli aku. Kanya orang agaknya nang aku ke diri empu ngangkut bata, ngangkut semen, ngangkut pasir. Aku empungnya nah.
1: Apa? Nampung kesan apa?
0: Seminnya mula aku ngisan sebab nantu alas sebi dia nyanyi lama-lama lempuang ke
1: apa?
2: Dah telup
0: saya kenang nak saya kenang emak semin
1: ini bersih mungkin kita
3: laban apa kami dari sikit nak ngerjau teh berat minyak. Nanti datai dulu minyak inai ngangkat semen bata ya cuma driba indian aja.
0: Rumah pun anak aku
3: enggak rumah nusun bata pun apa kami
0: enggak aku nemu. Nusun bata kedere aku nyemen kedere aku nama to ngekat ke dindingnya batanya aku kedere nada yang adira laban coba besai gaji anak duit pedih giga 50 sehari ini, jadi kami dua tadi. Kira anak mampu memayar yang baunya. Anak betul besar ke, betul bisa kerja. Tapi anak sudah bisa kerja, senang dia minta. Dan anak betul bisa kerja, anak dari kapan nak kumpul. Masa yang tayil, ruai nge bilik besarnya. Ngaji orang, dia nyaknya ke dapur. Aku ke diri empu, besari-sari-sari sampai pukul 11 malam.
1: Baru putin. Rete ya tadi ini itu tadi dom. Pengandi ya. Okay sembilan buat pantuan aja.
2: Okay sembilan pantuan.
1: Nemu ngaco rumah.
2: Nemu semua tay merti ya.
1: Nemu semua tay.
2: Ante bakal deh ini. Uleh kan deh gado pantuan untuk dempo, ungkap dempo. Nadai kini, nadai dah ngaco.
1: Cerita pantuan cerita.
2: Cerita dempo. Lepas ni, okay okay sembilan buat pantuan deh. Nemu ngaco rumah, nemu masa tayel semua.
1: Yeah.
3: Okay okay buat pantuan ke orang aja. Kau maksud ya buat pantuan ke dempo.
1: Bisa cerita dari Impo.
2: Enggak cerita bantuan dari Impo? Nadai.
0: Nadai cerita
1: apa? Bapak saya tahu-tahu lagi. Saya tahu-tahu nang pantun lah. Lepas kita menyika di padah nonton tadi dah. Oh, bisa nyata pantun sayau, bisa pantun keran, pantun taban lari. Tang nadai disebut orang pantun ungkup dari Impo.
0: Akhirnya ya, nadai.
2: Nah kalau,
0: nah kalau. Ante ku ingatnya pantun ngerar maka orang ke udah nyadis dadu kini ngerah bakal orangnya ke menteri lah
1: orang besar ya
0: dan itu ke menteri ngai aku laban pantuan temunya ke lagu orang oke sebarang pantuan
1: amat betul
0: orang kena nemu ke
1: amat
0: ke ada pantuan ke dek munginya dan nanti oke orang berani orang bersama ngai lah pantuan retinya ngelusok kurang deh
1: amat
0: tapi pantuan tua nyutinggi tadi lusok ke yanti ya ada pengawak deh maka ya ukai orang kerja ukai orang nama ngai
1: ngerti tadi ini tadi orang ke pantuan tadi lebih lagi segi nepuk dalam nama orang kebesai nama tadi dalam pantuan
0: pandai berpantun kita mesti ngerar mereka nak bakal pantun tadi coba kita lagi baru dah meruntak coba alayang gak ke pantuan ya?
1: Alayang gak punya.
0: Tang mayuah bala.
3: Agi rumah lama. Kalau agi ya punya kau yang kaya nyuna ingat deh. Agi rumah lama. Agi mayanya aku agi darah lah. Bakal ya berpantuan ke sebana diri merinsau. Jadi semua pengawak te de gagak ya di rumah panjai ke pemerintah berhari mula penghidup ya jadi ngapai lagi subak kalau ya berpantuan ke pantuan sebana kata ya dia tu mana ingat ingat ya lagi
1: bukannya sebut lagi lu terus tusun
0: kata kau lepas cuba nak lain ganti kita lagi biak deh pemau tak lu mungkin sih tanya datang kat
3: uleh
0: uleh
3: nyati
0: dia tu naik ingat
3: bantuan sebenarnya sampai

0: Menyikutai kita Roni ngai pantun sebenarnya keluar ay mata.
1: Pasal mata dah kasih tu dah. Kau, jadi ni kena non boleh pengrendo tau ke nemu bepantun tadi. Lalu nama kini kebah non rendo bepantun. Lalu kemian non kalau mulau magi diri ngau bepantun tadi. Lepas ni punya kita tadi, tadi baka umur orang agi lebih agi repek baru kita umur berapa dalam 10 tahun kena deh. Nak nemu nama tertib bepantun tadi. Orang ke bedah angkat darah, bedah berangkat darah tadi. Nak nemu nama tertib bepantun tadi. Jadi kata inuan tadi, boleh nemu bepantun tadi. Mesti orang ngajar kini.
2: Aku nak ada orang ngajar nak. Lepas aku dengar pantuan ularam dia. Harinya minat lati aku dengar pantuan dia. Nanti pantuan dia mana. Aku segera ino dengar. Besari-sari aku nebah radio bak lebuah musim aku nanam lada coba. Nanam lada radio di si aku dia meh. Nanti maya leban coba lagi kisip na. Kisip nyaman nanti ambilnya nyak kebaru.
1: Aman.
2: Entai ambil nyak kebaru. Ate bateri nada beli
1: kita. Beli ke bateri.
2: Aman. Dia tu lain. Dia tu lebah orang yang nak telefon tu tadi. Nak bakal kita nak radio cuba. Hari nyak aku tadi bisa hati dekat bepantuan lah. Tak meh mega petuai aku nyak. Mama mimik utai bepantuan. Ate aku berdoa pantuan orang nyak nak dah suruh ngirup.
1: Apa?
2: Kuliah. Ante udah berpantun ke sampai mabuk tu dah kasihan
1: mada.
0: Maka apa yang kami lagi subaknya maksa. Ini mula nak nemu berpantuan tapi dipaksa ya sesuai berpantuan ke orangnya. Jadi maka ini itu ruliang. Maka idea ini itu tadi nanti maka subak leban bala dia selalu kulung problem kulung. Atau metiak gaya nemu namanya mansuat keleka ngerintai keleka pantuan nya nitih ke pengawak orang ke depan tuan kianya sudah nyu telebak dan saya apai dan saya belama-lama setiap kali orang natai kulu kian nemuai terbeliang kulu maka nyu nyu nyu majak tanya lah baka mayuh lagi lah
1: ayo
0: penemu ya baleka pantuan ya
3: lebak ku lebat kaki tadi segi nemu ini nemu pantuannya ngansak
2: Mula
0: nak nemu,
2: pantuan.
0: Laban dia ansak, apa kami? Mesti
3: ke misteri.
1: Laban tak kek tu, ni aku sebab apa-apa aku mesti nemu mata ni. Mata orang mata-mata orang sekaut cuma ni. Sige nemu benak, ya tu, sige mesti nemu, mesti pengandek tetap-tetap ya.
0: Kaya kini menjauh lagi. Ni apa kami ngajat pun nak nemu ya.
1: Mat, aku nak kalau menak ni akhirnya ngajat kau.
0: Nak nemu langsung.
2: Ngajak
0: negeri yang tubuh
1: ini semua segi ini tidak pernah aku ngajak.
3: Tahu? Iya, sih kau sudah sorak ya.
1: Oh, jadi kelimpah hari kau berbantuan ya tadi. Kelimpah hari nuan nemu nuker yang rumah tadi. Namu lagi penemu nuan ni. Melanda nuan.
0: Beranyam
2: nemu.
0: Betenuan
2: nemu.
0: Kasih dan
2: nyungkit, nyidan. Ngebat nak nemu ku nak mali mula au.
0: Ngebat aja.
1: Datuk agi non ngidan agi nenon
2: ke? Nak dai tu maga labang mata ku nya nak medau.
0: Iya nak nakal dua. Nakal dua lama.
2: Tanya agi boleh temu aku bakal pengawa nyungkit. Betenuan nya tanya ngidan nya ke boleh. Dia tu patai ku meda boleh nama nadai mata tu nya nak meda. Nya lai nyena mak ku ngagak utai. Nada ngagak
0: tapi kayen kain ya bisa lah bekau dah gagak ya ge.
2: Kain baju
0: disimpan teguh.
2: Baju cungkit tadi. Laban dah gagak aku dia tu bedau di rumah dia tu. Sidan aku kain gagak aku sidan.
1: Jadi dekat dia tu ni bisa kalau kini orang ngau kelimpah hari di rumah kan kau tu tak kelimpah hari di rumah bisa kini orang ngau nuan dari keluar kini keluar dari limbang kini ke pasar gitu kini mau pantun kini
2: nadai
1: sampai kalau kan
2: nadai
0: suba bisa
2: suba tidak ngau aku aku tu ke kucing harinya kam dendok ceritanya siapa henonya ngetan ke aku, ngasih aku bantuan dia. Bapak Dewan Sarah dia. Ngai aku coba, walaupun ke doa no ku tiang. Bapantuan Pak Dewan Sarah udah, maku no bapantuan ke...
0: Lebuah agi...
2: Agi biak.
0: Agi tema muat coba.
3: Dewan
0: Sarah di tau.
3: Di tau.
0: Bisa ya kalau bapantuan ke tema muat
3: coba.
0: Tema muat sekali aja ngau kita gawai
1: di bantu
2: coba. Bantuan ke mamuat, bantuan ke tanya... Sapa menteri ketiban Cenudang
0: au Celestial
2: ya pantuan kena pamaurenya bisa data aku sige dame ro bantuan ba dewan sarah dia
1: nama pantuan non sapa nek
2: ya pantuan bujang mani tidak laban sidanya nyamae tek ku bantuan sidanya urang
0: laban menteri
2: malam menteri dek nak berasa ngelusuk ke ala pamau dek bantuan urangnya bisa pangkat bisa nama jika mamak menya
1: nang lanyai kurang
0: lekas agi siko-siko tembak menteri ketua menteri nak sama leka tusuan ya ya yang ngai nyadi ngagak ke nama bantuannya bekeni labanya idea lu terus atau mitiak maya nya
1: lu pansuat
0: tegalanya
2: labanya munye kutai lah kita okay, kita belajar lagi ajar orang di pantuan nanti tua belajar lagi ajar orang mesti kan itu ke ajar orangnya
0: rintai leka ya
2: jadi nanti kita ya, penemu ke diri empu dia penemu mandi yang gak mal orangnya nanti orangnya bisa kerja kan nanti orangnya bisa pengawal kan bisa nanti orangnya bisa pangkat kan dia lu nyebutnya lah nama pangkat jadi ya nanti orangnya bakalnya nyadis dadu bakal Datuk Steven Munal coba Datuk Steven Munal depre dia nama-nama pantun bukan ngasih ke mesti pantun dia
0: sedadu pantun bujang berani
2: labannya bujang berani kak mia coba
1: nah sikit nanti kalau ngomong peket coba nek
2: nadai nakala
0: nah, kalau ngomong peket pantun
1: tapi sih kalau nguji kak ngau kini semua
2: nadai dia tuh nyawa aku nyengahnya dia teh agak coba kak dan dia tuh nyutua itu nyawa kita sebuat penyengahnya di
1: nanti coba mama aku beda orang boleh ngelapan nanti limbang tau gak aku beda orang boleh ngelapan yang pantun mama aku beda kalau beda orang bukai pantun ya udah kalau aku beda
2: ya selalu ngau pantun coba cita bulan nama ino sudah di lubai
0: tengah lubai okay, okay, lubai tengah ya ba jematan lubai
2: jematan lubai
0: sisiko nemu pantun
2: ngaya suba malu malu wow ngalai
1: ngalai bermesiat ya sikit kalian pun semua ada sebuah kepantuan mana?
2: Nak kamu dua kalau kalian tak berpantuan baru masih dah ya, ya nemu aku yang nemu berpantuan. Lepas itu dah ya tadi aku berpantuan. Ia yang tadi berpantuan ke laki aku. Jadi aku berpantuan tu rumah sih dah ya. Kena harinya ya nyungai yang ngau orang, damai orang ngai ya.
0: Ya, lepas ibunya nemu malu. Ya, si te.
1: Amal. Lepas te malu pedih kata tu
0: kan. Ya, pemalu.
1: Bawa ke jadi tu ni. Mayuh kita yang buka kita kino tu tadi. Ni bos sebut cerita kelak kita yang buka kita kino tu tadi. Nemu ngajat tadi. Padahal mayuh ajat tadi. Ajat nama kepala paling dikerindu kenal.
2: Tak semua ajat mana. Ate orang muka kuntau, aku nemu orang muka kuntau aku.
1: Ya, aku doh.
3: Aku bayar kuntau lagi, kena nemu.
1: Ya, aku rindu nanya pasal ngajak tau tak baik?
0: Aku lah labannya.
2: Ate udah sesbenih yang...
1: Apa?
2: Lama aku baca orang muka kuntau dia. Kena ngerumong ngajak kena muka kuntau tadi. Tak kuat tu orang medak silat kita.
0: Kena tabuah. Kena tabuah.
3: Kena tabuah mak. Kena sidi.
0: Okay. Kena tabuah.
2: Tante ngajat biasa. Maka ngajat diri. Ngajat kita ino. Yang nak sape. Tante ku ngajat. Yang nak pingai. Yang nak sape.
1: Oh, nyak katanya katanya. Ngajat pingai. Ngajat pingai. Kalau benda yang ngajat pingai.
2: Nah, nadai tak... Dah limbang tu cuma nak pengulu madang coba siapa
0: bintang nemu ngajat ngenak pinggai
2: ngajat nemu ngajat ngenak pinggai dan nyam medak yang nemu ngajat nguji aku nguji ngajat ngenak pinggai
1: nguji belajar
2: belajar
3: kita ngajat
2: kajadin kun tadi kajadin nak labuah
0: deh kaki yang ini pinggai
2: pinggai
0: sikit nyapa pala
2: duit tu yang dia berjalan sikit atas pala
3: pinggai nama pinggai kacau
0: pinggai namanya pingai kita kliaknya.
2: Pingai kita kliak. Dia tu betul mana
0: terumbu. Okey, okey tien. Pingai, pingai batu kati ko. Pingai buatnya.
2: Pingai kaca.
0: Okey, okey.
1: Pingai batu punya.
0: Aw, aw. Sebut orang kliak. Pingai batu.
1: Punya kaya ko. Pingai ke calon ditaruh orang nator kena banyak Christmasnya, mana? Banyak Christmas, banyak gawai nator kena pingai. Simpan tegur.
0: Kami lepas sih meruan nyimpannya, lepas ninai selalu ngajat ngena pingainya, nyalainya. Tena Maya yang ngajar, nak debat tay ke pingainya.
1: Ya sige pingai khas.
0: Ah, okay, khas kena yang ngajar.
3: Okay, kena makai, kena ngajar.
2: Kena, kena makai.
3: Ah, Maya, Maya.
2: Lepas aku ngajar ba tebang air, ya coba ngajar de ba dia beli emas.
0: Ah,
2: ngajar.
0: Nyamai hari ulu Maya.
2: Okay. Pak Menteri lepas nyamai semua.
3: Dek buang ngajar coba berapa umur dia Maya? Dek kesalahan.
2: Ingat tu kumur ku. Ada biak dek.
0: Sigi udah jadi ngapain? Sigi udah nemu ya.
1: Sigi ora kepse pengandi ampun aja dah tapi.
0: Aku puas nguji tang tau leh bapak.
1: Aku tahu, benar
0: kata kamu. Kaki uleh.
1: Bermai uleh ku. Tang ini pingai benar pula ya.
0: Kaki uleh ngajar kena pingai tapi engkah bapak laknya. Sampai dia tu aku belajar nak mau lihat.
1: Lepas kita tanya perlu balancing, kau yang kena tak apa. Lepas kita tarik pingai tu, kau yang ditungkup tarik tu lek.
2: Nah, lontang,
0: lontang,
2: lontang.
1: Aku.
3: Tapi tungkup nasi ya.
1: Sikit nasi, cai, sikit cai harus tarik tungkup tu yang tarik. Ajak pingai pada mau.
3: Banyak, banyak macam.
1: Banyak macam lek tarik. Oh jadi. Kita mulai berbagai pantun tu tadi ni. Jadi baka leka jago pantun jadi. Sehingga itu suan ni kena tadi. Sehingga banyak bisa penemu idea tadi. Sehingga baka pelurunya tadi. Baka strumnya tadi pantun tadi. Jadi engkau bisa syarat ni kini yang pun banyak agak leka pantun ni kini. Engkau tadi mesti ka tau campur ke tau jago. Tau mesti campur engkau yang bisa jago silup campur ni kini. Mesti kau bisa jago silup. Atau ke mesti ni buah jakuk silup kini berkenaan
0: si jakuk kelawang
1: bukan jakuk
0: kelawang bapan tuan
2: ada orang yang ke bapan kat sehingga sebut dia kenyang tau ukai menyebut nama ya tapi nama
0: leka pantuan ni ngerintai leka ya
2: ngerintai leka pangkat
0: ni tiah ke pengawak orangnya
2: kenyang
0: lepas leka pantuan ni tu mitiaknya lu terus pansuat bawa orang ke depan tuan kianya.
3: Jadi nyonya nanya tu ini lepas ke nuan tu lantai bapan tuan. Nanti mimpi ke nuan atau ke idea nuannya.
1: Nanti kenyap kini.
3: Nanti kenyap.
2: Nanti mali pula kurang pantun nana.
3: Cikita.
2: Mayanya
3: aja.
2: Nanti belajar. Mimpi nanti ngai pula kurang. Penemu nadai mungkin kurang tak kena belajar berpantun penakutun nadai nadai
3: nak ke kedeto punya ketua tadi deh bisik ke pemandai nanto penemu nanto pelandek nanto dituruan ke agak anak agak ucok ini pepantuan ngajat deh berkenyak
2: laban ucok anak kunya nadai bukulai ngaku nang ya kediri aku ciko aja di rumah
0: ngajat nemu magang
2: ngajat nemu nyatai.
0: Bala anak ku kindu pun nemu mengajat semina ngelak pingai batas pala ngajak ngajak
1: kan lagi belum berani kini nanti
0: no berani magang kami nguji tang menau liya
2: menau liya
1: lemu tanya ya mal ya nanti tanya
0: ya aku nguji kalau nanya ya inai kak ku bisa pucau kan
3: ya makanya
0: bisa pucau dia kena kan
1: pingai
0: pingai yang ngambil nak lah buah nadai ku ya
3: sikit
0: au
2: bisa kita si kau ya nanya aku lebih mainnya.
1: Oh.
2: Ada lemu ke kau bikin piring di atas kepala? Mana ada aku, tidak ada. Apa Laban. Piring tidak pandai jatuh aku? Kami orang kalau simpan piring di atas kepala jatuh aku ya. Nada. Malimu lah.
0: Laban kami menyadari kalau nguji ngajat, deh ngajat ciko, ngajat ciko, ngajat. Tan ada uliah si kau, ngajat nemu. Tapi pingai ngajak kena uliah, bak kaki uliah.
1: Nanti pingai tadi, sebenarnya engkau hatah tu aja. Engkau uliah kini ya,
0: beri aja. Nanti maya dan tepak, tepak ke jari lagi.
1: Berpusian tadi.
0: Berpusian, nyak yang ngai nyadi.
1: Kenapa ke ya?
2: Nanti tubuh tu berpusian. Pingainya gede baik, jalan deh. Aku muda ngurang dalam dalam telepon. Cuma sudah niti berkenyak aja.
1: Lurus aja.
2: Lurus aja. Nyadi engku nak berkenyak. Laban pinggainya dua itik tadi.
0: Baik kaki
2: ini kan. Ini aku berpusing pengapus tikainya meh. Pemanyai tikai beban ke dan caurannya. Baik pusing ngenaknya.
1: Ini nari-nari.
3: Laban pengelandiannya tadi sikit. Nah sebarang.
1: Aman.
3: Ya. Ya.
1: Hmm. Ini aku ngomong.
3: Utanya nolai di peturun.
1: Lah nanti kita dalam radio tu, orang dari radio sikit nolai mendoa. Tiga-tiga
0: jat, nengal nyawa jauh. Nengal aku kalau nanya, ya nama bisik pucau, dari naik ngambil pinggai nak labu hari balok. Kau, lapan puan lah nguji, nak dah, nak kalau uli ya, kaki uli ya.
1: Kena nak bisik minta penemu orang yang akhir. Gini suka.
0: Nak dah apa? Kami ngasikit nak dah tay penemu nama lah. Anak pedes perut, pia nak nemu.
1: Nyamai gucak.
0: Penemu, tahu. Tenggiar lekat batu buah yang pu magang, tay ke.
1: Oh,
0: tak kau yang
1: mahu. Sikit nak dibagi.
0: Nadai.
1: Kau yang pun nak nemu kini kat magi nya aku waktu.
0: No, lapan kita mimpi ya magi. Maya yang di sedar tu. Ukai tak boleh pengaruh bagainya. No.
1: Mesti cuma hilak. So, kau ke ini nanti lah baru betul lah bercerita sebentar. Kau hilak.
0: Ya.
1: Jadi kau mesti tanya orang penuh.
3: Maya sebenarnya tanya tu. Lapan kita berpantuan tadi. Nadai di belajar na sikit di limpo.
2: Nadai ko nak nadai belajar.
3: Ya ke paling ke dia tau dia agi regas agi tempat tu agi bapantuan. Nak dia tau.
2: Kemayo dia. Dia tau dia tang pandai bantuan nak
3: nak bakal bakal di kangau kurang ba pengawal menteri datai bakal cut kemek ke bandiang bakal menteri besar kita ke kebelamian tau kini ngadai kini
2: ngadai laban punya nak uliah dia tu nak nyawa kunjungan nyadi
0: laban sepuat eh nyak nantu boleh boleh panjai bakal yang
2: ngelam sebab antai cuba nak antai kukak ngior ke pantun antai panjai sepuat dia tu nama nyu tuaim nyak
1: nyu sesengih
2: nyu sesengih
0: bakal orang yang puas
2: selalu sakit
1: paling lama sebab ni nombor pantun sebab berapa lama mesti ratai setengah jam ini
2: umur anakku
0: kai panjai leka pantuan dirintai ke dia ni pengelama bisa datai setengah jam
2: nak dai nak sampai dia
0: nak datai dia pengambil leka dirintai ke apa
2: dia sampai dia
1: dah bawa ke dalam 5 minit pun sempat sempat
0: lebih ya lebih 5
3: minit kenyaklah 8 minit
1: lama tu nak dalam 5 minit baru ngomongnya kita baru madah ke cerita ya regat kedua tadi baru padai ke cerita itu
2: ya ya
3: tapi depan dia ke kita dengar cerita lagu ni stand 7 minit ya. Banyak ya kakau.
1: Ini dah bukulian dulu.
3: 7 minit 8 minit banyak ya. Lama nggak puas ke?
1: Aman aman. Ya. Jadi sebenarnya kita tinggal kesedaran yang hari ini kodom. Jadi kalau ini bisa jakut lalau
3: atau jakut
1: ransang nuan
3: kini. Kaya rebak baru.
1: Kaya rebak baru.
3: Kau pengawal main asal tak main? Bukan bantuan, nganu.
2: Ya.
3: Nawan ini nemu pantun aja, nanti nemu main bukai.
2: Pantun aja, ganu kuna nemu. Tapi orang bertanya, nak kalak ngarob ganu kuna? Tak pantun, pantun aja dah suah orang. Kira lalau ku ngagai bala nemia terbaik baru dia tu. Depadah ke kita, nak murang ningal laban orang bisa bak telipuan nyaja ke pedak orang nama cerita dalam telepon.
3: Tapi bisa pantun enggak bak telepon ya?
2: Bisa. Tahu orang nak minat kenya.
3: Minat nyaja. Jadi
0: ya keminat nyo bisa kena meyak minat.
2: Ente ngajar mayuh nemu deh ya anak miatnya. Ni bu hajarin mu. Gate ba menteri datai ngalu menteri. Lelak dire aku ngajar sida malu ngrumuang, malu tawa nempat genang. Diajar ku sida depan ngai kesalah deh.
1: Teman.
2: Bala nak mian baru pemeri dua, meri satu. Dini nemu.
1: Ya, ma pangko sengapa?
2: Nya pangko sengapa teh bakal tok mare, datai teh tok mare, SB mare.
1: No.
2: Ajar ku malu ngrumuang. Nak ngai ge nyadi tengkreang jadi. Palo bekenya ja me. Asal aja. Ningkai menteri ku aku ngene. Aku nyo laban ku nya bisa ngena pakaian baju perempuan Indo nya. Ngai ku ngau sida babalut dia laban kami nya tadi mesti berintai
1: kan kami. Kediri.
2: Kediri. Ngai adi. Salah pian tat
0: laban tadi orang dikarap kenemu malu ngrumuang nya lain mi.
2: Ajak tadi anak met ke pemeri satu. Ngajak me tepat tepat berkenyak me. Ya menya tadi. Ni buah ke mana nak laban tidak ngajak ni di rumah deh. Ente ngajak bari bakal anak sekolah aku dah masuk pun satu pun dua tadi. Dambe kami ngajak ke rumah. Tidaknya nang ni teh kajak tigo ke.
3: layan nanya.
1: Layan ni kan bunga yang
3: cantik. Nyalon di nyebut ke tadi. Di mana ajat kita yang amal asal ajat ngau kedajat cikgu ngau bisik.
1: Ajat kebetul betul ajat ngau ajat kedajat cikgu.
2: Eh kebetul betul. Nah saya dah nemu. Tajat nuna ajat cikgu tadi.
1: Modern lah dek.
2: Kenyal lain gaya.
0: Ajat baru orang dia.
2: Ajat baru orang dia tau deh. Aku muda dalam telefon. Mayu bangsa ajat orangnya.
0: Nah, ajak lama, nyu bakal
2: tenggelam. Ajak asal kita cuba. Nadai sida belajar kenyal. Pelaba aku nadai meja sida nadai kalak mantai kenyal. Tapi
0: bak sekolah.
2: Begendangnya.
0: Ajak baru bantai kurang.
2: Bisa ke sida begendang nemu sida begendang. Benang kenyal tebah-tebah kenyal. Bakal gendang gendang tempat gendang. Amatnya, okey nak ngerumong tawa gendang aja.
1: Oh, gendang
0: aja. Gendang pepat.
1: Gendang pepat.
0: Gendang pepat.
1: Lepas bunga ya jatuh dari nas bakal dari nenek.
2: Ya.
1: Dia bakal tunggu ke menara
0: bunga
1: yang lain.
0: Aik sitik sitik nak bakal.
1: Ya. Nanti tunggu aja kita nuan nih. Deras kini, aik. Nanti aik.
0: Kati. Nanti aik ajat lamanya. Deras laju ya.
2: Nah, nitiah ke sapenya.
0: Nitiah ke sape ataupun tabuah. Nitiah ke lekal tabuah ada tabuah ke orang.
1: Dan sigi polis diri tadi aja kuntau dan di anda semak ngondong.
3: Saya. Saya ada dapat dia.
1: Boleh dah kuntau
0: tadi. Gawai kemarin kuntau meo.
1: Ulah ngajar orang kuntau dan tadi.
2: Ngai ku ngajar, tak mau ku ngajar. Laban bukai kuntau bungai bungai kuntau tu tadi. Layan ge nak wakad dengan ajar. Biasanya kedua, semua aku merda orang dalam telepon. Semua dan tepat, nanti orang asal lah coba. Dan sikit mana aku tahu ke mana. Cidaknya tadi, mana nya.
0: Sikit aku tahu aman.
2: Merda membukuat orang dah. Mertinya ayahnya. Udah membukuat cinta ke tak? Cinta ke tak? Payu arbar kuang ke ya? Nggak sedih anak kenyak ke kuntau nanti kuntau bakal ngelaban orang berbukut semua deh. Jadi dia tu nak leban kuntau orang baru dia tu tadi nyade kenyak.
1: Leban sedih apa apa ke orang ke laban ya.
2: Sedih amat bakal orang labannya.
1: Jadi jadi apa dari kunci mayor dari kunci kini tadi deh apa kita tadi jadi boleh nambah bantuan naik.
3: Pantun apa?
1: Nama pantun kerbaik nan?
2: Nah nama pantun saya on.
3: Pantun saya tahu.
0: Dia tu pantun deh.
3: Mereka kami ngeri kuat, ngeri kuat kamu kerbaik.
2: Kalau terus dia tahu.
1: Terus buat dalam kita. Kami kalau peninggal sadar nyawa renuan leban ketemu kita. Okay, orang lima yang nemu pantun. Nanti kalau orang peninggal orang lima nemu pantun, korang dan hari menua kapiat tien. Ayuh orang kalau nemu
2: pantun.
1: Okay. Ini lagi nanti.

0: ียมลันนาได้นางางเสียหนาคุมดาลูบาดนางไอกันกบตาหนาอุดะนอนะอจียาอรมันคารามนาสุบาลุนังยากากาคเดเรนปันดากาปาลปุลาวิกิจังเฮ้ยเขาแก่ไงกูมาหนาเดไวดาจัวกิตะนันไดบาดิงายนามัยตวยบาดินามรัมบานาติกะเมรโนอะเกมารุนีอันติยังดาดาลัมปรวตกะเมรโนตะเกสกวดดาบุนตวดกะนางเวลินตันยายมัตตากวะไกกิลานายาสุตตาดวาลาบัวบรามญานนะสะกะเลอะกูไอมะญะเดนุเนเดบดวานนวนบานาติอะกูบังามารุนีดาติดันติยังดาดาลามะกายะกูญะเดวายุดาลามะงายคุณโพชะลามะอิตะดาบองกะมันอะเจกะมิเรนอสเปสักมะกายุเมมุลังดาตานามัยอิรุไออะญวดกะมิเรนออิรุปะสักมะกายระบวดตุบายโอยกันYeah, la banati aku bang amaruni dalam mati ranci ang roran tubol me aku luna amanya de. Mangana ambiat nga orang ame munte dan tapayan ame cite nyebawar ginte dato. Ame cite bawar dan kena kamerino akan senga bubu datanam kebetanya. Aku tanda lu buat dalam datam purau bangannya barin tarintau diau de danau lepuang dalam tambah guae aku manya de wae ngorang agak cengak bubu darnam dia lu ditincang ke kami reno buah jabayang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata maan tengah bubu datanam de bubu darnam cita ya ke ngemetan kakerangan nyata dek lu nang nangai rajang bayak ke kenyawa emanya dek saya gaya kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyaru daulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku uglu nyamakam namanya beguai guai lempuang tubuh saya kulunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantang acamaru ngakita nyariah kumadiu berdaurar itu bak dah duduk dah batu mangku bulan labannya ke hutan kelaman yang nyadek lunang apa cerang ada bukit tibang nak ke aku cayau kenyak wai ma nyadek saya oke aku mendak manu bir yang kita ura laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar lagi benang redam iko nyebangat marundo ngacua kedengok bulan bersimpan langai nyemane hamai de. Malai dah tikai kubur wenang nyarinya bakuai gua lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoyge asik mereka rap umpan dan cari itu bedau mea terjuan hari pendepan ya lunang agak langang ya bintang entah semak aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyawli ulu nunyan nyam aku minta tuluang mabuang seduai si buawan minta tikau kejayau pucau lalengau rebasa malam mameka bisa kena kami rindu meredem lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejau sengat adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki desimpan aku dalam karungan atade lunang Akala nga ang abintang. Naga ko sayaw kanya, sayaw ge kakuha minya de. Mdapa rao nga kita ora laki tabadah maruno. Mangkang salako panya sa Milan, tayo sa mga ako tawa di ahilawa niya. Maku nga di akabaliyaw balay sa duway, abaliyaw dyan asuhan niya di. Sa tre niya wahe manya de arijay barungwaru dyan lapan narilap. Sa Milan malam 100 tahun 1000 bulan. Ngamaya adab saya mai sungai nyamanya dei uai adala lepo. Ngamaya adab saya mai sungai ngapuh kelandai danau tamperan. Ngamaya adab nyuat perahu kita orang lagi kerja jepo penyai sambilan. Dia nila aku ngapuang genar ngayuang dan ngamu juang urung lepuang nangabawan. Bago ay aku manya dei uai mai pulai penyakai penyai rumah. Panyang-panyang basimpang. Nata dia lo beli ke kami reno mas kuri kuda samilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagangnya mete barumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngamaya badah mamelantan kena kamerino ngangkut papan unan barang. Nyanya dek lunang buah amai yang kabayang. Dan aku sayau kenyak. Saya oge kakua emanya dae mendak sakirian agian cincian kelima pemata intan. Nah kita lelaki kita rendinya suat datunjuak jari kanang teh aku semak aku bisa duit ilawai nyam aku meli. Cincian sekirian mah mata intan ya kak kami rindu melinya dia tau emnya dae aku bangat untuk damani duit simpan. Antai sema ya betau beli ura bukai lah manya dewa itu. Nyau maku umai beradai naik ku karuang panyimpan. Ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuan. Ngameka bisa kena aku beli sekirian lagi yang tincian pematain tan. Kita nani ngasa dadu di atau manya dewa di umai wahudu datai hari ulu. Nya pulau ai englan nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijanya. Ntel ku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan. Ntel ku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Entah aku amat tutuat kerja ko lawat kami rindu segenari puat nak kacepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran kakegali ma mata intan oleh kenya ada perintah mani yang terbiak pulau bulan saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang
1: ya ya tadi munyi dong. Munyi satan nyawa.
0: Ingat ya kita.
2: Agi mana nyawa?
1: Agi lawan gimana? Lawan sobat dong ya. Nama ini tu sobat eh. Lawan orang ke sigi rindu bobotek orang.
2: Ya.
1: Ya. Ya orang di orang kena temu kau sekarang rindu bobotek orang. Ya sigi nyedia ke jalur dulu ke deh.
2: Ya betul.
1: Jalurnya dulu sebenarnya. Lawan tu nak cerita ya tadi dong. Bisa jalur ke daripada yang lawan tadi dong. Nyak kena kena lawan dah. Lama tadi ni jalur tadi.
0: Kena mereka orang hiruam nya nanti kuda bepantuan nya mesti ambil
2: hiruam. Kena ikinya habis sekali.
3: Habis sekali.
2: Datang tahu tiga kali. Tahu.
1: Betul kita
0: dong. Lupa ya ke lebih depantuan perancang nang hiruam menang gelasnya tadi. Ya nang nak ngetu ya kuda. Terus ambil akhirnya. Hiruam ya ambil. Kuda nya mesti arba.
2: Besar
3: gelasnya.
2: Besar gelas.
3: Uliah. 1.5 liter, laban ku kalah nyukat, ngena butuh air,
1: butuh besar,
3: butuh besar simpan dia, tuntun merata dia,
1: Alo, ente aku sih amat nak nak temu
3: aku lagi sumpah aku. Namanya ente maya bisik bala menteri laban kita itu ngalah utai.
1: Amat. Amat.
3: Ngalah utai panjuang kanak tuai ngau pengerami barwai di rempu bilik di rempu ngayalah.
1: Amat betul.
3: Teng laban sida ya ambih segelasnya aku sigi alun sambuar ndau leh ke dalam perut.
1: Amat.
2: Dari 1.5 liternya ni
3: dah. Lamannya runtuh, teh air lupa-lupa kan nak mutah pelabak kakung.
1: Tang kuang punya.
3: Tiap kali ke ngau sidak begagai, lamannya nanti sidak yang sekali runtuh ngirup ke ngau. Malu gak tu tadi kak ngetu. Ngeruntuh kan ngau sidak ya, laban ngayal lah. Irupnya uliah ambiah, tapi nyat tadi lalu pansuet baru.
1: Pansuet baru. Malun samur, kita bolak
3: balik. Nitiak ketua, nitiak kegaya tua. Ketua nyak nyamai, lo ya. Nyamai diru.
0: Yang lelah, aku cuba peket ngor, peket ngiru. Ya, tanya ke sebutul.
3: Nama 1.5 liter. Nombor satu aku ngop sakit.
0: Nyak jak meng alah aku. Dan tapi ya.
1: Enggak bisa baca-baca kini tahu kini kena baca
3: lah. Nah, dai.
1: Sigi nyom tuh ngiro tanya amat.
3: Laban bunyi ke jako orang tua. Laban kita itu bunga. Inai bunga, anak pun bunga enggak.
1: Kini keturunan sih ya. Keturunan nanti kebukaan.
3: Ya bunyi ku apa
2: iku. Bunga ngiro.
1: Bunga ngiro.
3: Bunga ngiro.
2: Inai tadi bunga pantun. Ngamnya.
1: Ngamnya mesti ke bang ente inai pantun inai ke bunga ngiro.
2: Ila inai
0: sebaik. Cikgu cempian, aku cikgu nak takut orang.
1: Nah, cempian dong, nak macam.
0: Teng laban orang ngiru, laban kusubang lah.
3: Nak lama buah,
0: nak mabuah aku lebih mayanya.
1: Nah, mana nanti dah bisa, dah ada baca, kini saya tak kunci tahu pun saya kene.
3: Nah, dai.
2: Dai, beri, beri orang benda lagi, beri.
1: Lagi, bukan dia kan beri lagi. Enggak j················bisa kini, kau bisa kayo kini, bisa ukir ya kini.
3: Nadai,
0: nadai.
2: Majak kau.
1: Kau amat laban ke? Jadi, ya tadi kau pantun ke dari sana kini tadi cukup rindu hati ini tadi. Nyo, amat nyo rindu aku
0: ini. Nggak
3: nyati. Kamriah lah yang mata. Mata yang belakau ya kayak ngam.
1: Ngam, tadi. Kamriah lah yang mata. Bisa ini, ya tadi, bisa ini ngasuh kita ya. Nyetu sehati, kadang nyo rindu hati, kadang
3: nanti orang nemu reti leka pantuannya tadi nang sigi meriah lai mata sinau
1: lu jauh kian kesebut tadi nanti kita mau berarti ke leka pantuannya tadi
3: ya reti pantuannya leka pantuannya nyak tadi bakal iya kak kak kurangnya tapi nak uliah jadi bukannya masuk
0: sebetulnya maka aku tu tadi iya nyam bugang saya aku meda iya nyam laban iya bugang deh
3: bugang nak jadi ngoya
0: nyam leh sebut aku nyam maka saya ke tingkin mau sekalian mata intan kak aku meli nyam aku makan ada money duit simpan
1: no money dong. Dadai bani,
0: nyam. Kak maku mame ya kelaki, tapi aku tu tadi kira kalau orang kai kemampu jadi nguyal lah kenyam.
2: Kai pak ya,
3: kai pak ya.
1: Aku semut mirah lah.
0: Emak kenyam kita deh, maka manuaknya tadi hijau sengayan. Tapi manuak buria hijau sengayan. Kaki mana hamat dah rungki rung ragi benar dam. Tang banget sat iko yang ngacok kedengok bulan bersimpan. Langai mana hamai ngacok malai detikai sapa nam. Kak nama tu. Dah aku tak sayau kan sayau. Dah aku pindah ke Pangau Libau sabuang keluang lumunyan. Dia nak aku minta tolong mabuang seduai telajan. Nikau kaku jayau. Ngicau kaku jayau pucau lelengau rebas malam.
1: Ya, ya boleh.
0: Ngamek ke manuaknya. Kada berek aku ngoling kau jagung di tanam. Bisa ada simpan aku dalam penyaran tadi lunang. Dalam gelanggang. Ini artinya tadi. Kita nak murti. Artinya tadi. Nanti orangnya uliah.
1: Ulah dambe.
3: Ulah dambe laki.
0: Ya nyak me laki aku, bukan nyak me nyak. Pantu reti pantuan nyak lah, pantuan saya.
1: Reti semua oke ya Rindo kakek dan semua dam suruh buka.
2: Suruh siar.
1: Oh ya nyak nyak menyuka aku tadi lepas dalam pantun tadi mayu aja aku silo aja aku kelawang mayu hari kena tadi. Terti tadi sikit nyak jauh reti ya tadi. Tadi kena nyak kau lau badas sama dia tinggal tadi lawa dia tinggal aku tadi lau
0: tusun tapi kan getar kan nyak
1: dia ya tak sebabkan semua kan nanti semua boleh rup jalur
2: itu nak boleh rup jalur nak
0: boleh gitu nanti ke coba nanti menemu ke nak ke panai ngai kita pula tak tahu dia kenyata ke kita jam 05 tu lepas nada ke orang nemu
1: betul nyak boleh tadi. Cikgu pendiah nanti nama nak kita yang lebat baru ni tu pun ladai.
0: Ladai.
1: Cikgu ladai. Bisa pun bisa kita yang kita tadi uleh di maca. Uleh di ni apa tu punya kita hafal. Hafal dua maca.
2: Ya lama belajarnya. Ini tu cikgu tak belajar.
3: Nak boleh hafal habis tu.
1: Betul ya.
3: Aku kalau ngarang bakal lekau pantuannya de tukar-tukar aku dah derintai ke panjai nguji aku. Nak medak nyak nak uliah.
1: Nak uliah mesti ke medak nyak.
3: Mesti ke medak.
2: Mesti ke medak.
0: Nyak ku ngai lah so yang medak bisi
3: bisi ke pantun ku dah tulis aku. Aku ngano ngai ku lah pedes diingat. Ku yang
2: tak ada saya dimpo lah.
0: Ya. Ati ku dian lain kan. Ente nyak dah pedak ku gel. Ge ku nak medak nai ngan. Nyak ni penemu hari penemu ati ku mpu. Aku sege lancar japa.
3: Laban kita ke bekaku nak nunggu pantuan ni di ngarang ngarang kumpu tanya bila aku ka bepantuan nguji nak meta na ingat na uli ya segi ukai orang bep nemu orang bepantuan dia pengelandi aku nadai dia
1: siti nya jangan pengelandi beda oleh turun
3: na uli
1: nya jangan beda oleh turun tapi oleh turun
3: uli ya te beramban mimiat uliah nyawat orang
1: tanya mesti ka pesawat
3: itu pesawat au laban ya mesti ka siko
1: ngepure
3: siko nyawat bukan nyawat
1: jual dan beli
0: beramannya mayu nak mimet bisa ketemu aku
1: nau boleh non kunci ke mimet nek kita keramban dan
3: keramban
0: keramban lumang dai ko kita lumang dai
3: beralu alu tanya alu sebuat dah alu tiwan kata
1: oh alu tiwan kata
0: dengan nyadi panyain nya panang
3: kita ngawal kau kena kena mantai ke leka ramban nya ja bekeni
0: nya sebuat ngawal nah
3: kau sebuat bekal de pantuan tadi
0: au pandak kan tak panyai
1: pandak tahu
2: ni lah kau leh dek
1: dia nemu ya panyai lagi mudah dia dah rumian
0: lumang nae kena ai nae lumang ku kena ai udura marin sa de punga aca kumana dai bini nama ka aku cuba udah sama yang ode darah udah sama yang ode kumang menti jako.

0: Binling. Umuar de uda tua nyom bat aga pulo lima. Balak de uda buban naira rang lek pananya. Urang babini magang de siko aga laluna. Ujuang de to ila de cingai amara gae tuai.
1: Ugo de ke laki apa de teh? Jadi ente tara udah no madah ke tara. Urang laki mah nimbal tara.
2: Nimbal sih dak ya ente. Ente kita udah merek beketo nimbal bisi siko nimbal.
1: Mesti ko betimbal.
0: Timbal
1: perempuan.
0: Cite entran. Nah kita cite entran ya.
2: Agi daro
1: supa. Ini kalau udah ke belabang ni supa.
2: Agi daro laban agi adat lama. Nanti maya gawai orang bisi. Aku beramban nitiruai. Kata iba deknya lagi. Mau dek bisi temu si dok bisi orang ngayap ke dek bisi pangan ke. Lalu de berik si dok dia. Nyok kami itu tadi laban kengel lah. Nitir belakang si dok ke beramban nyok. Nyok berik si dok nyok sawat. Beramban aja oleh nimal.
1: Nyemok orang yang oleh nyawa ramban ni tadi ni. Bisa hukum ya kini?
2: Bisa ngiruap.
1: Nyak umum ya.
3: Kayak bisa kalau orang nak oleh nyawa ramban. Kalau orang nak boleh nyawa?
2: Nanti orang ke...
0: Nanti kami bakal aku tu tadi. Maya orang bisa pengawak lah. Ni memang ke... Laban aku cuba tu anak. Selalu pakai pengawak orang. Yeah. Selalu damai orang pakai pengawak miri yang
2: Miri.
0: Miri ya. Nanti aku ingat nyadik ke mata aku nak tinduk. Ya kita pakai pengawak nak tahu tinduk kan. Nyawa aku angkat dengan orang beramban. Beramban, udah kita induk. Orang laki, udah kita... Orang laki kita ino. Ya aku melaban tidak Abraman. Apa pun rumahnya semalam malam.
1: Nak tino amir?
0: Nadai.
3: Nanti ibu rani semua. Nanti kerukai.
2: Nadai.
1: Nak demo kerukai semua.
3: Ya jelas lah ya. Tapi rino ke semua.
0: Coba nadai main kerukai, nadai belagu, nadai semua. Nanti orang bisa pengawal. Anu ni mang. Nya kerja kami coba.
2: Laban hari ni mangnya ke orang keberamban tadi. Nanti kita ngalah. Lalu nyawat. Lalu nitiah mak kita nyelitiah. Ya bakal aku coba kaku mai aku mula aku nemu beramban tu tadi. Nitiah ke sida ke nimang tu tadi. Laban leka timang sida nya tadi. Bakal nyindir kita. Ni te ketemu sida tadi.
1: Ni kuini tadi mereka
2: leka tadi. Semadi datai ba nur ruai urang ke de timang ke sida ya baru limpang nya tadi. Ya menjalai niti ruai nya baru lagi.
1: Te respect.
2: Si mangka kita baru.
1: Respect ile ke duam te rumah panyai 100 pintu.
3: Sida ya.
1: Benar. Nimang ke timang.
0: Nak berasa laban kita yang nak kati
2: lebannya aja main lagi subak dan luan
0: ada main buka
2: ada main buka
0: ngajak ambil kelimpah hari kerja mainnya tadi ngajak
2: ngetu sila kenimang berambarnya tadi nyong ngajak gak main nak sal orang
0: main buka yang ada ya ke subak
1: betul
2: ngalah leban pangan diri ngirup siapa ketemu bepantuan ini naik bepantuan bekanya
1: siapa tumbang-tumbang
2: siapa tumbang-tumbang
3: jadi bakal ke detoknya tadi ini. Agi kita ngejawab ngawak bakal subak ya? Berumah kita tempoh ke kok?
1: Agi miring?
0: Adai berumah
2: miring, agi bisa eke agi bisa miring
0: adai,
3: bakal bepantuan bepantuannya ke keberantuan perambahan bekinya bakal
2: subak nadai
0: nadai beraman dia tau ini nadai agi
1: kan ada orang main ngepun ya
0: engka kini
1: jinuan ngepun ini mau bisa orang nilai
2: laban orang tuai nyu dah orang nyu dah main udah nadai nadai orang nemu leka main beraman
0: bisa empat lama cita hari bos hari lembaga sungai datai kan pernah cita balai cikunya dah kangau pansuat cikok belagu pansuat cikok belagu nada main bukai
2: dia ya. Tu leban ke nyu nadai orang nemu beraman ya, bepantuan semua kan main asal nadai cemina banyak lagi maya gawai bekenya kenyu bekedegu ya, baru ai
0: grup saya kan dua berimai ente aku lagi biar ente aku nak pada batu aku nak kalah lebih banyak aku batu kalau bos lembaga sungai Ya, ni melingkuk-melingkuk berjoget, pucuk-pucuk lagi. Nanti
1: dia mati tu.
0: Aku entah kalau dah agak dapat nak kerja patu. Alah, helah baku. Dia pucuk-pucuk aku ngau ya.
1: Nama betul.
0: Nama pemberiannya kau aku ngono sida pemberian.
2: Nama pemberian ramai keruai.
0: Tariat ngai, tariat siku ngai, tariat siku ngai. Nekasih ya kau aku ngono guru besar. Dengar, dia alah angkat. Nyau tu dah tua, belangkat, angkat belagu. Nya bisa ino si kok ini ban nya ke belagu ngoy ya mutek kwa ke coba anak nak pendapat tu anak
1: nak ngelak
0: tu ay lo ketok pun aku nak makualah je murah ngai
1: nak ngelak korea
0: ya laban aku sige minat kemayan ni ban de main asal ketiba
2: sebenar ya kak nyapuh keruai
1: aman tamu tamu lampu kita lampu kita itu sige bisa atika bubutek goreng atika bubung ya
2: ya dia lah mesti tembak kami agi ni yang ngapai suba leban ya ke munyi kutai ketuai nanti dia nak rami ngora derwai dia orang nak rami babi liak kitai baruai kitai ku ya nyalai mesti ke nanti inai mesti pengawak sitai aku mesti dah suah ngau ngambil ke orang rami rindu datai
1: mesti kita ngepun
2: ah, ngepun ke ya nyalai munyi kurang sampai ketuai itu nyu bunga bunga nama nak malu kak begagai ngora
1: rindu kita dengan
2: kita.
1: Rindu.
3: Nanti 3 jam, 34 sudah cukup melabat kita itu.
1: Gerinti. Ibu mereka
3: kerum buka. Cerita itu sebenarnya.
0: Kami dua udah mama buat.
1: Ya. Dah rindu. Alah aku apa kau ni?
0: Alah ya
1: dulu itu bang.
0: Dulu ya rebah.
3: Lihat lah labar ini dah.
0: Aku ludi. Kasih aku muda. So aku katuang lah kebiliak ya.
3: Tino. Lagi ingat ya.
2: Sebuat ya belamanya dong. Cerita ke
3: belama. Lama ya udah.
0: Lama ingat berapa tahun berapa anak
3: kau? Nah ingat kok.
2: Lama sudah dua menarai terabli yang bakal subuh.
3: Lama perahu.
1: Aku pelama nerekian.
3: Nerek perahu.
1: Coba ngena. Dah temu jalai. Alu. Sekali aja. Kini aku dah temu jalai. Subuh. Sini kita perahu jam lemari melalui dalam.
0: Ya terus kumang dah bisa jalai jarang. Menteri datai berumah kami.
1: Oh, bisa jalan kurang menteri.
2: Menteri datang menteri yang pun nak bakal subah.
0: Ya. Nak bakal subah. Datai menteri lagi. Sekejap aja udah miriam udah jago lenyau pulai. Jadi kami subah nak
2: malam.
1: Jadi nak malam lama kena perahu.
2: Oh.
1: Kita perahu ke perahu kiri.
3: Itu lah kita biluan.
0: Kita biluan pun tidak bermalam.
2: Bermalam.
3: Oh, pagi
0: subuh. Paginya terjun ngobil sarinya datang ngobilun tengkah dia. Dia nak bilun pulai.
1: Oh.
0: Tidaknya tinggal. Pagi baru orang ambil sedia.
3: Ramai.
1: Semalam malam.
0: Malam. Dia tu nadai dia meram terdikak malam berumah.
1: Enggak tuan, lama tu ini tau nggak ngau menteri.
3: Ngambil kepala menteri nih ngau me.
1: Gagak program, ngambil menteri. Dia nemu program yang asal, gagak doan.
0: Aku nya tua itu ngai harinya, aku dah bisa dia anye nya.
2: Ngabang
1: jadi
2: dia.
1: Oh,
2: jadi
1: wabi
2: ya. Dia tu dah jadi wabi.
0: Jadi wabi. Bisa yang ngabang agak awan tengah dia lawan. Mulai nya. Madah ngono telepon geno. Inai baik nurun ko ya. Kak ku kak temu inai. Nan munya cida datai nurun sangkai keno bak penama utilnya. Kale aku terjun na lupa yo aku baik. Pedak ku biliak nya penuh orang, pemancamnya pengulu munya. Tanya kun salam munya.
2: Balak hari beram.
0: Hari beram ya.
2: Ting lalo, siking lalo.
0: Padah dia tu bini sano suba tu bini sano ngangkat tu dah nambah tembanguang mangkat tu dah ino nya bisa ino sikotnya di mulu.
1: Oh.
0: Ngangkat nambah aku nyembak aku kunya di webi kok. Alu diri yang sedak baik depan kelita webinya tadi aku.
2: Siking lah kalau lupa ya.
0: Kami makai ba
2: sampai ke dia
0: tu.
2: Udah nyadi webi lagi nyanyian kita.
0: Ya, da, kami dua bini aja di belakang. Tengah webianya luar, kami tiga aja. Kelitanya tadi penuhnya lah apa orang. Orang buka ya, so depan baru buka. Kelita orang buka.
1: Buat apa tak?
0: Ya, ya kaku mana ya. Agak gede ingat kaku. Enggak kaku. Agak aku ini, gelas aku coba.
1: Ya, gelas juga.
0: Gelas yang nyata tadi.
2: Gelas induk darang lentia.
1: Oh, darang
2: induk darang lentia. Nyak ingat kaya belamang.
0: Nih, gelas aku coba. Agak bisa simpan di nage. Kaku, kumang aku nak ngorong begagai dia. Tuh aku ngai ngasur ngena. Laban ente orang anak lagi dia papa lau tikau orang.
1: Saya kan.
0: Saya.
3: Kalau ada lagi ingat itu. Uji gagal di pantun.
1: Gelah
3: induk lentiak. Darang lentiak. Mana mak nama lag nama nya?
1: Gelah induk lentiak.
3: Gagal di pantuan ni lah.
1: Saya melihat gambar itu ada amang lentiak mana?
2: Oh. Mana? Mana kita pegai dia? Nganya di pegai tu orang laki pegai.
1: Jadi pegai.
0: Pegai kata. Special. Pegai kebaruan. Muka itu si te.
2: Nya. Nya orang mana nanti? Betul nanti ada melawan kita nanti nanti nak.
1: Nak
2: pegai gelas induk darang lentiak. Kau tidak.
1: Orang apa sih kena nyanyi? Oh, jauh Korea. Gerintai orang
0: kita. Bisa gak mar oleh mawan megainya. Kami belaban ngirup derwai. Oleh mawannya ngau ngirupnya meng.
1: Megai gelahnya ke semua.
2: Sama.
0: Tapi ya kaya aja. Udah ngirup setengah dia bagi ngirup.
2: Apa ya nak oleh ngirup
0: enggak? Nak oleh ngirup sekali. Kami buka itu tadi mangkuk dan mu mangkuk sepia. Nyak mah kena
2: mangkuk jaluang.
0: Mangkuk
2: jaluang.
1: Mangkuk jaluang.
0: Nyak mah kena kami ngirup. Ngai malah jam orang no.
1: Tu saya hati ikut dek. Saya hati ikut bertanya.
2: Lama sigi orang bunga.
1: Bedong ini udah nggak pawu ku bawa ku.
0: Pernah nengah orang datang ada kekisiak mati dia. Okey. Kekisiak nama tu. Rino kak bergadai.
1: Nama nama. Ya.
0: Ya kebenar.
1: Nama lama lo bunga tapi.
0: Tahu.
1: Lama banyak kena tiapnya. Mereka pengalami je, jauh selalu kita ketemu malah deh.
2: Jadi
1: mereka ada pengalami tadi. Lu susah kita ketemu. Lebih lagi, ni aku tadi jalan ada temu pun pendek kita ketemu.
2: Oh, ya, ya. Makin jauh.
1: Makin jauh, susah jauh.
0: Ya.
1: Ya. Oh, jadi terima kasih kan, nanti nanti baru lihat nanti kita info, kayak kunti kita terima FM itu.
4: Hanya tadi peningan semua randau kami sebuah tu tadi nyau dah ambiah jadi ngarap ke kelimpah hari aku nya tadi bertebah ke lagu merindang kita enggak macam-macam cerita ngarap ke kita terperindang belabuh hari pukul 6 tu tadi nyentuk ke pujo pukul rem tau jadi bakal selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke utama 9 hari Pala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam hari YFM di Kuching. Jadi ngarapkan kita bisik maya bertemu baru. Nyajar aku sama malam semua.

Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama.

0: dan kedaulatan negara bukan hanya mencari tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
1: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhnya di Sabah itu, termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu, tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu, apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, seperti mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
0: Perkembangan di Pulau Balabak sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
2: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta ringgit kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya meracakan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja 2 kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Indo FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penanda aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baru terhadap peningkatan inflasi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Hai, terima kasih yang kakai RTM Pemaga Menawa SSJ 9 dan Mujur. Terima kasih yang kakai para peminat yang penyukung kami punya Albert Ari Subak sebab dia tu nak dulu ujuk, nak mula bau. Thank you so much kakai juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SJSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lepau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

lagu ke Lulung, lagu ke Dizada Winnie Albert, kau dah ngangkat ke ya belia gelar vokal, tau ke patah nyawa pemadu mana, ACSJ ke 9 di Betung, okey? Malam tu pemerintah malam kita 3 jam di konti begulai kau tu dapangan DJ MA tau ke tiu, okey, ngerak ke bala kitanya. Agi Merwan ninga kami sekali ke secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel F-Zero 871 ngau lagu Aku Ukai Lulung Winnie Albert ungkap biasa itu 8 hari bulan 10 malam hari 4 ndak berasa neh pagi lah udah hari 5 udahnya ujung minggu baru kajap ya anggar ke semua pengawak ke di kerja kita ok mujur magang ya tebal lagi kita nyau udah nyingkang bab bulan 10 tahun 2026 ok hari lagu Winnie Albert berjam ke terubah tu lagi merindang kita engkau lagu-lagu kau udah dirintai ke ungkap ia pemerindang malam balik kita ke visi minta lagu atau lawak ngagai FB kami sudah di update status sore kita ke berkali yang nyentuh ngagai tengah malam tu lagi pukul 12 tengah malam. Kau pelan, kau lagi sedaya udah nasib tua kedua lagi nginjau Febi Kloi. Kau lagu ya pergi lalu endak pulai. Ya pun terima jam kedai tuwi Jumat bang Jalan Alun. Anang kelu laju, anang mega ke lalu lubang. Kak Biluk, tamat simpang, pansir simpang, beri signal.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombangin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
2: Ya, mulai ke peringkat kita ngenang senentang penumbuh sejarah radio kita jam 14 minda gini ke pukul 10 malam bakal selama pukul 10 nur kami nabur ke berita malam mari YFM Iban Kuching baru dah ningal lagu rancak Ari Edi Kunsi ngau lagu ya udah ditangkup orang ya okey. Bila kita ke bisa udah nampak ke komen tau ke lagu peminta kita ba FB kami lagi aku maca ba jam kedua ngau jam ketiga program kita malam tu pemerintah dang malam ya ke baru muka radio baru dekat berengkah gawa atau ke baru pulai gawa ya baru dekat belala mudahnya makan ke kita agi dengar kami di selampur mena kita di tu terima kasih manyo-manyo ngarok ke terus mendiang ke kami nintiang hari nintiang jam ya tentu ya YFM segulai sejalai kita mendiangkan lagu di sada berangka jarup engkau lagu ya bisi ungkup diri dan yang mendiangkan lagu hari Handy Black hanya dalam lagu Suara Aku Kenyedia Diri maca ke kita berita malam ya terus ngau kami di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelah, tengah hari.
1: Jam kita di terpukul 10 malam. Malam dengan kami nak berikan berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 4 sehari itu 8 hari bulan 10 tahun 2026. Jematan Batang Paluh di Muka di Pelabar dekat dibuka ngagai mensia manyuh kenakan 30 hari bulan 10 telah. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak, Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah pengawat nyambung segmen kepenudi jematannya, sehari itu nanda ke renggat ngagat jematannya nyau dekat tembu. Ia madah ke kontraktor dekat nguna laluh tempoh 3 minggu, dikena nembu ke renggat kerja kepenudi sebedau jematannya dibuka ngagai raban pengguna. Jematan sepemanjai 1.7 kilometernya, sebagai di projek ngagak ngau nembuk ke jalan nebiang pesisir pantai Sarawak, ngau ungkus kontrak

Perintah Sarawak terus ngemeraka atur pelajar endak berbayar. Tuk ngembuan tuju dekan ngada modal mensia ti berkualiti kelimpah tau nangkup guna pengerja pengawal negeri Tuk Jemahila. Sapin Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mada inisiatif nyamaga nentu ke manyuagi rakyat Sarawak ulih akses ngagai pelajar tinggi serta nada ditating ungkus belanja-belajar. Ia madah ke agih belanja Sarawak ungkup pelajar endak berbayar tahun tu manggai urung RM500 juta lalu dipelabak tahun nambah ngagai RM1 bilion. Ia masih ke jakutu bak program Citra Minda Intergenerasi kediatur berserimbai ngau pengurami ari orang tuai umur ringgat bagi menua di Limbang. Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC ngau upis kampung Sarawak terus ngedegap ke kerjasama dalam pengawal ngintu rampak menua. Kerjasama tu dikerembai kagi dengan program nanam kayu begulai SEDC berizab kampung Sabal kena ke hari 4 tu tadi. Direktur Kampung Sarawak Dato' Hamdan Muhammad mada programnya mengukur pengawal nanam 500 pun kayu hari manyuh macam spesies asal Sarawak. Tunjing kaum belian, meranti bumbung, ngau selangan batu pasir. Ia mada ke kaum sektor korporat berguna dalam nyukung pengawal ngintu ngau ngatur pengeraja asal kampung secara meruan. Program itu dipasuk urung 100 siku orang mengukur Rabanari SEDC ngau upis kampung Sarawak kelimpah hari Raban Komuniti menua dia. Operation Ngaga Ujan Tiru Siri 4 2026 Sarawak berengkah di Pejalai Sari tu tadi nyentuh hari 6 tu ting merat ke kandang endur tekat besai negeri tu dengan penerang begulai ngau upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia Sarawak. Operationnya di Pejalai ke dikena mantu nambah ke pemanyuh air berindi dari fenomena El Nino di tahun ngerugak tikas air bak tekat air. Bari ke terubah penerbai operationnya fokus ngagai zon A mungkur tekat air bakun ngau murum di Belaga serta megat tekat air Sika ngau Asyakirin di Bintulu. Pengawal ninja megat visi di Pejalai ke bak zon B di mungkur tekat air batang air ngau bengoh kena nyedia kediri berjalan ke operation Ba'ari City. Operation ngaga ujan tiru di perambu dekat diberjalan ke antara pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari berpelasar ke data gayari hari Met Malaysia. Operation 3 hari termungkur kerjasama antara Met Malaysia ngau Soldadu Langit di Raja Malaysia TUDM. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4-8 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik YFM Segulai Sejalan.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, bertemu pada jam kedua kita ini pemerindang malam. Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami terima kasih memenuhi 10.13 minit malam. Okey, sebenarnya apa balik kita FB kami manyu pesan kau dah dikirim balik kita wai. Terima kasih manyu-manyu ya. Lagi aku debah sekedari lagu ke dipinta balik kita ya. Agi berperindang. Enggak lagu kau dah disedia ke jam kedua. Temega inya lagu di Sada Doni E. Enggau lagu ya penyayau udah berbalik. Kedua lagi nginjau lagu dari Reza Reho. Enggau lagu ya kerapa Baba Semali. Terus ngau kami pemerindang malam YFM.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Ya, kunjungan ke stadium dulu ya. Ngagai FB YFM Iban. Pesan ke terubah. Ianya Reina Tanel Mangat MA. Minta lagu Heli Baduk Kiruh. Kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Selamat malam ke kia. Malam selamat kita megak selamat ya. Sada Unji megak sinyapa. Terima kasih ke tiga tu induk Kenawit. MA minta lagu Hari Bellary Ram. Kokia nuan bisi utai di pelalai kena berindang kaban FB ya. Enggan nuan ga sama tugas di kontinggal semua peminat YFM Iban ke malam tu ngarap ke terperindang. Peningat kita Emilia Sam, mari kenal terima kasih ya. Ke sekali tu Putra Borneo. MAD sibu dengan nuan minta lagu kena berindang kaban dia James Sepengiran. Who Kala James, Stamos Davis to Love, Poli Masing, Peter Tinggal Kujam, Donny Lim, Shasha Mandaf Zilahani, Induk Kenawit Eric Jang, Daniel Jaiton S. Ngau semua kabar-kabar kenglalam eh. Ngarap ke terperindang Simon Chin Mekat Sinyapa. Selamat malam. Terima kasih Helene Igo yang minta lagu Reza Reho. Dah lagu tadi kena perindang semua peningkat kita. Terima kasih Cecilia Kumin juga minta lagu Tajuk Remawang MA Anti Meh Aku. Kena perindang semua peningkat kita. Gabriela George di Bintulu dengan Nuan tu MA minta lagu Angkun BB Sulu. Kena perindang semua peninga ngau peminat setia YFM. Kelebih lagi ngai Maya di Sibudin sigi dengan radio berlama ke kia. Jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Sojo Soma Reno juga nampak ke pesan ya. Di Tubang Ulu Sebiau minta lagu Ricky L. Kena rindang Isan ya di Linggadin. Indai di Sibu Zilahani. Emilia, Emily Richard, Mary Bon Martin, Richa Unup, Rosli Indu Kenawin Jupang Semagun, Stamos TV Silla Ferry Jang Tena Poli Masing, Ibrahim Mat Akib Morrison Manggi di Kuala Lumpur. Kaban-kaban FB engkau semua peningat kita ke mendiang ke program ke malam tu ya. Ngarap ke terperindang. Okey, mendengar lagu di Sada Anderson Galai ngau lagu ya enggai jauh nuan. Ya kedua lagi Ika Saiful lagu baru ya Ceng ngaling-ngaling. Ya, ya terus ngau kami pemerindang malam YFM.

0: Radio YFM
1: 101.3. Ya, di benua semenanjung Malaysia dedin ya. Kalau ya semua palan-palan pelancar baru jaga upis menteri pelancar bak benua keng rekod baca indeks pengamah angin lebih hari 180 berengkah ditutup pagi lak ni tiah ke penerangan di kepala Direktur Pelancar Muda kita Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad yang mana sekolah ke ditutupnya berindik hari jakuk ke dikeluar ke yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngambil ke semenjaga penglikun balan biar pelajar hingga bala pengajar hingga warga ke gawak bak sekolah-sekolah ya berindik hari penanggul sebenar sahab kagi nuntung tebal lagi bak kandang menua tungak ke semenanjung Malaysia di Dengkalai sekolah-sekolah tau ke institusi pelajar ke rekod kebaca IPU lebih hari 150 dalam ia 3 hari berjurut megak dekat ditutup berengkah hari hari 1 minggu baru anu biar pelajar dekat ngulu pelajar sidak ia ngena sesi ngajar hingga belajar hari rumah PDPR ya nyak di menua semenanjung Malaysia tadi yang bak kita ditu kira ke nyau kurang mimiat ya sebuah nasab sama-sama kita nyaga pengerai Ricky L A sampai Z kelagi Alex One merampau.

Lagu rancari Alex Wan ngau lagu yang merampau. Okay, Lily and the News siapa kita yang minta lagu Lucy M Rarah Bulu Palak. Kena berilang semua pendengar kita. Terima kasih Wanita Richard Megak siapa yang minta lagu Genevieve Lenya di Tundik Nuan. Okay, Reynolds Serinyah Megak minta lagu Kaban Sampai Mati. Wat Rock kena berilang semua pendengar kita. Nora Piling di Batu Niah minta lagu Uda. Okay, lagu Hari Berangka Jarob Bisi Ungkap Diri udah berlagu tadi neh. Kena berilang diri impu Kabanda Seri Enti menyadi Anita Sapit Kandau Nisa Kandau Indai Sangan Gau semua bala di Seloi Seratu di Kuching ngerakai semuanya terperindang. Marcos je lemah bergasi nyapa kita minta lagu Mawat Dayang Bintang. Salesha Ganyun sama tugas MA minta lagu Sherlina Nesal Nanam Pengerindu kena merindang. Kaban-kaban FB TikTok ngau semua kaban ke ngelala. James Nuyang MA di Betung berasai sunya mai Pasar Betung udah bekau Sarawak ku sayang ngau ACSJ temu diatur ke KM okay. Minta lagu lama Christopher Kelly kena merindang semua peningkat kita lagu lama Jeman Agi Ngena Kisiat Menyak ke KM Terima kasih James Nuyang BBF Sadum Gap siapa minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subah kena merindang semua peningkat kita ke Bedau Tinduk Malam tu ngarap ke terperindang. Rosana Misi Mega minta lagu Anderson Ngalai Enggai Jauh Nuan. Ui, udah berlagu tadi neh kena merindang diri Bu MA malam tu. Terima kasih Catherine Robin minta lagu Kawan Sampai Mati. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Sida Mamang Maya Sigat Ngau Hana ngarap ke semuanya terperindang magang. Selamat belelak ke Kia di Lentem Gasi Nyapa kita yang minta lagu Reza Reho dah berlagu tadi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Judy Band minta lagu Gelibat Gaung Ngiga Pancar Panas Malam kena merindang dari impung kau kaban-kaban FB kau semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Lagi aku nyapa baru au kita mulai ke pengingat dulu mendengar lagu lama dipinta kaban kita James Senu yang tadi di Betung lagu Christopher Kelly engkau lagu ya Nora. Lagi David Kime udah bertukar nama. Jam ketiga kita nyingkang ngagai Romantika Wai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Apa? Ngelelek diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu hari namnya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengar curak cerum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumuh pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kedua kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarai. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe, Gauden Aladdin. Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarai.

berjam ketiga kita nyau ngalih ngagain lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu cinta kita dalam romantika Y. Ini tu ngagai pengujung program kita lagi. Nah, tang sedonya menua kita berguna ke urung ya 14,000 volunteer dikena sama ngemujur ke Lumbak C 2027 ke dekat diatur ba 4 bengkah menua inya Kuala Lumpur, Sarawak, Johor Engkau Pulau Pinang kalai ya Lumbak tu dibuka 18 nyentuk ke 29 hari bulan 9 tahun baru ni tiah ke penerang area ketua pembesar eksekutif sekretariat komiti pengatur Lumbak C Malaysia masuk engkau Lumbak Para ASEAN 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob ya Yamada urungnya 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer diguna okay, di kluster Kuala Lumpur di Pulau Pinang di pelabak ke urung 2,000 ikut volunteer di Sarawak nyangka berguna ke 5,000 nyentuk ke 8,000 volunteer ya kalai pemanyuhnya di pelabak ke urung 14,000 volunteer ungkap ya ke 4-4 kluster Lumbak C 2027. Okey, Lumbak Para ASEAN nangkan kenyak dekat diatur di Kuala Lumpur hari 17 nyentuk ke 23 hari bulan 10 tahun baru. Yang menua kita Sarawak Megak sudah dipilih dur menjadi ke Lumbak C 2027 ya. Nya pengerami besar antarabangsa ke dekat diatur di menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tahun baru. Bila kita perlu datang di benua kami ngelantang ke hati. Okey, selamat datang ngerak ke ngulih penlebak ke cukup yang mana manis ke kita di benua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Romantika mulai kita ngau lagu ke nyebut nama induk tu Arisa. Ha, di sada tanah berunyang band lagu kau dah diceri boleh gelar champion ungkap ia ACSJ ke-9 kediatur kami di Betung minggu tu tadi ya. Agi lelengau ngau menua Betung neh. Kedua lagi nginjau Kenny Rogers Lady.

Ayus Rijabu, hari bintana bernyang. Kemarin lagu Risa, aku udah juara ke malam itu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak pekit begitu, yang cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Ini yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu, bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Romantika Mai, kita jam dia tu ya 11.19 minit malam. Clarence Cundang MA minta lagu Kaban Sampai Mati. Kena merindang kaban-kaban ke jauh engkau semua. Sini ke program kita ke malam tu ya. Ngarap ke terindang Yulan Bungam ga. Abisi nyapa minta lagu Reza Reho. Dah berlagu tadi ni. Darling Kumang di Semenanjung MA minta lagu Reza Reho dengan Nuan kena RTM klik. Okey, sudah berlagu tadi Reza ke sekali tu Sasha Amanda Mega minta lagu Jacqueline Johnny Aman ada guna ngetan lagi kena merindang kaban-kaban FB ya, Mak Pink Animate Emilia. Okey, ngagai rumah Clarence Medan Serini Cendan ngagai Putra Borneo Dublin K Baja CMS Fred Sabrina Sendai Janang Sendi N Iba Vincent Juniben Aki Muam Ujang Entering ngagai Stamos TV Still Love Samuel Mudin Bibiana Robina Indah Lubo Nenek Beatrice ngau kaban-kaban bak peminat YFM Iban gau semua peniaga kita ke malam tu ngarak ke terperindang James Pengiran Mega MA sama tugas seminta lagu Tangkat Penghidup Ari Jeffrey Lawrence atau ke Wat Rock Kaban Sampai Mati kena perindang Kaban dia Putra Borneo Pita Tingkau Kujam jumpa selagu Doni Lim Toro Lentuet Hukala James Stamos Tewis Love Ang Tien Kiat Eric Jung Daniel Indo Kenawit Alex Alberto Danielson Baro 2 agar ke semuanya terperindang tinduk jenak malam tu neh ke kia Richard udah megang di Jalan Simpang Semuncan MA bisi bersebun mimit ya ke kia you minta lagu kelemah yang band Nuan berulah kena merindang diri bungkau kaban-kaban FB ngarak ke terperindang Sindon Eddy di Miri minta lagu Walter Bana minta Nuan pulai baru kena merindang diri pun meh ke kia kabannya Ricky Ribot Dublin ke Baja Bulan Pegari Resin Gunyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin Pita Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Roy Kuang Jeffrey Jam Jeffrey Jeff James Anyau Ngau Nuan Mega MA Selamat bertugas di konti Ngau semua peminat YFM Station pemerintah kita. Terima kasih Henry Orlando Niram Gadis Tibu dengan Nuan 2MA minta suara lagu kena berindang semua kabar-kabar kenalameh lagu Linda kukia pulai lagi berjima. Terima kasih Mary Nantab sinyapa minta lagu Ita Medin kena berindang diri punggau semua peringkat kita ke malam tu. Monica Giman MA minta lagu Bolbo Kamat Jantang kena berindang kabar-kabar FB harap kita berindang. Boniface Ipiah di Selepin MA minta lagu Phoebe Chloe sudah berlagu tadi kena merindang semua kaban-kaban kita ke malam tu lagi aku nyapa baru au kita terus berperindang romantika way kita ngau lagu di sadang Damasutra ngau lagu sidak ya sesat dalam rindu kedua lagi Igu Anthony meligai pengerindu

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Balik kita ke Benung Nanggam pengerindu ya. Okey, jaga mana hati orang ke saya ke kita wai. Ngarap ke mujur begulan untuk ke diri meligai pengerindu neh. Lagu hari Igu Anthony ngal lagu ya meligai pengerindu romantika wai kita. Okey, ke hari ke malam tu engkau tumu pagi lagi di pelabak ke besi hujan. Abas kedandur di bagi benda kucing. Serian Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Kapit Bintul Miring Galimbang. Dan di hujan di kota Semarahan engkau muka. Gaya angin di benua kita. Tungak ke barat engkau utara Sarawak. Ya angin berpuput dari barat engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita yang bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Ya Gary, dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia kita ungkap ia sehari itu kena ke 8 dari bulan 10 beringkat pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Okey, balik kita ke baru beringkah ngalik ke diri wai dekat tinduk tumuh ya. Okey, mesti pengawal pagi lah. Selamat malam ke kita. Lagu Disada Linda dipinta peninga kita tadi menyangka lagu ke Disada yang gaul lagu ya cukup nakak ke udah romantika wai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.
1: Ya, singgah baru di FB kami, baru renggat ke penudi tau. Okay, Rose Liao MA minta lagu Sound Band. Kena merindang induk kenawit James Anyau, Mary Bon Martin, Sojo Samarino, Annie Tinggi, Stamos, TV Stelov, Emilia MB Richard, Bojang Sinungenang, Sunti, Eric Jang Denal. Enggak semua kaban kena lama agar ke tinduk jenak boleh mimpi ke mana malam tu ya. Kekia Margaret Unci yang di Sibu MA minta lagu kena merindang kaban dari Ricky Rebound and Desmond, Maribon Martin, James Anyau, Stamos, TV Stilov, Annie Tinggi, Mami Abang, Cecilia Malon. Jangan lupa untuk bahagia jimat pulai lagi. Terima kasih Juliana Baliah Megat di Sibu MA. Mesan ke lagu kena mengindah kabar-kabar di Johor Dian ke Kia yang minta lagu Tungkat Semangat Arim Mawat. Kena rindang semua, terima kasih Yahya. Okey, Mami Abah Megak minta lagu Winnie Albert. Kena rindang semua, beria kita ke malam tu. Mary Bon Martin, Margaret Uncing, Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unum Gau, semua peninggal kita. Ingat genuan Megak MA, selamat bertugas di konti arena Mami Megak di... Sama berjalan ke pengawal sehari itu MA Kokia pesan saya. Salam lelengau ngagai semua kabar belayan, kabar-kabar FB ngarap ke semuanya semampai gerai. Minta lagu Reza Riho dah berlagu tadi ni lengu nai-nai. Ninggal kita secara online MA ngena RTM klik. Selamat tugas agenuan agar ke semua peningkat kita terperindang ke Kia Alex Dauta Winawata Barau di Skrong Engkelili MA ningan nuan tu ke Kia. Minta lagu Winnie Albert kena merindang bala kaban ke suah ngau berpesan ke ngelamat tu meh kokia. Agak genuan ke benar bertugas di konti, selamat bertugas, salam rindu, salam manis, salam sejahtera kokia. Terima kasih P-Boy Iris di Sepawah MA minta lagu Arisa. Ui, udah berlagu tadi ya, Tanah Bernyang. Kena merindang bala petunggala di Sungai Berangan di Seratuk Din, Menyadi Edi Suraman. Selamat Hari Pengadang agenuan Menyadi kokia. Ui, happy birthday, panjang umur, murah jereki neh. Bala petunggal kebuka di Bintulu ngagai nuan. Okey, ngagai ayak ngau ibu ya deh. Di Suwania, okey, ngagai ayak ke benua ngawak megak ba Lol Tien Restaurant. Kekia di Jalan Petungan. Ngagai semua peninggal kita ngarok ke terperindang Donny Lim di Tabuan Megap Sinyapa. Minta lagu kena rindang kabarnya James Pengiran Putra Borneo Induk Kenawit Stamos Davis Jelof Ricky Ribot CMS Fred Hukala Jam Roland Tuet Cecilia Malon Peter Tinggal Kujam Metu Nyambung Kau Kaban Kebukai Kesekali Tu Ya Alice Spencer di Sepawah Megap Sinyapa Pemegat Iba Binson di Sibu Jaya Justin Jun Junior Nya Ya Bisi Candid Kamera kita malamnya berbetuang ni. Terima kasih tuan. Sibuk tuan malamnya di pedak aku. Okay, sige mai. Max Caga Begat. Terima kasih si nyapa kita. Bulan Pegari. Anita Nawai. Alex Delta Bina Watabaro. Lina Bugis. Habis itu singgah di ruai komen kita. Terima kasih. Nginjam Tommy Patch. Gau lagu ya. Shoulder to Cry On. Shoulder to Cry On.

balik kita ke Benung Sililu. Okey, berkasih buang nantu saati laban kami merindah kita ninting hari ninting jam. Balik kita ke nantu berpengerainya wai. Okey, harap ke jam pagerai makai ubat belelak engkau hati ke cukup lantang. Okey, cukup jam ke kita niti hatur kudah dipadah bala lutur makai ubat kita ngicak ke jam pagerai ya. Balik kita ke Benung Gawak bapalan-palan fasiliti pengerai di Benung kita sepital klinik keniwai ke malam tu lagi ni kami. Terima kasih manyu-manyu ia ke dekat berengkah belelak dekat ngalik ke diri. Okey, kita belelak engkau hati ke cukup ia lantang tinduk malam tu kuliah mimpi ke mana tinduk jenak ya. Ungkup ia malam tu 8 hari bulan 10. Terima kasih ngagai bala admin abah fanpage kita ianya YFM stesen pemerintah kita hingga fanpage peminat YFM Iban PWI. Terima kasih. Okey, semampai update bala DJ ke gawak ba radio kita bertemu baru kena ke hari 6 ngelah tengah hari. Bakal selama tentu ya randau minggu tu ngau carta kenyalang. Okey, bala kita ke nemu belagu rindu dekat belagu. Okey, tau datai ngagai konti neh sama nyukung program carta kenyalang kita. Tiga lagu di sidia kaku ke ya malam tu ya. Kena nutup romantikan wang kita lagu di sada Gan Yang Asan seminat bertemu dalam mimpi. Kedua lagi Mei dalam kembara kebudia Todi udah nasib beri petara. Udahnya kita mending ke timang ke Rebak Tawas hari pukul 12 hingga ke pukul 6 pagi pagilah ya. Ia pun terima jam ke itu jimat bang Jalan Alun. Ingat pesan dah DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM, segulai.

0: Halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
1: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
3: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat tantu ya bak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengge polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

influenza ku karena tau ke tabin pi aja tang tau meruga pengerai ba urang tidak tuai nemiak miak ngau sida kena ba pengerai anak terunda runda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampir mampun mulut ngau hidung lalu ba maya patu atau kengkasi suah mugar jari ngena ai ngau sabun semampai kena mampu hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau urang ke benung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si. Kepungan aman, anang tak tujuk vaksin influenza nintin tahun ke lantin pengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau Pis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya dia lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, jangan mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang bisa duit.
0: Eh, nak mana? Ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak sepenghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Mungkin korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya, antik noan ada boleh sija SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak bala nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagak semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalah madah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegai debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngegak ngomana ya, pulai ke petara nama pemutus kepanzuat udahnya. Yang terjemak ya, nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, ente ukai bak pengelandia, rundiang ka bisi bak pengelandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai dengan tua. Entik gama tua bajik, sigat, langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau kepenyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bakal ni cara yang meda orang Indo lebih agik.
1: Mana tanya nanya. Jadi aku berarti ke bak jakut Tuhan. Aku selalu nak jakut Tuhan aban bak pelasa jurai itu. Ia nyak bak kontek kita orang Kristian. Kita kena sebut kita itu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa. Tanya tadi bak penghidup kita orang tiudah ngelala Tuhan. Oh. Jadi Tuhan itu tadi rindu ke semua orang. Oh. Pandangan Tuhan itu tadi ngagai setiap iku Indo, ianya cukup rindu ke mensia tiudah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayu hati kegagak Tuhan. Ya kita meda Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia meda tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ngambil cap jari itu. Jari itu nak sepaka. Biar enggak kita kindo nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tetu tadi ianya semua kita kindo bekeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, nyeteng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga. Ba mualah tala. Laban nama kebuah ia berga ba mualah tala, laban dia digagak Tuhan. Amat mek kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

dan pangan, jalai banyak kenapa. Mengunci ngerjah air, menak kereta atau ke motosikal, ke Japan, air di pedang tidak besar. Dapat malam air nak ketemu, peneras tidak di pedang, kutai angin tidak disangkal. Dia megang, tanah tahu kusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh, ngerjah haibah, riba menak atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semangkai tersedia sebarang mayang.

Malaysia. Simptom penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah simptom, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Akai, balana aga plastik tu ngaga diri. Nyau genti yang tunjuk jari laman ya. Balana aga nada sikuk di peda. Akai, akai.
1: Apo, besai na plastik di binci yang nuan ibu. Nama utai di beli nuan ngemayuahnya.
0: Yeh, kena kau jakuk nuluan beli minyak makai. Ninganya bisa setuak minyak paket ba kedai alien ding. Tama mega bisa subsidi minyak paketnya. Nah lah beli minyak butuhan mulu lo.
1: Nai, ente beli minyak makai. Nak patut nyoruyon plastik nuan tu ibu. Pedak nuan tu. Garam 2 bungkus, biji yang 1 kilo, asam jawa, buduk gembong, air urin tikam, minyak mai 5 piket. Apo, pemakai mayau pun dia beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupik mayau ibu.
2: Ya, bayan no.
0: Udah jengkau 4 piket aku minyak makainya tadi. Nemu dan no. Lebih dekat membayar. Pilih alih yang mana kena tahu nak beli barang lega 120 baru tahu beli 4 piket minyak. Ya, atau hari perintah aku ya no. Nyok rengka agak tudah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, nadai kalak aku ningat tu bakanya ibu. Kadang nak bini alih yang nyak ngeraka nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayuah beli barang bukai. Sebedar tahu beli minyak piket sekilonya. Tak ditemu salah, tahu dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Nemu di bok?
0: Parai dia ayah ke bini aliangnya. Ukai aku ajak tadi. Nemu di lo? Bini tuai rumah. Inai Juel, inai Umeng. Ah, ha, semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut balat lagi? Mayu abanan berbeli ya. Lama ya kenyangkuang berbeli ke minyak entua ya.
1: Dengar ibu. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang seminak diasuh bersekat. Lebuh berjual minyak paket. Kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko seminak dikemendar ke beli 2 piket aja. Ah.
0: Okay, rugi lah. Kami tu tadi deh.
1: Nadai kau ngau, mibo utai gaud.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YH.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Keumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelingan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay.

0: penganta kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang ku dek ngok tu pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai dek kan wal ni kebas anak ngai nadi kayen tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

perancang ke sedang kena biak pemansai pa batu canai tindak do pumai ndak ke kita boleh padi setibang pa batu kenyalang tindak do tandang ke ndak kita jadi berani lo sitik ge perancang nak jaku iban lebo banyo de kacau komunis daraskom de ulu ngemah bisi induk betenun motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palok duigi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang naju ke polis naju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar bejalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau kak ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

jadi terima kasih. Aku cukup berhati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kerana nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang, laban jam eh. Pedak mata dunia, kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku, Mawat, Daya Bintang.

Ayu Sri Jabu, hari bintang yang peringan kemarin lagu Lisa, aku udah juara ke malam itu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM itu yang agak paket begitu, itu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketibaan. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu bercata sepan juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku udah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembesar kaku megang laban udah nyukung tanah berenyang untuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah berenyang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu saya ke kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

0: Pi pedak deh mak petua ini. Patu ak nak mampu mulut. Nyak meh anti ai liwa nyak macam orang. Uji batu ak mampu mulut meh. Nanti kita yang nampak ya. Nyak mang tok pemampu mulut ngoi dong. Berik ngagai petua nya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Nanti ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajon diri berpersah ke spital. Pesan tu, Ari.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tambak kita itu harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Taala. Jakuk ya nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyaktik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kurito, iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Non Reba, kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti je deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR? Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulang kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan begulang kami bak program bagiga entelah harus telefon kita mengkam maka selama 082-258-633 enggak 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak menton.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batan.
1: Okay. Ya.
2: Ada kenal
1: ya? Oh, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, nanti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina ba YFM.

0: Nama genuan cok tusah ti.
1: Eka ti nda ibu. Ai tusah ti meh. Utak kedua jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mewah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati nda ibu bisa cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM ku ciang dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya. Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. GRTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangkai berkemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Arai palan kepatut ilau kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, ngebayar di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, takut telefon menuju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngenggang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak Jematan tu buka disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayu curah. Bukai semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju mak.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terdua untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku berhenti tua.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu oleh anak ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah nur, yang kebuah mana lagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah spana nekong kene. Okay.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu amat kenya ne. Yeah.
2: Amat kenya. Amat kenya. Nah, nak salah aja ne sem.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut ne nyemrai. Nama de mudak ku nyemrai. Nanti bunuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dong nanya nama pengawal. Nama de mudak ku ngepam tayam bilut.
3: Ananda mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, anak nirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFan segulai sejalai.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: pagi rewind.
1: Bado bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, nuan tadi nuan. Berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

terpuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell,

ke bisimba.live buat media sosial ngau dinga beradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo menuh kacau dah. Kau nyak bisik Bruno ke aku pesan je. Nyak nadai lah ni kau. Nadai semua.
1: Tang maya jaman nuan gawa Bardo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisik ne.
0: Bisik pesan.
1: Bekerja cara sedang anjuang mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh main tulis.
0: Main telefon.
1: Oh anjuang kita kan main tulis anjuang gelpis.
0: Orang kami tak lagu main tulis, nak telefon.
1: Nak pos.
0: Nak pos.
1: Apa punya dan juang diri orang parah lah. Berpesan datai.
2: Ya, aku kan tahu lihat kan sempat.
1: Sempat.
0: Bisa telegram, bawa orang bawa pos office.
2: Telegram, nak telegram.
1: Nak telegram lah.
0: Cerita buai, nak telegram.
1: Lalu jempat ya datai tanya.
0: Lalu datai kami nyok, ya. Nak telegram lah, bisa telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
1: Ketemu baru, terima kasih.
2: Terima kasih.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupul nya duige ya telu manang waktu kuran besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar du bisega kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ule mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yang tibaru enti nadai yang kelama.

0: anaw ba telepon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu, RYFM.

Aku Cikgu Emek. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Nah, jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Bakal ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi tai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita tai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Nya cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya nanti kita tu datai ke sekolah pukul 6:30 awal kita datai. Jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel. Bisi mada pen aku ngemaris ku ditu, Nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Aneh ke pen isi. Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tay ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyonya beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baru bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount ya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh ya udah mandah ngatua
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi. Aram kita dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kita. Oh Nuan Tuhan tinelap, oh Nuan siku ti mentas serta penyino. Kami tu bala pengasuh bab pemetung Nuan, lalu udah bergempuru di baruh ayung kelemayang penyerakup suci Nuan. Matahari penyinuk Nuan mancar bak semua, lalu muari pemisik Nuan manjah bak semua. Tepak Nuan nyerangkap semua, penabat pengerinduk Nuan ngetan ke semua. Penyaga Nuan ngayung semua, lalu pereniang pengasih Nuan ditenggau bak semua. Oh Tuhan, kemendar ke penyikap Nuan tinadai tata, lalu asuh penampak iring Nuan berperenciang. Terang ke semua mata, kelantang ke semua hati, engkau pengaga ti meruan. Ciri ke roh ti baru, bak semua mansia, lalu sikap bak sida, penghidup ti meruan belama. Buka kunci semua pagar pemerhati, ti amat, lalu asuh penampak pengharap hati, mancar bebendang. Gempuru semua mansia di baruh ayung pemisik Nuan, lalu asuh sidak berserakup dalam seati, ngambik ke sidak tau nyadi bakal selinggar panas sigit matahari, bakal umbak sitik tasik, engkau bakal buah kayu sepun, awak ke sidak tau ngirup ari mata air di sama. Awak kesida tahu dihidup ke, ngenak puput ribut di sama. Awak kesida tahu nerima perencing, ari pun penatai penampak di sama. Nuan meh ti pemeri, ti sinu, ti pemaduk bisa. Abdul Baha. Saritu kita dekat berjaku pasal nama tujuh kita hidup bak dunia tu. Lalu nama batang pengawak, ti patut dikerja kita mensia. Nitiah ke pemanah pemansang spiritual kita. Mensia endang asal ia di tempat mulia. Ngambil ke kita amat nitiah.

ngibun pengarap, madah ngagekitai, batang tuju ianya, pemansang siku-siku engkau raban mensia, ari tinguliah ke pemanah, engkau kuasa spiritual. Semangat mensia patut diberi makai dulu, lalu pemakai semangat, semina uliah disedia ke nengah semiang, serta maca genteran ari tulis kudus tiap ari, lalu beperagam kereti ia. Maca genteran jaku petara tiap pagi engkau lemainya, Siti ajar bahaulah ke pemanah pemansang spiritual. Bahaulah nyebut, oh anak roh, aku dah nampak nuan kaya, nama kebuah nuan ngemaruh ke diri empu ngagai penyerantak. Mulia aku nampak nuan, nama kebuah nuan menyatik diri. Ariayu penemu aku, merik nuan penghidup. Nama kebuah nuan nyiga penerang ari orang bukai kelimpah ari aku. Ari tanah pengerindu aku, udah nukuh nuan. Nama kebuah nuan ngiruh diri empu, angga orang bukai. Kuyang kepereniang nuan ngagai nuan pu, awak ke nuan tahu menda aku, berdiri di dalam nuan, tegap, berkuasa, serta penolong diri. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Ia meh ti penyinu, ti pemaduk pemisi, oh petara petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega aku dekat ngiga kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai mega menasan bukai, dekat di tengah aku, tang menasan pengerinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak, engau sadang, serta penuh pengandal, ngagai pagi pengasih nuan, ti nadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku diikat di hidup, serta dikering ke dalam pengingat ke pemajik engkau pemetul nuan. Ia tidak bantu oleh berkat pengasih nuan. Tajapan ia seminak setitik, dekanya ditasik diluas, lalu indah atom kemit tidak sawap tengkujuh pengerinduk penelap nuan. Dekat beperenciang baka bintang titerang. Lindung di baruah jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkuan tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu. Ngambil kemengkang tegap, serta teguh dalam pengerindu nuan. Lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu. Boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan tidiau bakayu serega. Abdul Baha. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, yangnya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap berjari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang kulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api, kita gak nyamai nugal, gawak lantang hati. Darah gak hati gagal, nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita tuci, nugal gak udah baduk. Tau nanam mubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jatuh, nanyi nanam padi. Kagilak gak kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, jalai batu na udih.

Okey, lagu hari Days Dang Buang ya. Lama udah ngipa. Hau lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi kita di YPM hari 5 ke Sarito ya. 9 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke udah tumu milih YPM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Ke ulih didinga kita di Serata Menua Sarawak hari frekuensi FM bak stesen RTM ke Semak ngau kita lalu pihak Mekah ulih didinga kita ngena live streaming RTM klik ngau Mekah bak channel Astro. Terima kasih ya milih YFM tumu pagi tu nyadi ke pemerindang kita lebih lagi kita ke nang tumu Mekah angkat Dani nyedia ke Derek ke dekat Nurun Kawak pihak Mekah nganjung bala nebiak ke bersekolah pagi tu ya. Okay, jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke Sarito kita bergulai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tu lagi nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninga kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi kita bergulai bak 2 pagi wai bisik topik ke dekat di baik dengan kebala peninga kita yang nyak katusun tau kerintai awak pengerak pagi di YPM hari 5 ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai tapi yang mereka harap ke kita semampai likun sampai lantang mereka berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi terus merindang kita ke pagi tu ke mendiang ke YFM lagu kedua kena merindang kita ke pagi tu hari Alex One.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah terdriba tina itih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh terdriba boleh ngelimpang kerundiang lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerundiang. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, Cing Aling Aling, hari Ika Saiful mega lagu dikena merenang kita ke pagi tu peninga ya. Ke engkau dah tumu mega barantu jalai ke pagi tu ya. Harap ke berjimat mai cerita kita lebih ke ba jalai alun kita ika udah berengkah bersekut ke pagi tu. Okey, hari tu hari 5/9 dari bulan 10. Mega pelabak aku hari ke dianti-anti bala kita rakyat Malaysia. Laban ngalih hari itu lagi ya, urung pukul 3:30 ngalih hari itu lagi. Dia ada Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim deka mantai ke bajet 2027. Tentu kita deka nganti berita mana lebih lagi bajet ke diungkap ke semua rakyat Malaysia ya, nadai di kelawang ke siku kan. Nak ngira kita ke orang gawa, orang kau dah berpincin, ungkup orang tuai, ungkup inai tunggal, ungkup bala nembiak ke benar belajar, bersekolah, ngau semua peranak menua Malaysia anang bisik ungkup bajet ke disedia ke sebedau tu ya. Jadi bajet 2027 lemai tu lagi atau kengali hari tu lagi mega boleh didinga kita pukul 3:30 ngali hari ba radio YFM. Lalu pihak mega ba semua stesen RTM ya, yang kau TV ngau mega radio kita boleh mendiang ke mega hari RTM klik. Jadi inti ba bajet 2026 tu tadi agih belanja ungkup bajet ke disediakan ianya RM470 bilion. Lalu mega menua Sarawak mega nerima agih belanja RM6 bilion. Jadi kita ikat nemu mega ya bajet 2027 tu penyampau agih belanja ke disediakan. Lalu pihak mega agih belanja ke disediakan ungkup menua kita Sarawak mega ya. Okey, lalu apa topik 2 pagi wai kita ke pagi tu mega. Bisi nyedia ke awak ngaki kita ke bisi pengarap hati. Tentu ya semua kita bisi pengarap hati berkawal ngau bajet 2027. Tahu komen apa topik kedua pagi wai kita ke pagi tu. Inya nama pengarap hati kita bajet 2027 ke kak dibantai ke Menteri Besar kita ngali hari tu lagi ya, urung pukul 3:30 ngali hari atau komen pengharap hati kita dia lagi macam komen kita awak 2 pagi wai kita pukul 7 pagi tu lagi. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Merindang kita ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Berdawa ku macam pesan berat ngau muka pesan ke Babatang pukul 7 pagi tu lagi.

0: bajet 2027 tu aku ngarap ke Perintah Malaysia dekat uliah yang dia ke Mayuah penguat puan ke Balang Nambia di Nika kerja. Maka kami lepasan universiti tu Nika kerja ke selaras menama kita pelajar kami. Mak Nira penguat perintah tau ke swasta. Lepas kami bisi besar pengarap ke lepasan universiti uliah kerja ke Mayuah.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.
2: Aku Ayu Sri Jabu hari bentana perenyang kemain lagu Risa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak artim tu dan agak pekit begitu cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah berenyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah berenyang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Icin anak Brian madah ke Apai Sida. Ianya Brian anak Senuyang ya. Brian anak Senuyang tahu ke Apai Wan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah anak ya. Ianya ba lorong 20H nombor 24 Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi ia penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan Rabah tu. Kita tahu berlipun ngagai lumur Icin 016-304-2427 tahu kenucu apa ikiko ya? 016-576-2976. Jadi ia pesan tu nucu Kaban Belayan Pak Rumah Budin Nanga Buya Nanga Danau Nanga Sama Nanga Meke Bala Bulo Peraran Pelagus Di Kucing Miri Nanga Iran Sung Nanga Lacan Nanga Sawi Nanga Tada Nanga Menyan Nanga Pasir Nai Engau Meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Senuyang. Brian anak Senuyang tau ke Apai Wan udah nadai. Lalu niang Brian anak Senuyang tau dekat di Sengai Palamayu ba rumah anak Yampu inya ba lorong 20H lumur 24 Sibu Jaya. Lalu niang tau dekat dikubur kari Minggu tu ila. Jadi pesan ke dua tu hari Herman Leman anak Dennis Garit. Jadi pesan tu madah ke anak ya Raik Pio anak Herman Leman. Raik Pio anak Herman Leman udah nadai meka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba Ching Kiong Funeral. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya bawa pendam gereja Anglika Lambir. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu berlipun ngakai Herman Leman balumur 017-804-8937 atau kenuju Dennis Garit 013-840-0551. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga Kelangas Merurun Julau Batang Merurun Tawang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman ba Lubu Debak di Bintulu Sibu Muka Kucing ngau meka Kaban Belayan ke Buka ya kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Right Pio anak Herman Man Right Pio anak Herman Man udah nada ya. Lalu di Sengai Palamayu ba Ching Kiong Funeral lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Lambir. Okey, lalu ngu yang agai pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Bunsu anak bang madah ke ngeta sulit niang bini ya. Inya niang selah anak ngasan ke dekat diatur pergila ya. Hari 6, 10 hari bulan 10, 2026. Jadi pengawaknya dekat diatur bar rumah sedempu. Inya bar rumah jamu. Pelikung sebetan seratu. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Fetri Culat berlumur 019-657-1034. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sungai Anak Sebetan Peligung Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tinting Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Tung, Sungai Ruan, Lubuk Nibung, Lubuk Renit, Kali, Nanga Maras, Empayang Kabung, Lubuk Nibung Awi, Malung, Kemidan, Nanga Luau, jawi anak cungat ba temudo awiak ngau muka kaban belayan ke bukai am. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang selah anak ngasan tau ke indai jantai ke dekat diatur pergilah hari 6/10 hari bulan 10/2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah enya hari 5 anak dali madah ke laki ya tahu tahu ke apa ibu boy ya enya King Seong udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pergila pa rumah sedampu enya pa rumah labi Munggu empelam dayu tengah pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ulu sekerang kerun padi belawan ulu budo rumah panau entebro rumah giman kemendo rumah kedit sungai buluh rumah sang cere rumah japar kemali rumah gaseh ngau meka kaban belayan ke bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke tahu tahu ke apa ibu boy ianya King Seong udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah labi munggu umpelam dayu tengah pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah enya hari iduat anak lancap ya madah ke ngetas ulit niang apa ya enya niang lancap anak guna ke dekat diatur pergilah 10 hari bulan 10/2026 pukul 7:30 lamai. Jadi pengawalnya di ke diatur pa rumah sidampu inya ba lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah nyalang lubu empit seratu nangatui lubu ijo awi sungai keruang nangarisau cigu benet ngau sida sebili ba mega pa cigu duris Mr. Laja anak guna, Mr. Garan anak guna, Madam Dindu anak guna, Sabat anak guna, Kaban Belayan ba semumu nanga jauh bebangai kiba ngau meka Kaban Belayan ke buka ya ke nda ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai iduat lancam berumur kusung 12889-2997 tau kenuju Gilbert Beji ya kusung 13807-4325. Okey, nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang lancap anak guna kedekat diatur pergilah hari 6/10 hari bulan 10/2026 pukul 7:30 lamai apa rumah sidampu ianya apa lot 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Okey, okey, udah terlalu nampung macam pesan ke bokai merinang kita dulu ke pagi tu.

0: Penggerak Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang ke YFM ke pagi tu. Jadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali tu hari layah anak sibat madah ke ngetah sulit lalu ngelumbung niang indai sida ianya niang gangiang anak andu tau ke ini dia ya. Jadi pengawak tu dekat diatur pagi pergilah 10 hari bulan 10 2000

2026, lalu muak ke malam ditangkan pengawak Lumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu, ianya ba pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Rulan Bangau Sungai Tisa Ai Iwang Ngemah Nanga Dap Batarjang Merirai Kapit Nanga Lajan Suang Nanga Balang Gat Belawai Musa Suang ngabaka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kiti 010-828-0074 tau kenuju Imbuang 013-300-6124. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari mbun ane tambat ya madah ngeta sulit niang indai sida ianya niang lima ane lalin ke dekat diatur pergila mega 10 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett panggil Uban. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba panggil Kemintian Kelau Ngeramut Nyelam Selepung Gua Melugu Kuari Dur Entulang Askra Batu Besar Kucing ngamuka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngakai lumur Mbun 017-548-1821 atau kenuju lumur Hizi Siang 016-943-6408. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan area polis anak dula madah ke ngeta sulit niang apai sida ianya niang dula anak nyadang ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 11/10/2026 pukul 11 pagi. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tanjung Lacau Pelanjau Ngau Jukung Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Salih Hanadullah ba lumur 014-6-843-7720. Jadi pesan ke Siti itu ianya pesan hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke ngeta sulit niang menyadi ya ianya niang antan anak Melayu ya kalai nguan ulit ianya malam tu lagi lalu ngeta sulit pagi pergila 10 hari bulan 10 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah radi Nanga Selabi Sungai Pakuh Uya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Uya, Batang Pakuh, Batang Bunau Bekikik, Skim Puruk Sekuau, Rumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih, Bayan Tasik, Batu Singit Sengkabang, Ibu Bindung Anak Tering, Ngau Meka Kaban Belayan Kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah radi ya bak umur 013-974-4011 tau kenuju kuih anak acup 011-992-6713. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang antan anak Melayu ke dekat diatur pagi pergila ba rumah sedampu inya ba rumah radi Nanga Selabi Sungai Pakuh Uya. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu hari lolin lawas anak Julian
madah ke ngeta sulit niang apai sida nya niang Julian anak dasi ya tahu ke apai sayang ke deka diatur pegila mega 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu nya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kedua berayang Sungai Wong, Tapang Ujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup Ibus, Nanga Derau, Suri Tengah, Entawa Sri Aman, Metung, Pelunga, Sungai Anak, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Empayang, Pelasuk, Sedi, Beratung, Supu, Barit, Licu, Tingkat, Dabai, Sungai Kelampai, Sungai Berangan, Nau maka kaban belayan ke buka ya kena oleh disebut itu magang madah ngeta solid ni yang Julian anak dasi ke dekat diatur pergilah 10/10/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu ya ba rumah sangat sungai Ruan Roban. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Michael Nanang anak Jackson Cree madah ke ngeta solid ni yang apai sida Enyak niang pegawai Warren Besara Jackson Negeri anak unggul ke dekat diatur pergila mega 10/10/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah rami sebemban asal jalai sebemban selanjan Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba selanjan Lacau Encia Pantau Sungai Besai, Empaling, Balau Banting, di Bakung, Gua, Undup, Sungai Tengah, di Selepung, Keramut, Melugu, Kelawah, Pelanjau, Sungai Pinang, Semunjan, Gayau, Pantau, Karak, Ngau Muka, Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke Sidi Aki, kita tahu telepon ngagai Michael Nanang, Balumur, Kusung, 19 6489329 tahu kenuju Sicilia 014 886 8542. Okey, nya tadi mega pesan ke besi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, Hakim Rinang kita ke pagi tu peninga ya. Lagu hari Gilbert Gawang, Nika Pancar Panas Malam.

hari Gilbert Gawang ya, ngiga pancar panas malam. Setujuh setengah pagi tu lagi peningah. Nonabur ke berita pagi di YFM. Siti Agil lagu kena merindang kita berdau kita mendiang ke berita. Atau lagu hari Yus Andrew ke pagi tu ya.

Selamat pagi, begulai ngau aku Melati Badi ba berita pagi YFM pagi hari 5 Saritu 9 dari bulan 10 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Bajet 2027 dikarap kemerit fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri tu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung begulai ngau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sitak berpilih di Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak bisa potensi jadi pemain strategik dalam pemansang rentaian bekal minyak gadung ungkup industri kapal serantau. Sekretari Kedua Politik Ekonomi Suruhanjaya Tinggi Australia, Laxlan Maxby, madah kegempung penegap dalam industri kimia ngau minyak Sarawak, dia penduduk Malaysia jadi hub pengangkut serantau, diumbak ke ngau penglandi Australia buat pengawak ngasil ke minyak gadung boleh muka jalai ngagai kawul kerjasama ti bansanya. Ia madah ke ketiga-tiga rabanya dia tu benuh mansiak pemansang ekosistem minyak kurang karbon dikena nyukung transaksi industri maritim gagai kuasa bersih. Ia madah ke Australia Megak bersedia berkongsi ke pengelandia sidak berkawal ngau pengawak ngasil ke minyak gadung atur pejalan kapal ngau aspek teknikal ke berkawal. Ia maksud ke jakutnya Rambau Awam Pengeram Berita, berindik hari penemuai basa ngagai Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Sarawak ngarap ke bajet 2027 dikang berat kaget sektor pelajar, kelebih agak berkawal ngau pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur sekolah, ngau perengka guna pelajar. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan madah keagih belanja kebesai diguna dikena ngemanah ke sekolah ngau kuartus pengajar terpuak. Ia madah kenyap guna amat berindik dari status Sarawak jadi negeri pemadu besai di Malaysia kelimpah peranak dituk tingentap ke peniau cara ngacir. Ia megah minta sekolah di Sarawak disikap ngau perengka guna makmal serta sama ngeberat ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM serta megah pelajar ngau latih teknikal ngau vocational, TVET dikenang negap ke pemansang moda mensia. Kelimpah hari infrastruktur ia madah ke pemberat guna bala pengajar serta peluang di tiket ke pangkat patut megah diperhatika. Ia maksud ke jakut tu ngagai media, Rabau Demuai ngagai palan projek bak sekolah kebangsaan berlipat lawas. Komiti Pengawak Berpilih SPR bisa nerima 133 representasi berkawal ngau langgur pengawak mansiak baru sitak pengawak berpilih KSP bagian pengawak berpilih negeri Sarawak ketujuh. Sekretari SPR Datuk Khairul Syariah Idrus madah kari penyampaunya 126 representasi mantai ke bantah lalu tujuh nyukung langgurnya. Buat penerang media SPR madah kesidak dekat ngatur Aum Khas dikena meresal semua representasi tidak terima kelebih agak tinitih ke kriteria tepatut diperhati ke dalam local inquiry. Pemutus berkawal ngau proses local inquiry-nya dekat digagak sepengudah awam diatur. SPR sudah diberi tempoh 2 tahun, 2 nembok ke pengawak mansiak baru peringkat 1 bulan 9 tu kemarin. Notis proceeding local inquiry itu dekat dikeluar ke ngagai raban ke layak penghabis kurang 2 minggu sebedau proceeding-nya nyadi. Palan Penyakit Berampit Sarawak, SIDC, sudah nyadi raban kunci projek pansi antarabangsa dikena merti ke melabak serta nagang virus rengat babi Afrika, ASL. Dalam penerang media, SIDC madah ke projek kebungkus lebih 18 juta ringgit di pelanja UK Research and Innovation, UCRI, lalu bertuai ke Profesor Peter J. Dodd dari University of Sheffield. SIDC dekat bekerjasama dengan University of Sheffield, University of Liverpool, Biotechnology Kebangsaan Thailand dengan UPS Servis Veterina Sarawak. Nitiah ke penerang SIDC, tajapan ASF nadai merik risiko ngagai mensia dan ia ngerusak populasi babi kelitupik serta balat merempas ngagai ekonomi ngau daya hidup komuniti tengemeran ke pengawak betupik.
Projek Tebegak ngembuan juluk dengan ngangkat ke SIDC yang dipalan Reference Genomics Rantau ungkup ASF kelimpah rinyukum pengawak ngagak strategi nagang gau vaksinasi. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar bergulai hingga urung 500 ikut Mensia Mayuh buat pengerami beri terima kasih. Berseribai hingga pengerami ngintu hari pengadaya ke 80 buat Masjid Jamek di Kuching lemai kemari. Pengerami beri terima kasih renggat negerinya bila diguluk Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juhari Tono Peng serta begak bala ketuai pengarap Islam negeri itu. Pengawak tu dipun kengau sembiang maghrib ngau isyak lalu ditangkan kengau pengawak Maca Yasin serta sembiang terima kasih. Pengawak Maca Yasin ngau sembiangnya bertuai ke Imam Besai Sarawak Sahibus Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sama misi datai, Menteri Nembiak Lumbak ngau Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ngau Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Judaidi. Sarawak FM dekat nabur ke kemuncak Bintang Piramli 2026 buat radio ngau media ramah kena hari Minggu tu. Pengawak tu dekat berengkah pukul 9 malam. Balam ayuh begak tau mendak pekit tu dengan Facebook Sarawak FM ngau RTM Klik. Pengatur media ramah Sarawak FM Muzaldi Rafai madah kesidak udah berjalan ke mayu macam aktiviti promosi bergulai ngau raban pemekit kelimpah kaban strategik nyerumak pekit renggat final kedekat diaturnya. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dipasuk 6 ikut orang ke berpekit berebut ke gelar champion. Pengawak tu dekat diatur oleh Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS lalu dekat ditabur ke terus kena 11 hari bulan 10 atau ilah. Ia berjakut ngagai media rambau pengerami nyuak ke pakaian kaban strategik Bayu Somerset ngagai staff radio ngau media ramah Sarawak FM berserimbai ngau kemuncak Bintang Piramli 2026 di Kuching. Pengawak ngambil bagi buat kemuncak Bintang Piramli 2026 merip penelebak ke baru ngagai pemekit kelimpah berpeluang mansik ngau dalam serta merti ke hasil karya seniman Niang Tan Sri Piramli. Pengari Zon Selatan Muhammad Rizwan Muhammad Taib madah ketuk ke Terubaya masuk peketuk no yang ulih ke penelebak serta belajar di pemekit bukai ke lebih berpenemu. Ia madah ke pengerinduk ya bak karya Piramli berkah rimit lalu lagu Niang udah nyadi ke sumber belajar ke bidang muzik. Berbat ngunya pemekit Zon Tengah Musyawir Abdul Rani nerang ke peketnya nyadi pelasa dikenal meribasa ngagai jasa Piramli ternyadi legenda seni menua. Buat pengawak nyikap pekit finalnya, bala finalis mega ngambil bagi bermain macam aktiviti yang kaum sesi berbeli ke pakaian gau kaban strategik make fashion. Perambung mansang ke teka taik melata di kampung Simuti Pedawan bisi potensi dikena nyungkat bekal air kudah diperubat gau ngasil kekuasa karan ungkup kandang endur ke ngelingi. Sapit Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Dr. Jerib Susil madah ke kandang dur ngandang air di Semuti oleh dikemasang dengan projek sistem akut dikena nangkup guna air ngau kuasa. Ia madah ke projeknya dikarap ke oleh merik penguntung ngagai kandang menua Semuti si bakar si buang ngau sadir. Kelimpah hari bekal air ngau kuasa yang madah ke kandang menuanya megak bisik potensi dikemasang kenyadipalan eko dagang temuai ketega pemanah gaya rampak menua ngau pengeraja asal tidak kemisik. Yang maksud ke jakut tu berindik dari pengawak nemuai ngabas ngagai palan ke di perambu nur ngagak tekat air melata di kampung Simuti Pedawan. UPS Pengregister Bangsa JPN sudah keluar ke 169,346 itik MyCard rebak baru di serata menua antara 17 hari bulan 9 nyentuk ke 6 hari bulan 10 tu tadi. Ketua Direktur JPN Datuk Badru Isham alias madah ke Sarawak ianya ketiga pemaduk mayuh dikeluarkan ianya 15,777 etik kad. Yang madah ketimal gagai MyCard rebak baru cukup merangsang yang berindik dari pengawak ngangkat ciri pengelikun berteknologi tinggi hari 23 gagai 53 bengkah ciri. Dikena nangkup penambah pemintanya, JPN Megau dan nambah ke penyampau palan keluar ke kad di serata menua, hari 60 ngagai 70 buah.
tajak pihak yang lalau mensia mayuah ngambil kena berumban nukar maikat lamak sida entik chipnya agi mana. Dikenang ujung ke berita pagi tuk-tuk batang berita dibaca baru. Bajet 2027 dikarap kemeri fokus ngenegap ke sektor pelajar negeri tu. Sarawak mansiak kerjasama ekosistem minyak gadung bergulai enggau Australia. SPR nerima 133 representasi pengawak mansiak baru sita berpilih Sarawak. Yang nak berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Leka jakuk sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam, leba keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanakak seleka jakuk sarito ianya sendam.
1: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari Bagi Benua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubatu itu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Padau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antutu nikah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya ke dia tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bangkai nensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi, luar bangkai tau kena tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menyadi, ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi tu, pulai ari ngambuah duku, lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai, lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang, ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai ciri seduai jampi tu, beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang, lalu mantap seti batu, bak lubuknya, lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam ia kedibai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk ke disebut lubuk antunya, tang alit ati, siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi, enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngage buang merah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia, ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kenguan menua tau, air wong merah tu, ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu sampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai keluar tu, bisi tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

siang nagai APM pemaga pengawal SSJ Sebelantu dan Mujur. Terima kasih nagai para peminat yang penyokong kami bini Albert Anis Suba sampai dia tu nak dulu nak mul bau. Thank you so much nagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ Kasmilan tu. Terima kasih. Anang leju, anang lebau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.